Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke Spada season kedua ya. Nah, teman-teman, di Spada season kedua ini kita bakal memperingati, juga membahas memperingati hari lain, teman-teman. Di tanggal 15 Mei ini diperingati sebagai National Chocolate Chip Day atau Hari Coklat Chip Sedunia. Ya, hari spesial ini dibuat untuk merayakan si kecil manis yang bernama coklat chip, teman-teman. Coklat chip ya, potongan coklat kecil yang sering ada di cookies, ada juga di muffin, ada di brownies, sampai ke es krim favorit kamu. Nah, teman-teman berdua, kalau ngomongin coklat chip ini, pasti yang langsung terbayang itu adalah choco chip cookies ya. Dan ternyata makanan legendaris ini punya sejarah yang cukup unik, teman-teman. Choco chip pertama kali dipopulerkan berkat seseorang perempuan yang bernama Ruth Graves Wakefield di tahun 1937. Saat itu katanya sedang membuat kue di penginapannya yang bernama Toll House Inn di Massachusetts di Amerika Serikat. Jadi kemudian dia memasukkan potongan coklat semi sweet ke dalam adonan kue dan berharap coklatnya ini bisa meleleh. Tapi ternyata coklat itu tetap berbentuk kecil-kecil di dalam kue. Dan dari situ lahirlah coklat choco chip yang sekarang terkenal di seluruh dunia. Nah, teman-teman, kadang-kadang hal besar memang lahir dari ketidaksengajaan. Dan sekarang choco chip sudah jadi salah satu bahan dessert paling populer di dunia. Bahkan sekarang varian yang juga banyak banget. Ada dark choco, ada white choco, ada juga milk choco, sampai ke mint choco chip. Tapi menarik, teman-teman, bukan cuma cookies yang pakai choco chip aja, tapi sekarang ada pancake, roti, sereal, bahkan minuman yang juga banyak menggunakan topping choco chip satu ini. Karena katanya manis coklat ini memang selalu berhasil bikin mood jadi naik, teman-teman. Kalau kamu suka choco chip nggak?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah, sekarang lewat media sosial dan marketplace pembelinya bisa dari mana saja. Bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ear.
1: Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke sepeda part 2 kali ini. Nah, tadi kita udah bahas Choco Chip ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya orang pada suka sama Choco Chip ini? Ya, jawabannya karena sederhana teman-teman. Kecil manis, cocok dipadukan dengan banyak makanan. Dan katanya juga Choco Chip ini teman-teman menjadi salah satu bahan baking paling populer karena udah mudah digunakan dan bisa membuat rasa makanan jadi lebih menarik. Apalagi aroma cookies coklat yang baru matang itu, wah, itu susah banget guys ditolak ya. Kayak banyak banget orang-orang yang menganggap aroma coklat Choco Chip cookie itu sebagai salah satu aroma paling nyaman dan juga nostalgia. Bahkan di media sosial dan komunitas online juga banyak orang-orang yang merayakan National Choco Chip Day dengan membuat cookie sendiri di rumah teman-teman. Ada yang mencoba resep klasik, ada juga yang bikin versi unik dengan brown butter, marshmallow, atau mungkin tambah es krim. Waduh, kok jadi lapar ya. Dan sekarang teman-teman, baking ini menjadi salah satu aktivitas yang cukup populer di kalangan anak muda. Selain seru, hasilnya juga bisa dinikmati sendiri, juga bisa dibagiin ke orang lain, orang tersayang. Anyway teman-teman, yang menariknya lagi nih, Choco Chip juga identik dengan suasana hangat dan juga santai. Makanya sering banget nih muncul di film-film kafe ataupun momen-momen kumpul keluarga. Karena makanan manis memang punya cara sendiri untuk dibikin suasananya lebih nyaman teman-teman. Dan tentu aja guys, tetap harus dikonsumsi secukupnya ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak makan manis juga kurang baik untuk kesehatan. Oke? Yang penting seimbang deh dan tetap menikmati momen kecil yang bikin bahagia tentunya. Dan jadi kemana-mana teman-teman, dari Pro 2 Bukit Tinggi kita dengarkan satu lagu dari Coldplay, ada Color Tura.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman-teman, perdua kita masuk di bagian terakhir di pada season kedua kali ini, teman-teman ya. Dan kalau tadi kita udah ngobrol tentang National Chocolate Chip Day yang diperingati setiap tanggal 15 Mei. Tepat di hari ini, ya, kadang kebahagiaan itu memang datang dari hal-hal kecil, teman-teman. Sederhana, kayak ngemil cookies yang hangat, minum sus coklat, atau mungkin menikmati dessert favorit setelah hari yang melelahkan. Dan mungkin itu juga alasan kenapa coklat chip ini tetap populer sampai sekarang. Karena coklat chip ini awalnya hanya potongan kecil coklat biasa, tapi karena justru menjadi bagian penting dari banyak makanan favorit sekarang. Dan ini juga bakal jadi pengingat kalau misalnya sesuatu yang kecil itu bukan berarti nggak berarti, teman-teman ya. Kadang perhatian kecil, momen sederhana, kebiasaan kecil itu justru bisa buat hari seseorang jadi lebih baik. Sama kayak coklat chip yang ukurannya kecil, tapi bisa bikin rasa makanan jauh lebih spesial kan? Dan di tengah aktivitas yang padat, mungkin kita memang butuh sesekali menikmati hal-hal sederhana yang bikin hati kita lebih ringan, teman-teman. Ya entah itu makanan favorit, atau ngobrol sama orang-orang terdekat, atau sekedar menikmati pagi dengan santai. Jadi teman-teman Pro 2, hari ini selamat merayakan National Chocolate Chip Day ya. Dan siapa tahu habis ini jadi pengen beli cookies coklat kayaknya. Oke teman-teman, kita tutup hari ini kebersamaan kita di Spada kali ini. Dan kita bakal masuk saat lagi ke program Spada masih di Slash Session. Mana-mana teman-teman Pro 2 pukul 8 hingga pukul 9.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wede Om Kian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
4: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah airku?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
1: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
7: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
8: Sila ke-1, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
7: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
1: Tanah yang Tuhan polah buat etam ini, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
9: Sidi menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem digebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
8: Iya wanwai, dan ia tetik darah, dan ia wai mata, lapa tompo. Dan ia tawan wai, kompoi riasengnya si salangan, dan ia angka gara daripada tak. Dan ia tawan wai, si pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa dan tongan, menenuanna wanwai.
10: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gila jabatan. Bukan karena kami tidak adik seberadik badan,
1: tapi dalam keyakinan kami,
7: ya, kami Indonesia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dari Gracia dan Apriani yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu gak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dankewel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
10: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Petani itu beli produk lokal?

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman masih di program Sepada di last session kita kali ini, menemani sampai nanti pukul 9. Dan kalau tadi kita udah memperingati hari Choco Chips dunia, sekarang kita mau mengetahui nih teman-teman ya, sebenarnya waktu terbaik untuk mengkonsumsi coklat itu kapan ya teman-teman? Jadi memang selain rasa khas dari coklat ini agak sedikit pahit, ternyata dark choco ini teman juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kalau dikonsumsi dengan tepat. Nah teman-teman Produ, waktu mengonsumsi coklat ternyata ini bisa mempengaruhi manfaat yang dirasakan oleh tubuh. Teman-teman Produ, coklat mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu meningkatkan mood dan juga energi tentunya. Makanya banyak nih orang-orang yang suka makan coklat saat sedang lelah ataupun lagi stres guys. Dan katanya kalau kita makan coklat di pagi hari itu bisa menjadi salah satu waktu yang baik untuk mengonsumsi coklat tadi dalam jumlah yang wajar ya, jangan berlebihan teman-teman. Karena katanya bisa membantu meningkatkan fokus dan juga energi untuk memulai aktivitas kamu. Dan tentu aja teman-teman Produa tetap harus dengan porsi yang seimbang ya. Karena walaupun lebih sehat dibandingkan coklat biasa, dark choco ini tetap mengandung yang namanya gula dan juga kalori, oke? Tapi yang menarik ya teman-teman, sekarang dark coklat ini juga makin populer di kalangan anak muda. Banyak banget yang mulai memilih dark coklat karena lebih premium katanya, punya rasa yang unik juga. Kayak banyak minuman-minuman yang pakai dark coklat, sampai ke dessert, bahkan ke snack-snack sehat sekarang itu banyak yang pakai dark coklat ya teman-teman sebagai bahan utamanya. Karena katanya selain enak, coklat ini juga memang punya efek yang bisa bikin mood kamu lebih nyaman. Dan nanti kita bahas lagi terakhir teman-teman kenapa dark coklat dianggap lebih sehat. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk di pada season terakhir ya. Segmen terakhir ini, kan tadi aku udah janji mau bahas kenapa dark chocolate itu dianggap lebih sehat. Ya benar banget, dark chocolate ini sering banget dianggap lebih sehat dibandingkan coklat-coklat biasa lainnya, teman-teman. Karena katanya di dark chocolate ini memiliki kandungan kakao yang lebih tinggi dan gula yang lebih rendah dibandingkan milk chocolate, teman-teman. And then, makanya banyak orang yang memilih dark chocolate sebagai alternatif saat ingin mengemil yang manis-manis. Dan kandungan antioksidan dalam dark chocolate ini juga dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secukupnya. Dan selain itu, teman-teman Pro 2 ada juga yang merasa kalau misalnya dark chocolate ini bisa membantu memperbaiki mood dan juga membantu menjaga kesehatan tubuh kamu, teman-teman. Dan bisa membuat rileks gitu. Dan ternyata juga bahwasannya mengonsumsi dark chocolate terlalu malam ini juga kurang dianjurkan, teman-teman. Sebagian besar orang makan dark chocolate di malam hari itu katanya gak baik karena mengandung kafein yang nanti bisa mempengaruhi kualitas tidur kamu. Nah, jadi mungkin nih teman-teman relate banget buat kamu yang suka ngemil coklat saat malam-malam begadang gitu ya. Jadi tidurnya nggak bisa nyenyak gitu ya, itu mungkin salah satu alasannya. Dan teman-teman Pro 2, sekarang tren hidup itu memang bikin bikin makin berkembang ya. Banyak banget anak-anak muda itu kayak mulai memperhatikan pola makan dan memilih makanan yang dianggap lebih baik untuk tubuhnya. Tapi penting juga teman-teman diingat kalau misalnya makanan yang sehat itu tetap harus dikonsumsi secara seimbang, oke? Bukan berarti dark coklat ini lebih sehat daripada coklat-coklat lainnya, kita makan coklat aja, enggak ya. Karena kalau terlalu berlebihan juga, sesuatu yang berlebihan itu enggak bakal baik, teman-teman. Dan sebenarnya hidup sehat itu enggak harus ribet, terkadang bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kayak mengurangi gula yang berlebihan atau memilih cemilan-cemilan yang lebih baik. Dan semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Thank you buat hari ini. Dan bakal ada 1 jam terakhir kebersamaan kita sesaat lagi di program keren tentunya. Kalau gitu kita tutup dulu pada di hari ini. Dan kita bakal beralih ke program selanjutnya, ada Earth Talk buat teman-teman Pro 2. Dan bakal ada narasumber keren yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Dan mana-mana, tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

0: Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Masih di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita lanjut lagi kebersamaan kita hari ini. Kalau tadi udah dari program Spada, sekarang kita masuk ke program yang lebih keren lagi, yang bakal mengakhiri kebersamaan kita selama 1 jam ini. Oke, okay? Akan ada Earth Talk di pagi hari ini teman-teman. Waduh, anyway, apa kabar nih teman-teman semuanya di hari ini, hari Jumat yang penuh berkah dan penuh semangat ini. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Dan rasanya senang sekali juga aku Robi nemenin teman-teman di program yang kali ini di Earth Talk. Dan di Earth Talk ini kita bakal ngomongin soal lingkungan lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya biasanya kita ngomongin soal lingkungan kayak mungkin cuman bahas sampah, buang sampah pada tempatnya, atau mengurangi yang namanya sampah-sampah plastik, penggunaan-penggunaan plastik gitu ya teman-teman ya. Tapi hari ini teman-teman kita bakal bahas sesuatu yang jauh lebih lagi teman. Kita bakal next level pembahasan kita. Karena teman-teman Pro 2 semuanya pernah kepikiran gak sih kalau misalnya ada tumpukan-tumpukan limbah plastik yang sering bikin kita pusing, yang biasanya jadi masalah gitu ya teman-teman ya. Ternyata limbah plastik tadi itu bisa diubah menjadi bahan yang lebih berguna lagi. Bergunanya jadi apa nih Kak Robi? Jadi bahan solar teman-teman. Wow, cukup interesting ya, cukup menarik pembahasan kita. Tumpukan limbah plastik kita bakal ubah menjadi bahan yang lebih berguna, bahan bakar solar. Waduh, kayak mana bisa ini ya teman-teman ya. Nah hari ini teman-teman kita bakal bahas, karena kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif teman-teman, yang mana beliau ini berhasil mewujudkan hal tersebut teman-teman. Waduh, sudah hadir bersama kita, dan beliau ini juga udah pernah ngobrol-ngobrol bareng kita teman-teman. Langsung saja kita sapa, ada Mas Fuad Diaulah. Waduh, selamat pagi Mas Fuad.
1: Halo, selamat pagi Il.
0: Waduh.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar nih Mas buat pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat terus pokoknya. Harus sehat.
0: Sehat ya Mas buat ya. Kita kemarin ngobrol tentang apa Mas buat kita di koperasi ya kemarin ya.
1: Koperasi Merah Putih kemarin.
0: Koperasi ya, Merah Putih ya. Waduh, kali ini dikasih kesempatan lagi buat ngobrol, dan obrolannya lebih dalam lagi teman-teman ya. Yang seperti kita bahas nih ya. Tapi Mas Fuad nih salah satu dari founder dari Petasol Gaharu Sungai 2, benar ya Mas ya?
1: Betul.
0: Nah, boleh tahu nggak sih Mas misi dari Petasol Gaharu Sungai 2 ini apa nih Bang? Kira-kira?
1: Kalau misi tujuan kita tentunya pertama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sampah, khususnya di sampah plastik. Karena memang itu menjadi salah satu momok sebenarnya bagi kita, khususnya di Nagari Sungai Duo ya. Ya, kita ketahui bersama lah, karena sampah plastik itu menjadi salah satu limbah yang untuk penguraiannya itu cukup lama. Betul. Mungkin sampai ratusan tahun baru bisa terurai. Jadi itulah salah satu visi penting kita untuk di Petasol Gaharu Sungai Duo.
0: Wah, dan aku dengar-dengar nih katanya Mas Fuad sendiri ini berhasil nih mewujudkan yang namanya mengubah limbah plastik tadi menjadi bahan bakar solar, betul tuh ya Mas ya?
1: Betul banget Il.
0: Waduh, keren berhasil banget nih. Keren banget nih Mas Fuad ya. Ini kira-kira idenya dari siapa nih Mas Fuad?
1: Nah, jadi sebenarnya ada perjalanan juga sih untuk kesana kemarin, Il. Karena pertama, kita ada beberapa kelompok pemuda kemarin itu memang yang ya kurang lebih 4 bulan terakhir kemarin itu kita coba untuk mengambil sampah di masyarakat. Kita coba memberikan sosialisasi untuk memilah dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya ada sebuah permasalahan. Ini ada sampah plastik nih yang nggak bisa kita kelola, kira-kira apa ya yang bisa kita hasilkan dari sampah plastik ini. Kemudian akhirnya kita searching lah, kita cari informasi, kita cari beberapa referensi. Akhirnya ada nih sebuah teknologi ternyata yang bisa mengubah sampah plastik itu menjadi solar. Nah dari situlah kemarin kita eksekusi.
0: Oh, luar biasa ya. Pembahasannya benar-benar luar biasa gitu ya Mas Fuad ya. Tapi Mas Fuad, aku jadi penasaran nih. Kan tadi limbah plastik ya. Apakah memang semua jenis dari sampah plastik ini yang bisa diolah menjadi solar, atau ada beberapa kriteria khusus supaya hasilnya bagus? Itu gimana tuh Mas?
1: Ya, nah jadi untuk sampah plastik ini memang kan jenisnya banyak ya, ya kawan-kawannya. Jadi kita untuk mengolah jadi solar ini ada spesifikasi khusus untuk sampah plastiknya. Jadi pertama pertama itu untuk sampah yang berbahan atau berjenis PE. PE itu dalam artian gini, ada sampah-sampah plastik yang asoy, kresek, kemudian kalau kita kenal mungkin ada ciki-ciki, kemudian pokoknya sampah-sampah yang berbahan tipis itu bisa kita olah menjadi solar. Nah, jadi kita fokusnya ke sana. Dan ada lagi seperti styrofoam, karung, itu bisa kita olah juga menjadi solar. Nah, kemudian yang kedua, spesifikasi khususnya itu sampahnya harus bersih dan juga kering, Il. Jadi untuk sampah yang kotor dan sampah yang masih basah, itu kita kelola dulu, kita bersihkan dulu, kita jemur sampai nanti jadi kering, baru bisa kita olah jadi solar.
0: Iya, anyway Mas Fuad ini sedang bersama Robi ya, tidak bersama Iil ya. Iil yang tadi yang
1: punya. Oh iya, mohon maaf ya.
0: Iya, tak berarti udah nyaman banget kayak ngobrol ingat, sama Iil ya, atau mungkin Iil aja yang di sini, enggak ya? Oke, oke. Jadi ternyata sampah plastik itu ada juga ya, nggak sembarangan sampah plastik gitu ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya selain plastik yang kayak Mas bilang tadi yang kayak ciki yang berbahan tipis, emang kenapa kalau kita pakai yang agak sedikit tebal dan berbeda dari pilihan itu?
1: Iya. Nah, jadi pernah kita coba, Bang Robi ya, Bang Robi ya.
0: Betul.
1: Kita coba, itu kita menggunakan botol-botol aqua, kemudian kita gunakan mungkin bahan-bahan plastik yang agak tebal. Itu kita kan prosesnya itu pembakaran ya,
0: Bang Robi.
1: Kita pembakaran. Nah, jadi ketika kita masukkan bahan-bahan plastik yang tebal, itu pertama dari segi pembakarannya lama. Lama, kemudian menghabiskan waktu yang cukup panjang, dan kemudian ternyata kandungan minyak solar dari bahan-bahan seperti itu tuh sedikit. Jadi kita sudah memakan waktu yang lama, tetapi hasilnya juga tidak maksimal seperti itu.
0: Oh, iyalah, tapi nggak apa-apa lah. Nah, yang soalnya sampah-sampah plastik yang lebih tipis pun lebih banyak ya. Ya setidaknya membantu mengurangi itulah ya limbah plastik tadi ya, Bang ya. Ya nggak masalah dong, udah luar biasa banget. Tapi Bang, boleh nggak Bang Fuad nih jelasin dikit Bang? Aku agak sedikit bingung ya, bagaimana bisa cara dari orang abang ini. Istilahnya alurnya deh Bang, gimana alur dari sampah plastik yang mentah itu kita diolah-olah-olah-olah jadi cairan, jadi bahan bakar siap pakai, itu enggak, aku kurang masuk logika Bang. Bisa dijelasin enggak Bang? Dipengertikan aku gitu.
1: Ya. Sama sih Bang, sebenarnya saya pribadi pun ketika tahu, pertama kali tahu ternyata plastik bisa jadi solar itu bingung sebenarnya, kok bisa gitu. Tapi ternyata setelah kita coba, ternyata alurnya ya bisa dikatakan cukup panjang, cuman ini masih bisa kita kelola dalam setiap harinya. Pertama seperti ini, jadi kita mulai dari pengumpulan sampah plastik terlebih dahulu. Kita pilah semua plastik yang sudah kita kumpulkan. Jadi yang botol-botol itu tetap kita ambil, Bang Robi, tetap kita ambil, tetap kita bawa ke gudang Petasol. Tapi nanti ketika sampah-sampah itu sudah kita kumpulkan, kita pilah nih sampah-sampah yang sudah bisa untuk diolah menjadi solar. Nah, jadi kita punya mesin namanya mesin pirolisis namanya, Bang Robi. Mesinnya itu namanya mesin pirolisis. Nah, mesin pirolisis ini itu bisa menampung kurang lebih 65 kg sampah plastik. Nah, jadi nanti sampah-sampah plastik tersebut akan kita masukkan ke dalam sebuah tabung. Sebagai cair solar itu adalah cairan uap dari pembakaran tersebut, Bang Robi.
0: Gimana Bang, boleh diulangi kembali? Nanti, sepertinya jaringannya dari Mas Put
1: itu ketika kita namanya kita proses penyulingan. Jadi ketika kita suling itu nanti akan keluar cairan uap, yang mana cairan uap itu nanti akan diolah oleh mesin tersebut Iya, halo. Apakah sudah tersambung?
0: Udah tersambung. Ini udah lancar. Boleh diulang halo, kembali?
1: Cek, Robby,
0: boleh.
1: Sudah tersambung?
0: Boleh diulang kembali, Bang, tadi untuk masalah penggunaan mesin kita yang bisa, tadi bisa. Itu. Boleh. Gimana tadi, Bang?
1: Ya, jadi kita ada nama mesinnya adalah mesin pirolisis. Nah, di mesin pirolisis tersebut nanti akan kita masukkan sampah plastik itu ke dalam sebuah
0: Oke, teman-teman Pro 2 nampaknya
1: cairan uap dari pembakaran. Nah, jadi
0: oke. Halo. Gimana jaringannya Bang Fuad? Kayaknya lagi sedang tidak ini ya, tidak lagi sedang tidak baik-baik aja ya. Gimana Bang Fuad? Atau kita break dulu sebentar aja, baru kita bakal lanjutin abis ini. Mungkin Bang Fuadnya boleh ngecek dulu jaringannya sebentar. Oke, kayaknya boleh ngecek dulu ya. Oke teman-teman Pro 2, sebentar ya, kita pending dulu obrolan kita hari ini karena obrolan ini cukup serius dan cukup daging banget teman-teman. Jadi sayang banget kalau kita mendengarkannya secara putus-putus teman-teman. Jadi kita bakal break dulu teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar! Laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
5: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
6: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yo, 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Balik lagi nih, masih bersama aku Robi dan juga narasumber kita ini ada Mas Fuad. Halo Mas Fuad, gimana kondisinya? Jaringannya udah aman?
2: Oke.
1: Alhamdulillah ya. Akhirnya aman ya guys ya.
2: sorry.
1: Ya sorry ya teman-teman ya, ada gangguan jaringan ya, biasalah teman-teman, namanya ini ya, kita lagi LDR banget. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita hari ini teman-teman. Tadi kita ke pending di ini Mas Fuad ya. Jadi masih penasaran nih alur dari ini dari sampah plastik tadi yang mentahnya diolah menjadi sebuah cairan bahan bakar. Terus tadi Mas Fuadnya udah cerita ada mesin yang menampung 65 kilo plastik. Wah, itu gimana tuh prosesnya Mas Fuad? Silakan Mas Fuad.
2: Ya, kita lanjutkan ya Bang Robi ya.
1: Oke.
2: Jadi setelah kita masukkan dari sampah plastik ke dalam sebuah tabung yang namanya itu tabung untuk pembakaran, kemudian kita suling sampah plastik tersebut. Nah, kemudian nanti yang akan kita hasilkan dari pembakaran tersebut adalah seperti cairan. Cairan tersebut adalah uap dari pembakaran tersebut. Nah, cairan tersebutlah nantinya akan diolah oleh mesin pyrolysis ini, sehingga nanti akan keluar dari mesin tersebut seperti minyak yang itu sudah mengandung solar di dalamnya. Nah, jadi itu masih belum bisa kita katakan sebagai bahan bakar solar. Jadi hasil yang dikeluarkan dari mesin tersebut itu namanya minyak pyrolysis. Nah, minyak pyrolysis itu adalah minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan dan pembakaran tadi. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah minyak itu keluar dari mesin pyrolysis tersebut, itu nanti kita akan lakukan namanya proses treatment. Nah, proses treatment itu ada sekitar 7 tahap itu Bang Robi. Ada sekitar 7 tahap.
1: Okay.
2: Itu mulai dengan pencampuran, ada beberapa zat kimia yang kita campurkan ke sana. Kemudian nanti ada proses penyaringan, ada proses pencampuran dengan beberapa bahan yang namanya itu ada namanya bahan katalis. Bahan katalis itu bahan khusus yang digunakan untuk menetralisir minyak tersebut agar nantinya bisa lebih bersih dan juga berkualitas. Baru setelah itu nantinya kita lakukan proses penyaringan. Proses penyaringan itu kita laksanakan sampai 4 kali Bang Robi. Itu untuk mengurangi mungkin adanya debu-debu atau mungkin kotoran-kotoran yang ada di dalam minyak tersebut, sehingga kualitas yang kita hasilkan itu benar-benar bersih, benar-benar aman dan juga berkualitas untuk digunakan di kendaraan atau mungkin alat-alat yang menggunakan mesin diesel atau menggunakan solar. Seperti itu Pak Robi.
1: Oh iya, berarti
2: lebih itu gambaran kasarnya.
1: Berarti memang harus benar-benar diperhatikan ya, karena nanti bakal digunakan sama mesin, takutnya dipakai mesin malah mesinnya rusak gitu ya Bang.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi Bang Fuad ya, menurut Abang sendiri nih, kalau misalnya dibandingkan, kita bandingkan nih sama solar biasa ya. Bagaimana performa dari petasol ini saat digunakan untuk kendaraan bermotor atau mungkin alat berat, Bang?
2: Nah, ini sebenarnya yang menarik, Bang Robi. Jadi, ternyata di dunia bahan bakar itu ada sebuah indikator namanya seta number.
1: Apa tadi? Sorry, seta?
2: Seta number.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seta number itu digunakan untuk mengukur kualitas dari bahan bakar ini. Nah, jadi seperti pertalite, kemudian solar, backslide itu semua punya seta numbernya semua. Nah, kemarin ketika kita uji lab di Badan Riset Nasional, kemudian kita juga sudah punya sertifikat dari Pertamina. Nah, jadi kualitas dari petasol ini, kalau backslide itu seta numbernya di angka 52. Kemudian kalau pertalite itu seta numbernya di angka 48. Sedangkan petasol ini seta numbernya itu di angka 54,2. Nah, jadi bisa dikatakan dari seta numbernya itu lebih tinggi daripada backslide dan daripada pertalite, seperti itu.
1: Oh.
2: Itu secara kualitas dari segi uji labnya. Nah, kemudian setelah kita kemarin coba testimoni nih Bang Robi, beberapa alat-alat pertanian, kemudian ada juga kendaraan yang sudah kita testimoni, ternyata dengan penggunaan petasol ini, pertama keiritannya itu lebih bagus daripada penggunaan solar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi polusinya, ternyata menggunakan petasol itu lebih minim asap yang dihasilkan daripada menggunakan solar. Ini kemarin sudah kita coba dan asapnya pun itu tidak berwarna hitam Bang Robi, tapi berwarna putih seperti itu. Warna putih dan juga itu hanya sedikit.
1: Okay.
2: Nah itulah kemarin yang kita coba testimoni dari segi performa dari petasol ini.
1: Oh, berarti cukup bagus juga hasil dari limbah plastik ini tadi ya Bang ya. Bisa melebihi dari Pertalite sama Pertamax tadi ya, sorry.
2: Ya, Dexlite.
1: Dexlite-nya ya, lebih tinggi daripada Pertalite punya ya. Oke. Okay.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalnya nih Bang, aku jadi berpikir nih Bang, kalau misalnya kita menggunakan petasol ini, apakah ya, ada efek samping atau mungkin perawatan khusus untuk mesin-mesin yang bakal menggunakan ini, kayak harus diperhatikan gitu. Kalau mau menggunakan bahan bakar ini harus seperti ini nih. Menggunakan ini harus diperhatikan dulu ini. Itu kah ada yang seperti itu enggak sih, Bang?
2: Enggak ada sih, Bang Robi. Jadi secara penggunaan itu tidak ada perawatan khusus ataupun perlakuan khusus ketika menggunakan petasol ini.
1: Dan berarti enggak ada efek samping ya ketika awalnya menggunakan bahan bakar Pertalite dipindahkan ke petasol, berarti tidak akan ada efek samping nanti.
2: Enggak ada sih, Bang. Jadi sejauh ini pun kami menerima laporan juga tidak ada kendala ataupun permasalahan yang timbul setelah menggunakan petasol ini.
1: Nah, jadi penasaran nih Bang. Sejauh ini sudah dicoba ya tadi, banyak-banyak dicoba. Nah, kira-kira sejauh ini kendaraan atau mesin apa yang udah dicoba ke penggunaan petasol ini dan bagaimana hasil dengan hasil uji coba tadi itu?
2: Nah, kalau untuk sekarang kita yang paling banyak itu menggunakan alat-alat mesin pertanian, Bang Robi.
1: Oke.
2: Alat-alat pertanian, karena kita kemarin punya sebuah permasalahan di Nagari Sungai Duo itu. Jadi banyak petani itu ketika ingin menggunakan traktor, ingin menggunakan baja, mereka kesulitan untuk mencari solar. Nah, oleh karena itu kita prioritaskan untuk penggunaan pertama ini untuk alat-alat pertanian. Nah, itu yang sudah banyak menggunakan petasol. Kemudian yang kedua, mesin-mesin diesel, kemudian untuk press milling, penggilingan beras itu mesin-mesinnya sudah menggunakan petasol. Kemudian kemarin terakhir yang mulai ini menjadi rame itu penggunaan di bus-bus sekolah. Ini sudah sering ini. Ada jadi bus-bus sekolah yang mengantarkan anak-anak sekolah itu ada 3-4 bus kemarin yang sudah berlangganan bersama kami seperti itu.
1: Oke, keren ya, udah mau dipakai secara umum gitu berarti ya.
2: Ya.
1: Padahal tadi awalnya ini cuma membantu permasalahan dari para petani ya aku dengarnya. Tapi ini malah sekarang udah mau menjalar ke kebutuhan sehari-hari kita jadinya ya Bang ya. Keren. Tapi Bang, kira-kira untuk menghasilkan 1 liter deh, 1 liter dari petasol ini, kira-kira membutuhkan berapa banyak sampah plastik, Bang?
2: Nah, kalau perbandingannya itu, Bang Robi, 1 liter solar itu membutuhkan kurang lebih 1,5 kilo sampah plastik. Jadi 1,5 sampah plastik itu perbandingannya bisa menghasilkan 1 liter solar.
1: Jadi 1,5 aja itu udah bisa menghasilkan 1 liter ya Bang ya?
2: Iya.
1: Oh, berarti dari mesin tadi 65 kilo bisa ke hampir 20 ya?
2: Kalau dari 65 kilo itu kurang lebih nantinya bisa di angka 50 lebih.
1: Oh, 50 lebih ya?
2: 50 literan lebih.
1: Tapi aku mau nanya nih Bang, untuk mendapatkan sampah-sampah plastik itu tadi gimana cara orang mendapatkannya? Apakah bekerja sama-sama dinas lingkungan atau gimana tuh Bang?
2: Kalau di awal kemarin Bang Robi, awal itu memang kita yang mulung sampah itu kemarin Bang.
1: Orang kita, abang yang terjun ngutip-ngutip sampah berarti?
2: Iya, di awalnya seperti itu kemarin. Kita datengin rumah makan, kita datengin ke pasar, kita pilah sampah itu sendiri. Kemudian karena melihat ternyata kebutuhan sampah kita memang masih banyak yang kita butuhkan, sehingga kita kemarin sudah bekerja sama dengan beberapa petugas kebersihan sampai akhirnya sekarang kita punya bank sampah, Bang Robi. Jadi masyarakat yang punya sampah plastik, yang punya limbah plastik di rumahnya masing-masing itu bisa menjualnya ke kami. Jadi kita membeli sampah-sampah plastik masyarakat itu, dengan catatan sampah yang bersih dan kering dan sesuai dengan ketentuan yang sudah kami buat. Jadi 1 kilo sampah itu bisa kita beli dengan harga 500 sampai 1000 rupiah sekarang, Bang Robi.
1: Oke. Wow. Wow. Aku cukup ini ya. Cukup agak shock juga. Apalagi Abang bilang kemarin terjun ke lapangan, orang Abang sendiri yang ngutip-ngutip ngambil-ngambil, Bang. Wah.
2: Tuker. Kita mungkin ada agak sebulan gitu, Bang Robi.
1: Oke.
2: Okay. Nyapu pasar, kita keliling di warung-warung.
1: Tapi sekarang juga masih terjun ke lapangan orang Abang ngutipnya?
2: Masih.
1: Wow, luar biasa ya. Padahal udah niatnya baik, malah pengorbanannya sih gak luar gokil sih menurut aku sih, Bang. Tapi Bang, ini berjalan udah berapa lama, Bang, kira-kira? Sorry.
2: Kita sudah berjalan 2 bulan ini, Bang Robi.
1: 2 bulan?
2: Ya, 2 bulan.
1: Nah, dari 2 bulan ini, dari Abang sendiri, point of view Abang, bagaimana tanggapan warga sekitar atau mungkin pemerintah yang udah melihat aksi ini, melihat sampah yang biasanya dibakar malah jadi ya nggak berguna, malah merusak lingkungan gitu ya, dibuang, itu justru berubah jadi barang yang berharga. Itu gimana? Ada tanggapan dari warga kah, dari pemerintah kah, masukan atau gimana itu, Bang?
2: Ya, pertama tentunya ketika kami mulai untuk menjalankan ini, banyak mungkin masyarakat yang merasa ini mungkin tidak worth it, kemudian mungkin kualitasnya bisa tidak terlalu bagus dan sebagainya. Ya mungkin masih banyak yang bermindset ini bukan sebuah produk yang menarik gitu kan. Nah, cuman sambil berjalannya waktu, akhirnya masyarakat mulai melihat ini sebagai peluang yang sangat luar biasa. Akhirnya masyarakat sudah mulai mendukung untuk masalah sampah ini. Dan yang paling penting di sini memang pemerintah sih. Kita kemarin setelah 1 bulan beroperasi, kita langsung mendapatkan kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Darmas Raya.
1: Wait, kemudian, penasaran Bang. 1 bulan langsung dapat kunjungan. Nah, itu apa yang bisa membuat kunjungan itu apa kesampaikah berita-berita ada ini pembuatan sampah plastik diubah menjadi ini, makanya mereka bisa kunjungan ke tempat orang Abang, itu gimana tuh, Bang?
2: Iya, ternyata memang kemarin dari dinas itu mengetahui dari media sosial, Pak Robi. Kita kan sering itu kita upload hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai beberapa momen-momen tertentu di peta itu kita upload di media sosial, sampai kita dinotis oleh Dinas Lingkungan Hidup waktu itu kan.
1: Okay.
2: Sampai mereka berkunjung, kemudian melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Kemudian ada beberapa sekolah-sekolah kemarin yang sudah melakukan studi tiru juga. Nah, sehingga kita kolaborasi nih dengan anak-anak sekolah. Mereka bentuk bank sampahnya di SD-nya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Nanti kita ambil dalam mungkin satu atau dua, satu kali seminggu atau dua kali dalam seminggu itu bisa. Seperti itu.
1: Wow. Keren ya, langsung ke notice ya. Memang kalau misalnya ke kegiatan-kegiatan yang seperti ini nih, yang sebenarnya jujur gak masuk logika di aku, Bang, ya. Dari sampah plastik bisa ke solar dan bisa menjadi ide yang luar biasa dan bisa membantu membantu lingkungan kita yang sedang tidak baik-baik aja. Ini cepat ke notice gitu ya, Bang, ya.
2: Iya.
1: Is keren banget sih, Bang. Tapi, Bang, ada gak sih, aku jadi kepo nih, ada gak apresiasi dari dinas lingkungan yang datang ke orang Abang itu? Apakah mereka malah memberikan, ada nih bantuan, misalnya butuh ini, kabari aja gitu. Adakah respon dari mereka kita, Bang?
2: Nah, kemarin, Bang, kita kan juga sudah menyampaikan itu. Ya, kami memiliki beberapa kendala, mungkin beberapa permasalahan, khususnya pertama mungkin di bahan baku. Okay. Jadi di Kabupaten Darmas Raya itu kan kita ada namanya tempat pembuangan akhir ya, Bang, ya, untuk pembuangan sampah se-Kabupaten Darmas Raya. Nah, kemudian dari situ kita kemarin minta kerjasama, kita berkolaborasi nih dengan dinas, bahwasanya nanti sampah-sampah plastik yang berada di TPA, daripada menumpuk di TPA, daripada itu tidak terkelola, kita bekerjasama untuk sampah-sampah plastik se-Kabupaten, kalau bisa nanti kita bawa ke Petasol, kita olah di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentunya juga kemarin menyampaikan terkait adanya bantuan beberapa fasilitas. Pertama seperti kendaraan, itu kemarin kita sudah kerjasama juga dengan DLH. Kemudian kita juga nantinya ada beberapa tambahan tenaga. Jadi dari DLH nanti akan membantu untuk petugas yang akan mencari sampah di khususnya di Nagari Sungai Bo, yang nantinya itu akan disetor kepada kami. Jadi kolaborasi-kolaborasi seperti itu yang insya Allah nanti akan kita bangun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan terakhir kemarin mereka insya Allah akan membantu beberapa fasilitas juga yang mungkin masih

0: buat ini kegiatan yang abang buat ini kan jadi membantu gitu ya kan bang ya. Jadi wajar banget kan? harus didukung 1000%, gak 100%.
1: Iya.
0: Harus didukung banget. Tapi bang, aku jadi mau nanya juga nih. Kira-kira bagaimana seberapa jauh ini masalah inovasi, kita bahas inovasi nih. Seberapa jauh inovasi dari ide orang abang ini bisa membantu mengurangi polusi udara deh. Polusi udara dibandingkan jika sampah-sampah plastik tadi itu hanya berakhir di TPA tadi, tempat pembuangan akhir, bang.
1: Oh, lebih di polusi udaranya ya?
0: Iya, coba. Itu gimana tuh, bang?
1: Oke, kalau dari segi polusi udara, jadi kita kemarin kan sempat mendapatkan ini, dapat pertanyaan juga dari masyarakat sebenarnya.
0: Oke.
1: Ketika sampah plastik itu kita bakar, kemudian kita suling tadi menggunakan alat Pitaxol, banyak tuh yang bertanya, kira-kira itu polusinya itu seperti apa? Nanti ya, pembakarannya itu asapnya akan mencemari udara atau tidak? Nah, kemudian kita bawa itu beberapa orang yang mempertanyakan itu langsung, kita bawa ke tempat produksi kita, kita perlihatkan di sana. Nah, ternyata hasil asap yang dihasilkan itu minim Bang Robi, minim banget. Bisa dikatakan mungkin tidak nampak asap yang keluar dari proses pembakaran itu gitu kan. Karena memang proses produksi kita, asap itu tidak kita biarkan keluar langsung ke udara. Tapi itu nanti ada proses penyaringan, kemudian nanti akan ada juga ada namanya itu, asap itu kita tahan di dalam. Asap itu tidak kita biarkan keluar, karena kunci utama dari mesin ini adalah suhu sebenarnya Bang Robi. Jadi ketika dibakar itu, bagaimana caranya asap itu tidak keluar, tapi asap itu tetap bertahan di dalam mesin tersebut agar suhunya tetap stabil dan juga tidak turun. Karena proses pembakaran itu harus butuh suhu yang stabil Bang Robi. Nah, oleh karena itu, asap yang dihasilkan pun juga minim dari proses pembakaran ini. Nah, daripada ketika sampah itu dibakar oleh masyarakat di misalnya di belakang rumah, kemudian dibakar di TPA, itu malah lebih berbahaya.
0: Betul.
1: Untuk kesehatan. Seperti itu, jadi makanya kita bandingkan kemarin pembakaran dengan proses seperti Pitaxol ini dengan pembakaran langsung oleh masyarakat, ternyata memang berbahaya dengan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu yang ingin kita kurangi dan kita berikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya plastik ini pertama itu sulit terurai, yang kedua kalau dibakar itu bisa mencemari udara dan juga merusak kesehatan ternyata, seperti itu.
0: Oke, jadi setelah tadi warga tadi karena ada pertanyaan tadi kan langsung diajak nih ke lokasi kan.
1: Yeah.
0: Nah, setelah mereka mengetahui, wah ternyata asapnya kayak gini. Kayak mana respon warganya, Bang?
1: Nah, mereka malah penasaran itu Bang Robi, kok bisa dibakar tapi enggak keluar asap kan gitu. Nah, karena kita perlihatkan lah ada beberapa step kenapa asap itu tidak bisa keluar. Makanya mereka akhirnya percaya dan kita akhirnya minta kita sampaikan bahwasanya kalau ada sampah plastik di rumah, jangan dibakar di rumah, jangan dibakar di belakang rumah, tapi antarkan ke kami, bisa kami beli. Dan sampah itu walaupun memiliki nilai yang jelek di mata masyarakat, di mata kami itu bisa menghasilkan sebagai basis ekonomi untuk masyarakat.
0: Oke, jadi langsung terjawab gitu ya. Jadi
1: iya,
0: keresahan-keresahan warga tadi itu langsung hilang ya, karena langsung diajak ke lokasi, langsung diajak ini nih Pak prosesnya seperti ini. Jadi bisa dibilang untuk inovasinya mengurangi polusi udara, mengurangi banget ya. Lebih better dijadikan Pitaxol tadi daripada warga membuang ke tempat pembuangan akhir atau membakar sendiri di belakang halaman rumah gitu ya Bang ya.
1: Betul.
0: Tapi Bang, untuk masalah kegiatan pembuatan solar Pitaxol ini, apakah Mas Puat sendiri ini udah melibatkan warga lokal juga ikut dalam proses pengumpulan mungkin sampahnya atau pemilahan sampahnya sampai ke prosesnya udah ada belum Bang?
1: Nah sekarang Bang Robi, kita sudah ada kerjasama itu dengan 10 orang Bang Robi.
0: Oke.
1: Ada 10 orang yang kita ajak kerjasama. Pertama, kita di Nagari Sungai Duo ini ada pasar dua. Ada dua pasar. Nah, setiap pasar ini kita memiliki koordinator untuk pengumpulan sampah plastik, untuk memilah sampah tadi. Nah, kemudian kita juga ada beberapa fasilitas-fasilitas umum seperti taman, kemudian ada lagi seperti perkantoran. Itu kemarin juga kita sudah ajak kerjasama untuk beberapa orang yang akan menjadi koordinator di setiap tempat tersebut.

0: Dan dari sampah yang mereka kumpulkan itu tentu akan kita keluarkan juga untuk pendapatan bagi mereka. Nah, kemudian kita juga sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di khususnya di Nagari Sungai Duo tentang pentingnya memilah sampah dan juga bahaya dari sampah. Kemudian untuk masyarakat-masyarakat itu juga kita sudah berikan pemahaman mulai dari bagaimana memisahkan sampah-sampah organik, sampah yang non-organik, kemudian sampah-sampah yang tidak terurai, sehingga nanti masyarakat itu kita bantu untuk menyediakan seperti tong sampah yang sudah terpilah, sehingga mereka bisa belajar untuk memilah sampah mulai dari rumah mereka masing-masing.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi udah ada timnya ya. Ini masih di daerah Sungai Duo ya, Bang ya. Betul ya?
0: Betul.
1: Ini masih di situ ya. Kalau misal kayak mana kalau misalnya kita buat program ini se-Sumatera Barat kayak bakal lebih jadi bisa menambah lapangan pekerjaan ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Wah. Betul, Bang. Jadi cukup menarik, cukup keren juga salah satu ide dari orang tim dari orang Bang Fuad ini luar biasa banget sih. Apresiasi sih, Bang, keren sih. Demi apapun aku masih belum kebayang. Aku sendiri, Bang, malah penasaran sih, Bang. Penasaran banget. Kayak mana prosesnya, mesinnya seperti apa, terus bahan kimia apa-apa aja yang bisa membuatnya menjadi ini. Apalagi tadi katanya penyaringan sampai berkali-kali. Terus kalau udah jadi kita jadi penasaran juga uji cobanya gimana. Aduh, sumpah penasaran banget. Semoga kalau misalnya ada waktu ini kayaknya tim dari RRI bisa datang nih ke lokasi.
0: Boleh dong, nanti
1: kita tunggu kedatangannya. Soalnya ini keren banget, guys. Keren banget, teman-teman Pro2. Dan kalau hal-hal yang seperti ini gak bisa kita tinggal diam ya. Kalau bisa kita juga ikut juga berpartisipasi gitu, teman-teman ya. Karena enggak apa juga orang dari tim orang Abang ini kan tadi dibilang kan udah ada misalnya kendalanya kekurangan dari bahan baku tadi ya, Bang ya. Dari plastik-plastiknya gitu. Ya siapa tahu kalau misalnya kita tidak bisa ikut terjun membuat peta sol itu, setidaknya kan kita bisa membantu sedikit gitu ya kan, Bang ya, kan, mengumpulkan. Soalnya kalau kita kumpulkan, kita share, kita bagi ke orang Bang Fuad, kita kan dapat cuan juga gitu ya kan. Daripada jadi
0: pasti bisa menghasilkan.
1: Daripada jadi masalah lingkungan, bagus jadi pemecah masalah keuangan. Gitu gak sih, Bang? Oke, kita lanjut lagi nih, Bang Fuad ya. Aku juga penasaran untuk saat ini, Bang, berapa untuk kapasitas produksi solar petasol dalam sehari atau seminggu deh, atau gimana nih, berapa tuh kapasitas produksi aja, Bang?
0: Nah, kalau untuk dari segi produksi kita per hari ini kita bisa menghasilkan itu dalam satu hari itu 2 galon ukuran 30 liter, 2 sampai 3 galon. Jadi kurang lebih sekitar 90 liter solar itu kita bisa hasilkan dalam satu hari.
1: 90 liter.
0: Ya, 2 sampai 3 galon ukuran 30 liter.
1: Wait, ini dalam seminggu pasti 7 harinya produksi atau pasti ada libur lah ya?
0: Ada libur, bukan libur sih sebenarnya. Jadi? Bang, lebih ini ada satu hari kita gunakan untuk maintenance. Maintenance itu bagaimana nanti kita pembersihan alat, kemudian perawatan, kita bersihkan mungkin nanti ada bagian-bagian yang kotor dan sebagainya. Seperti itu, ada satu hari, jadi kurang lebih ya sekitar 6 hari kita produksi.
1: Oke, berarti untuk saat ini bisa kita bilang kurang lebih 90 liter solar petasol yang dihasilkan dari ini orang Abang ya. Oke, tapi kira-kira Bang ada nggak rencana ke depannya untuk meningkatkan skala produksinya?
0: Kalau perencanaan ada, Bang. Karena memang mesin ini kan sifatnya adalah punya keterbatasan, dalam artian dalam satu hari itu hanya bisa satu kali pembakaran. Kemudian dari segi sampah yang bisa dimasukkan pun juga maksimal hanya 65 kilo. Nah, kita tentunya punya pandangan ke depan ketika sampah ini nanti memang benar-benar merajalela dan juga sampah ini tidak bisa kita kelola maksimal. Ini kita butuh beberapa unit lagi untuk menambah produksi sehingga sampah-sampah yang cukup banyak berkeliaran ini bisa kita atasi. Sebenarnya permasalahan kita hari ini kan hanya sebatas bagaimana sampah itu bisa terpilah. Sebenarnya sampah plastik itu banyak, Bang Robi, cuman karena tidak terpilah, makanya itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, itu target kita nantinya. Kita harus mengembangkan ini dan kita harus tambah unit ini bisa agar lebih banyak lagi nantinya.
1: Oke, berarti kurang lebih seperti itu guys, teman-teman Pro 2 prosesnya. Dan sekarang ini ada yang penasaran nih bang, katanya bang, gimana bang kalau dibandingkan dengan harga solar di SPBU, bagaimana perbandingan harga jual petasol di tingkat masyarakat? Itu gimana tuh bang, untuk masalah harga petasol kita
0: nih? Kalau untuk segi harga, kita kemarin melihat dari bagaimana proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu itu. Jadi ini perlu kita sampaikan, untuk menghasilkan solar itu, Pak Rudi, satu kali proses pembakaran itu membutuhkan waktu 5 sampai 8 jam.
1: 65 kilo tadi?
0: Ya, okay. Itu butuh waktu 6 sampai 8 jam. Itu baru proses pembakaran ya. Belum nanti kita masuk ke treatment, belum kita nanti masuk ke penyaringan. Jadi kurang lebih untuk menghasilkan solar yang sudah murni itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari.
1: Oh.
0: 2 hari itu baru bisa nanti menjadi solar murni yang bisa digunakan. Nah, jadi untuk harga kita kemarin setelah kita kalkulasikan semua, kita menjual ke masyarakat itu di angka Rp10.000, Bang.
1: Solar?
0: Ya, Rp10.000.
1: Oke, dan apa tanggapan masyarakat, Bang, ketika mengetahui harga solar segitu?
0: Sebenarnya mereka kaget, Bang, karena hari ini ya, Bang, ya, kita ketahui di Pertamina ataupun di SPBU, harga saat ini satu galon solar dengan ukuran 30 liter itu sampai di angka Rp450.000 sampai Rp500.000.
1: Iya.
0: Jadi kurang lebih di angka 15.000 satu liternya. Walaupun sebenarnya di Pertamina itu harganya 6.800 Bang Robi, tapi sampai ke masyarakat itu harganya di angka 15.000 karena sekarang solar bisa dikatakan cukup sulit untuk didapatkan
1: betul,
0: oleh masyarakat.
1: Betul.
0: Mungkin di SPBU itu antriannya bukan main itu.
1: Iya, benar-benar. Solar kan. War solar. Nah,
0: makanya banyak masyarakat sebenarnya mereka tertarik dengan harga 10.000, cuman itu tadi masih ada beberapa
1: keraguan-keraguan.
0: Mungkin sebagian masyarakat yang masih ada ragu atau mungkin melihat ini apakah ini benar-benar bisa atau tidak gitu kan.
1: Enggak apa-apa lah, soalnya ya kegiatan ini usianya baru 2 bulan guys, sabar iya, dong ya. Ibarat bayi 2 bulan jalan pun belum bisa loh. Dan kan berjalan, mau ngangkat badannya aja masih susah guys ya. Jadi butuh yang namanya proses ya bang ya. Tapi kita doakan lah kedepannya kegiatan ini makin makin kenotis sama masyarakat. Masyarakat juga makin percaya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau bisa pun ini jadi go internasional, kayaknya bisa kayaknya nih bang ya.
0: Harus dong.
1: Iya keren banget. Keren banget soalnya ini teman-teman. Tapi bang, selama menjalankan petasol gaharu ini teman-teman, orang abangnya menjalankan ini, kegiatan ini, aku penasaran dengan kendala-kendala, mungkin kendala teknis atau mungkin non teknis yang orang abang alami yang paling sulit gitu orang Mas Puat nih hadapi hingga saat ini.
0: Oke, kalau untuk kendala memang yang pertama itu terkait dengan bahan baku sebenarnya Pak.
1: Okay.
0: Di awal itu kita memang agak kesulitan terkait dengan bahan baku karena memang masyarakat kita itu masih belum memiliki pemahaman yang cukup luas terkait dengan bagaimana memilah sampah, khususnya sampah-sampah plastik. Jadi kita memang di awal itu seperti yang kita sampaikan tadi, kita di awal itu harus mulung dulu ke pasar, kita datengin warung-warung, kita pilah sendiri sampah itu, sehingga waktu kita memang habis di situ kemarin. Nah, akhirnya mulai dari situ kita berbenah dan akhirnya kita bisa sekarang mendapatkan sampah-sampah itu bisa dia ya, mungkin lebih mudah daripada kemarin seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk kendala teknis, sebenarnya terkait dengan teknis mesin kendala sebenarnya tidak ada sih Bang Robi. Cuman memang kita sekarang lagi fokus untuk manajemen waktunya. Waktunya karena kan seperti kita sampaikan tadi, untuk pembakaran itu membutuhkan waktu 5 sampai 8 jam. Kemudian betul. Untuk treatment itu harus ada yang namanya nanti ada proses pengendapan, kita endapkan selama 1 malam. Kemudian nanti ada proses mixing dari minyak tersebut dengan beberapa campuran, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi penataan jam itu yang saat ini mungkin sedang kita usahakan karena memang itu harus ditata rapi agar nantinya proses produksi itu bisa tertata dan manajemen waktunya juga bisa lebih maksimal sehingga lebih efisien dan juga efektif untuk produksi tersebut.
1: Iya.
0: Lebih itu sekarang bang.
1: Soalnya Karena kan ini programnya udah bagus ya, kegiatannya udah bagus. Jadi waktunya aja agak sedikit lama. Siapa tahu ada cara lain untuk bisa mempercepat kan jadi lebih bagus gitu ya bang ya. Jadi,
0: nah itu sedang kita riset sekarang.
1: Jadi itu sedang lagi di riset banget nih ya. Wah keren keren keren keren keren keren. Tapi nih bang bang Fuad ya, selain solar, apakah ada potensi dari limbah plastik untuk diolah menjadi jenis bahan bakar lainnya? Bisa diolah jadi bensin? Atau memang dia atau bisa jadi minyak tanah? Atau memang khusus dia jadi petasol tadi?
0: Nah, sebenarnya mesin pirolisis petasol ini ada tiga selang sebenarnya, bang.
1: Okay.
0: Ada tiga selang yang mana tiga selang ini bisa menghasilkan tiga bahan bakar sebenarnya. Pertama, solar. Kemudian yang kedua, bisa menghasilkan pertalit. Dan yang ketiga, itu bisa menghasilkan minyak tanah, bang. Cuman, untuk menghasilkan pertalit dan juga minyak tanah ini, itu membutuhkan beberapa perlakuan khusus dan juga ada tambahan-tambahan zat kimia yang harus dipersiapkan. Nah, jadi kita kemarin memang punya keinginan untuk ke arah sana, cuman karena hari ini memang yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum itu di solar, makanya sekarang kita masih fokus di untuk produksi solar. Nah, jadi dari tiga itu, sekarang kita fokuskan semua selang itu ke solar. Nah, seperti itu sekarang Mas Robi. Sebenarnya bisa nanti jadi pertalit, jadi minyak tanah, itu bisa.
1: Mungkin pertanyaanku terlalu cepat banget ya. Aku masih lupa ini baru 2 bulan ya Robi ya. Ya pelan-lahan lah ya. Bersakit-sakit ya. Dulu, bersenang-senang kemudian. Ya sedikit-sedikit menjadi bukit gitu ya Bang Fuad ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Oke, kalau gitu Bang Fuad, ini gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol ini Bang Fuad. Waduh, aduh, aku jujur ya, ini topik hari ini aku cukup seru banget sama aku, ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan itu nggak dari situ, dari pikiranku rata-rata gitu ya. Karena saking kepo dan penasarannya, bang.
0: Saking penasarannya.
1: Serius, saking penasarannya. Dan aku juga mau nanya nih sama Bang Fuad. Kira-kira Bang Fuad, karena waktu kita udah minim banget nih Bang Fuad ya. Kira-kira Bang Fuad ada pesan nggak sih dari Bang Fuad sendiri untuk anak muda? Daerah Sumatera Barat mungkin khususnya supaya ini bang yang punya ide inovasi tapi seringkali takut untuk memulai. Nah ini kan kayak orang ide abang ini gimana tuh bang? Biar anak muda di luar sana kalau punya ide jangan takut-takut lah untuk mengeluarkan idenya.
0: Oke, pertama seperti ini untuk pesannya adalah sebagai anak muda khususnya yang berada di kampung halamannya masing-masing. Pertama pesan kami adalah jangan mau menjadi tamu di daerah sendiri. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Dalam artian apa? Silakan gali seluruh potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Karena tidak bisa dipungkiri setiap daerah pasti punya potensinya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan inovasi ataupun hal apapun itu, sesuatu ini akan bisa menjadi sebuah keberhasilan ketika kita mau mencobanya. Ketika semua permasalahan itu terlalu banyak kita pikirkan, ini nggak akan bisa terlaksana. Jadi silakan mulai step by step, perlahan, tetapi itu nantinya bisa menuju ke tujuan yang kita cita-citakan. Karena mungkin kita banyak melihat orang-orang sukses itu, jangan kita lihat dari kesuksesannya, tapi kita lihat dari bagaimana prosesnya dari awal. Seperti itu sih, Pak.
1: Setuju, setuju banget. Itu pesan untuk teman-teman Pro 2 ya, guys ya. Dan kita masuk ke harapan. Waduh, ini nih, ini yang paling penting nih. Kita bakal share-share banget nih harapannya. Kira-kira Mas Fuad nih, apa harapan terbesar dari Mas Fuad untuk lingkungan di Sumatera Barat, khususnya terkait masalah sampah plastik?
0: Ya. Untuk harapan tentunya kita berkeinginan bersama-sama untuk sampah ini bisa teratasi. Permasalahan sampah ini bisa diminimalisir khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat. Dan kemarin pun sebenarnya saya juga sedikit bangga dengan pemerintah provinsi karena sudah ada beberapa daerah, beberapa kabupaten yang menjadi proyek dari pemerintah provinsi untuk pengelolaan sampah. Nah jadi harapan kami tentunya Provinsi Sumatera Barat bisa bebas dari sampah, dan sampah ini bukan hanya sebagai barang yang dinilai sebelah mata, tapi kita bisa menilai sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai dan juga bisa menjadi komoditas yang menghasilkan produk-produk inovatif di sana. Seperti itu sih, Bang.
1: Wah, keren banget ya. Semoga Sumatera Barat bisa lebih luar biasa lagi untuk masalah lingkungannya, ya masalah sampah bisa teratasi, apalagi dengan ide yang luar biasa dari orang Mas Fuad ini. Mungkin Mas Fuad terakhir nih, last statement Mas Fuad ya, terakhir banget nih untuk sambil menutup kebersamaan kita di hari ini. Kira-kira Mas Fuad ada nggak sih kalimat penyemangat dari Mas Fuad sendiri yang bakal buat kita pendengar ini semuanya untuk berhenti melihat kalau misalnya sampah itu adalah masalah? Kita bisa ubah pandangan kita itu membilang bahwasannya sampah ini bisa menjadi peluang. Kira-kira kalimat apa yang bakal Abang sampaikan kepada pendengar kita?
0: Mungkin gak kalimat sih Bang, lebih ke ada beberapa peluang yang bisa teman-teman ambil nantinya.
1: Apa tuh?
0: Jadi gini, ternyata sampah memiliki banyak sekali peluang, Pak. Mulai dari sampah organik, sampah non-organik, sampai sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Mulai dari sampah organik, kita sekarang sudah mengelola sampah-sampah organik itu menjadi bahan untuk makanan maggot. Yang mana maggot itu bisa kita gunakan dan bisa kita jual nantinya untuk makanan ternak seperti burung, ayam, dan juga ikan. Kemudian dari sampah organik juga kita bisa jadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman. Kemudian dari sampah yang plastik bisa kita olah sebagai metasol tadi. Dan ada lagi ini Bang, sampah plastik itu bisa kita buat sebagai batako ataupun paving block yang berbahan bakar, berbahan dari plastik. Ini sedang kita buat nih sekarang Manopi. Jadi hasil pembakaran kita tadi sampah-sampah plastik, jadi limbahnya tidak kita buang, tapi limbahnya itu kita masukkan ke dalam cetakan, yang mana itu nanti bisa jadi paving block dan juga bisa jadi batako dari bahan plastik. Itu. Nah, kemudian ada lagi contoh seperti sampah-sampah botol dan sampah-sampah yang mungkin tidak bisa kita olah di petasol tadi, itu bisa kita cacah Bang Ruby. Bisa kita cacah dan kemudian kita lelehkan, dan nantinya itu bisa menjadi barang-barang yang inovatif, mulai dari meja berbahan plastik, kemudian pintu berbahan plastik dan lain sebagainya. Dan ini semua itu harus kita matangkan bersama-sama Bang. Karena kalau kita tidak mulai dari setiap daerah, kita tidak mulai dari anak-anak muda seperti kita, siapa lagi yang akan melihat ini gitu kan. Ini peluang dan potensi yang luar biasa sebenarnya Bang. Setuju. Kita bisa mengubah nilai plastik yang mungkin dipandang sebelah mata, ternyata bisa menjadi sebuah produk-produk ataupun inovasi-inovasi yang sangat menarik seperti itu.
1: Wah, aduh, aku kesel banget nih, udah 1 jam kita Bang ya. Serius nih, kayaknya kita kurang banget overall kita hari. Kayaknya next bakal aku pengen banget lah kalau ditambah lagi lah gitu ya. Tapi namun sayangnya Bang, 1 jam kita ini udah berakhir. Dan aku mau ngucapin thank you banget Bang buat obrolan kita hari ini. Sumpah demi apapun, demi itu semuanya isi banget, kayak benar-benar membuka pikiran kita sebagai masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa gitu ya, yang nggak pernah kepikiran sampah plastik itu bisa menjadi hal yang bisa berguna kayak gini Bang. Ya paling kan kita mikirnya kayak sampah plastik ya paling kan buat kerajinan, buat apa gitu. Ini lebih dari kerajinan, bisa dibuat jadi bahan bakar dan diolah bisa mengurangi polusi. Ini keren banget sih Bang. Thank you banget Bang. Thank you banget.
0: Ya, sama-sama Robi. Terima kasih juga.
1: Terima kasih Bang udah mau ngobrol-ngobrol. Nanti kalau misalnya kita ada program lagi, kita bahas lagi deh. Ini masih kurang, serius demi apapun ini masih masih kurang Bang. Thank you banget ya Bang ya, sekali lagi ya Bang Fuad ya. Dan semoga kedepannya dari Petasol Gaharu Sungai Duo bisa semakin besar lagi gitu ya Bang ya.
0: Amin.
1: Amin ya Bang ya. Gak cuma di Sungai Duo, nanti bisa dibawa ke provinsi-provinsi lain, bakal bisa menasional gitu ya. Ih, soalnya keren banget sih ide ini, luar biasa sih Bang ya. Dan itu ya teman-teman Pro 2 ya, bukan berarti dengan adanya kegiatan yang satu ini teman-teman Pro 2, teman-teman Pro 2 malah seenaknya malah penggunaan sampah plastik. Enggak ya guys ya, tetap dijaga teman-teman. Jangan gara-gara ada, oh tenang ah, bisa kok sampah plastiknya digunain jadi gini, jadi bisa gampang aja kita pakai sampah plastik aja. Enggak ya teman-teman ya. Enggak, bukan gara-gara ini kalian jadi asal-asal mengguna. Oke, sekali lagi thank you buat Mas Fuad. Thank you banget udah berkenan ngobrol-ngobrol bareng kita di Air Talk kali ini. Pembahasannya semuanya daging banget. Ya, luar biasa. Semoga next time kita bisa collab lagi. Kita bisa, kalau bisa pun, kan udah dua kali kita zoom meet terus ya bang ya. Kalau bisa ke studio ya, langsung.
0: Pengen banget nih mampir ke studio nih. Kalau nanti kalau ada waktu kita mampir ke studio.
1: Iya kan, kayaknya lebih seru ya teman-temannya langsung gitu ya. Dan pastikan teman-teman ya, ilmu-ilmu dari Mas Puat ini sangat menginspirasi kita. Sukses terus buat Mas Puatnya dan ya, lancar terus kegiatannya, ide-idenya yang mau coba ke bensin, ke minyak tanah tadi ya. Itu kita tunggu banget ya. Siapa tahu ya kan gara-gara itu sampah di Sumatera Barat inilah kita bilang ya bisa lebih berkurang gitu ya bang ya. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2 yang dari tadi udah setia mendengarkan, thank you juga yang udah stay tune di Earth Talk. Dan semoga obrolan ini bisa membuat kita lebih sadar lagi kalau ternyata sampah plastik itu yang kita pakai itu punya potensi yang luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Bukan menjadi masalah yang cuman harus kita pikirkan, enggak. Ternyata masalah sampah ini bisa menjadi peluang tadi kata Mas Puat. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2 ingat, bumi cuman satu ya. Bumi cuman satu dan masa depannya ada di tangan kita. Kalau enggak kita yang jaga hari ini, kalau enggak kita yang bergerak hari ini, siapa lagi? Oke. Kalau gitu teman-teman Pro 2, aku dan Mas Puat pamit undur diri, tetap jaga bumi dan sampai ketemu di program Earth Talk lainnya. Kalau gitu kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. Thank you Mas Puat.
0: Oke, makasih banyak teman-teman Pro 2.
1: Thank you.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 10.04, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana kali ini BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 pada final halftime show yang akan datang. Dan pertunjukan bergengsi ini dijadwalkan akan berlangsung 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat. Lanjut ke informasi yang kedua, teman-teman, di mana HBO Max merilis teaser pertama untuk serial Stuart Fails to Save the Universe, spin-off terbaru dari The Big Bang Theory. Teaser ini diperkenalkan dalam acara presentasi Warner Bros. Discovery di New York yang dilakukan pada Kamis 14 Mei 2026. Kevin Sussman, Lawrence Lapkus, Brian Posehn, dan John Ross Bowie turut hadir dalam acara itu untuk memperkenalkan serial baru itu. Dan mereka juga mengumumkan serial ini tayang perdana pada 23 Juli di HBO Max dengan total 10 episode. Last but not least, teman-teman, Indonesia menggelar Indonesia Festival 2026 atau Indofest 2026 pada 9 Mei 2026 dengan menampilkan seni dan budaya tanah air di Beograd. Di Beograd, dan festival tahunan ini merupakan kerjasama KBRI Beograd dan Persatuan Pelajar Indonesia PPI Serbia. Dan festival ini menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya Indonesia, bazar kuliner, produk dan kuliner Nusantara, hingga partisipasi negara ASEAN melalui ASEAN Corner yang diikuti Kedutaan Besar Malaysia dan Myanmar di Beograd. Itu dia ragam informasi kita dalam Pro 2 Info kali ini, dan abis ini kita bakal lanjut ke Zona Musik Kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Dan selamat pagi teman-teman Pradu ya. Ketemu lagi sama Ica Maisa yang semoga suara aku gak bikin bosen ya. Semoga, aku berharap sih ada yang kangen sih, tapi ada gak ya? Nah kali ini kita udah ada di zona musik kamu. Kamu bebas request lagu yang pengen kamu puter dengerin sekarang di radio. Tapi satu-satu ya. Nah kita bisa request di WhatsApp maupun Instagram maupun juga TikTok. Boleh drop komennya sekarang, nanti akan kuputerin. Dan kali ini kita ke WhatsApp dulu. Ada Pagi Min, halo, request lagunya Sabrina Leonor Hahaya. Boleh, siap. Tuh dari 0859-2178 sekian. Terus juga ada, halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Salamnya buat teman-teman aku yang lagi dengerin Pro 2, ada Rosa, Feli, Jessie, Giselle, Nadia, Athena, ya lalu juga ada Tere, Nicole, Kiona, dan semuanya yang lagi dengerin Pro 2. Terima kasih, sama-sama Mas Theo, boleh abis ini kita puterin ya. Dan juga dari Instagram tadi ada yang request juga, mana ya? Ada Kak Ed Karin Zandini ya, mau request selatannya. Ini lagunya 3 tapi yang paling aman ya aku pilihin ya, diputar ya. Ada Teman Hidup by Tulus, makasih kakak, sama-sama, siap nanti kita puterin abis ini ya. Tapi kita satu-satu dulu teman-teman, kita ke Sabrina Leonor dulu dengan Haha. Dan buat teman-teman yang belum nih aku puterin requestannya, atau belum mau request apa, belum komen atau belum isi form request kita, boleh banget masih kok, kita bakal puterin lagu kamu sampai jam 12 ini. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Teman terbaik.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan masih di Zona Musik Kamu. Aku bakal puterin lagu berikutnya buat kamu. Ada Kak Putri.Airasalsabila yang request Cheers to Youth-nya Seven.

0: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
2: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan masih bakal puterin nih lagu-lagu requestan teman-teman sampai jam 12 nanti. Kali ini ada Kak Bato, saya request lagu It Get Up Berakhir di Aku. Apanya nih yang harus berakhir di kamu? Perasaannya? Atau gimana? Coba dicari lagi. Terus juga ada Nabila Takiyah yang request Cegil ya. Di request Nabila Takiyah, request Cegil, nah salah ngomongannya tuh. Ada yang request Cegil dari Nabila Takiyah gitu. Ada Fariza underscore Naura 08 katanya buat seluruh pecinta Nabila Takiyah seluruh Indonesia, boleh. Terus juga ada siapa lagi? Ini ada juga, tapi dia juga request lagu Samuel Cipta, Pencuri Malam. Karena Nabila Takiyah udah di request, jadi aku akan puterin nanti ya Pencuri Malamnya, tapi nanti sesuai urutan dulu. Karena abis ini bakal ada Mesa Hira dulu. Di ujung minggu yang direquest sama underscore Aung Yang Lin. Ada juga salam buat Simuh katanya. Ada juga Tania Syah, Tania Yashika yang katanya semangat kerja kak. Siap, pasti semangat dong. Ada BC Aziri juga yang request lagu di ujung minggu. Ada juga Aprianti Sahid. Ada semoga siaran dan sehat selalu kakak dan para pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Amin. Hasiska Hashim 099 juga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Ada lagi. Ntar lagi ya yang lain ya. Oke teman-teman, Pro 2 kita ke It Get Tough dulu, Berakhir di Aku.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa. Dan kali ini kita bakal puterin lagu requestan selanjutnya. Ada Kak Zulia Cantik yang request lagu Angel of Valor Remuk ya. Selalu nih jadi requestannya Kak Zulia nih, gak ganti-ganti ya. Dan juga dari Instagram tadi juga ada Kak Lila The DR yang request lagu yang sama, Remuk. Terus juga ada Kak Two Face yang request lagu Bruno Mars, Cha Cha Cha. Lagu pemanggil aku banget ya, pengen banget aku dipanggil kayaknya ya. Dan juga ada Mas Hardi Dagusta yang request lagu Jesse J, Price Tag. Boleh banget. Dan masih ada banyak banget lagu-lagu yang belum aku puterin selanjutnya. Tapi tetap sabar ya teman-teman, kita puterin satu-satu. Kita ke NG dulu dengan Remuk.

Yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up!

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita masih bakal puterin lagu requestan selanjutnya. Kali ini ada dari Tef H V Ni. Pajak susah banget namanya, ya Allah. Ya udah. Ada requestnya yaitu 420 Mangu. Aduh, apakah kamu lagi mangu sekarang kak atau gimana? Ada juga Kak Wisensius yang request lagu Kesha LeBron Cup Larian, boleh. Terus juga ada dari Instagram kita, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur yang di-request banyak banget, cukup banyak deh ya teman-teman yang nge-request, boleh. Ada Yeni Derlindawati, katanya sukses selalu buat Fajar, yes, amin. 0856-9817 sekian-sekian, katanya semoga Fajar dijauhkan dari segala kejahatan. Aku gak didoain gitu. Yang request di ujung minggu tadi udah kita puterin ya. Ada Kak Dewi Kurnia 53 juga yang request lagi sama, katanya sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Ada Brit Jenny 29, katanya happy Friday all, yes, yang di ujung minggu tadi udah ya guys ya. Terus juga bakal ada lagu berikutnya yang aku puterin, itu ada Samuel Cipta, Pencuri Malam yang dari tadi udah di request. Yang di ini di request sama Kak Zania underscore, katanya happy long weekend all. Jadi 4 ya lagunya langsung kita puterin. Jadi jangan kemana-mana, buat yang belum aku puterin sabar ya, masih banyak banget kok waktu lagu yang belum aku puterin. Jadi wait a minute ya guys. Ini kita ke partai nanti dulu dengan Manu.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Icang Maisa dan kita masih puterin lagu beberapa lagu lagi. Masih banyak kayaknya enggak cukup ya sampai jam 12, tapi nanti aku akan puterin di sela-sela jam 12 ya. Nah, kali ini ada Momsnya Vel dan Gio yang request lagu Nuka masa ini nanti dan masa indah lainnya. Ada juga yang request Heart to Heart dengan Ruth, ada Kak Putih dot Kak Putih tadi udah. Berarti enggak usah ini ya. Berarti masih bisa kita ganti nih. Kita satu aja ya, satu orang ya. Ada For Events penyangkalan habis itu. Terus juga ada Selamanya Ungu. Terus penyangkalan ini dari WA ya. 0838-5101 sekian. Terus juga ada Kamenir yang request Selamanya Ungu. Dan masih ada Backstreet Boys Shape of My Heart yang bakal aku puterin nanti. Request sama 0876 sekian ya, dikasih bintang gak tuh. Sembutan 40 dari Fajar Nur 0813-2252 sekian. Katanya happy weekend for all. Jadi akan aku puterin selesai jam 12 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Yang Maisa di sini dan aku masih bakal nemenin kamu di siang hari ini di Santai Siang. Dan sebelum itu kita udah beranjak ke program berikutnya ya teman-teman ya, kita udah di Fun Entertainment. Dan kali ini informasi dari dunia entertainment datang dari Amerika Serikat, di mana para pimpinan Serikat Aktor Amerika Serikat atau SAG-AFTRA mulai mengenalkan usulan aturan baru nih terkait penggunaan aktor kecerdasan buatan atau AI oleh studio dalam film. Jadi aturan ini mulai dikenalkan kepada seluruh anggota Serikat Aktor Hollywood, yang dimana itu bersamaan dengan rencana penggabungan dua dana pensiun gitu. Dan rencana ini memungkinkan studio buat menggunakan pemain buatan hanya jika mereka memberikan nilai tambah yang signifikan nih pada sebuah proyek. Jadi aturan kesepakatan ini tuh juga mengharuskan studio buat ngasih tahu dan negosiasi sama Serikat Pekerja kalau mereka tuh melisensikan penampilan untuk pelatihan AI, katanya gitu. Dan gagasan yang akan tertuang dalam kontrak yang berlaku atas seluruh aktor di bawah naungan Serikat ini ternyata gak disetujui nih sama sebagian member SAG-AFTRA. Dan mereka, kata Eric Pasoja ya, mantan ketua bersama Komite Teknologi Baru SAG-AFTRA di Los Angeles, katanya siapa nih yang nentuin? Pengacara studio. Mereka tuh yang menentukan nilai tambah yang signifikan. Dan kalau misalnya studio melisensikan penampilannya itu kepada pihak ketiga, mereka juga harus nih memberikan pemberitahuan tertulis dan juga bertemu untuk membahasnya. Jadi gak ada persetujuan, gak ada juga batasan kompensasi. Serikat pekerja itu mendapatkan pertemuan gitu, dan para aktor tidak mendapatkan apapun. Dan isu soal AI ini bisa menggantikan aktor manusia sudah jadi kekhawatiran lama banget di Hollywood ternyata. Dan ini juga melatar belakangnya aksi mogok aktor Hollywood pada tahun 2023. Walaupun ya para aktor ini mendapatkan jawaban perlindungan signifikan dalam perjanjian ini, tapi kekhawatiran itu belum hilang. Tapi we'll see ya teman-teman gimana nanti ke depannya. Dan selain soal AI, juga rencananya soal dana pensiun, pengajuan aturan ini juga ikut membahas tentang peningkatan royalti dan kenaikan tarif minimum sebesar 3% per tahun. Nah, tapi ini di Amerika Serikat, kalau di Indonesia belum tahu lah ya. Tapi semoga ya, janganlah diganti sama AI, sama manusia aja biar lebih enak gitu kan. Bisa kita biasin, kalau gak ada gimana, kalau AI gak bisa dibiasin. By the way teman-teman Pro 2, kita akan break dulu sejenak, kita akan gabung ke Pro 1 karena di jam 12.13 kita akan masuk waktu ibadah sholat zuhur. Jadi kita akan ke lagu islami dulu. So don't get anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan segera dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tepat di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Baik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Prodo, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman-teman Produce, welcome back. Wety sama Isa di sini dan aku masih bakal nemenin kamu di Funtertainment. Kali ini datang dari salah satu animasi dari apa ya ini? Moskwa ya. Moskow, ya kan? Moskwa itu ibu kota apa ya?
1: Tiba-tiba aku
0: error ya. Jadi katanya nih Masha and the Bear ya. Itu merupakan serial animasi asal Rusia ya, Moskwa itu ibu kota Rusia nih, yang menjadi salah satu tontonan favorit lintas generasi selama ini. Jadi seiring dengan popularitasnya petualangan gadis kecil ini dan juga beruang bernama Miska, jadi muncul nih berbagai spekulasi yang mempertanyakan ceritanya diangkat dari kisah nyata atau enggak sih gitu. Jadi ada satu artikel yang dipublikasikan di media massa Rusia Beyond pada pertengahan 2016 silam yang ditulis kalau serial animasi ini sebenarnya tidak benar-benar diangkat dari kisah nyata. Tapi kreatornya, Oleg Kuzovkov, itu terinspirasi bikin Masha dari karakter seorang manusia yang pernah ditemuinya di dunia nyata memang. Dan ide serial ini tuh muncul dari keinginannya mereka tuh ingin menunjukkan hubungan antara orang dewasa dan anak-anak bukan secara didaktik, tapi dalam bentuk komik sehingga semua penonton tuh bisa tuh buat memahami perasaan yang dialami sama karakternya. Dan dia juga terus menjelaskan soal inspirasi yang membentuk karakter Masha ini. Tapi semua itu berawal bukan dari hutan kayak yang jadi latar serial Masha ya, tapi ini justru dari pantai. Jadi waktu itu katanya di era 90-an, Kuzovkov ini berlibur ke salah satu kawasan pesisir dan di sana dia tuh ngeliat seorang anak perempuan kecil di pantai. Berarti anaknya sekarang udah gede gitu ya. Dan waktu itu dia ngamatin seorang anak itu, anak perempuan yang aktif banget dan penuh semangat hingga mudah akrab nih sama siapa aja. Bahkan gak segan juga buat ikut main catur atau berenang sama para pelancong yang lain. Dan lucunya setelah beberapa hari para wisatawan justru mulai bersembunyi nih dan menghindar karena merasa anak kecil itu terlalu mengganggu akibat saking aktifnya. Dan katanya momen unik itu yang kemudian menjadi inspirasi buat Kuzovkov untuk menggarap premis utama Masha and the Bear. Terus untuk alur ceritanya sendiri, Cherviatsov itu bilang kalau para pembuatnya itu mengambil plot untuk episode-episode serial itu dari kehidupan pribadi mereka. Dan itu tuh katanya mudah karena mereka tuh semua punya anak dan pernah ngerasa keganggu nih sama pola bocah-bocah itu. Dan karakter Masha yang mengganggu ini tapi juga lucu, juga terlihat jelas ya sejak episode pertama di mana hewan-hewan di hutan justru takut nih karena dia tuh terus-terusan ngajak mereka main. Dan hubungannya sama sang beruang pun juga berawal dari ketidaksengajaan saat Masha tuh ngejar kupu-kupu hingga merusak rumahnya Miska. Dan mungkin buat teman-teman yang masih suka nonton Masha and the Bear pasti banget boleh banget ditonton tuh, pasti aja banyak tuh potongan-potongannya di YouTube atau dimanapun itu berada lah ya. Dan teman-teman Produce, kita masih bakal balik lagi. So dan gak newer, tetap stay tune di 94.8 Produce FM, teman terbaik kamu. Oh, no,

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman, emang gak perlu dicari-cari ya, gak pasti ya, pasti-pasti aja nih. Karena kali ini Netflix resmi mengumumkan rencana tour global K-pop Demon Hunters ya. Mereka menggandeng AAG Presents, salah satu promotor musik dan juga live entertainment terbesar dan terkemuka di dunia nih. Jadi katanya nih Netflix menulis kalau tour global ini nantinya bakal menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Tapi begitu belum ada pengumuman nih soal kapan tour ini dimulai. Jadi Netflix juga belum ngumumin negara mana aja yang bakal didatengin sama tour K-pop Demon Hunters ini. Tapi meskipun gitu ya, bagi penggemar yang berminat untuk menyaksikan langsung konser ini udah bisa banget melakukan reservasi dan masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan pemberitahuan saat informasi dan detail tiket yang diumumkan. Dan AAG Present itu punya nama besar di dunia entertainment juga nih. Mereka dia ada di balik festival-festival terkenal kayak misalnya Coachella Valley Music and Art Festival sampai juga New Orleans Jazz and Heritage Festival. Mereka juga sering juga mempromosikan tour global untuk artis-artis terkemuka lainnya kayak misalnya Justin Bieber, Taylor Swift, Ed Sheeran hingga The Rolling Stones. Selain itu ya, AAG Present juga punya rekam jejak yang positif banget di genre K-pop dengan menyelenggarakan tour dunia para artis K-pop termasuk kayak Blackpink, Jennie, ATEEZ, ENHYPEN, G-Dragon, Big Bang hingga juga NCT 127. Dan sebelumnya ya, di Maret lalu K-pop Demon Hunters memenangkan dua piala Oscar 2026 yaitu untuk Best Animated Feature Film dan juga Best Original Song untuk Golden. Dan jadi hal ini juga mungkin jadi salah satu apa ya, salah satu unsur kenapa sih K-pop Demon Hunters ini bakal ada konsernya juga nih. Aku juga gak sabar nih bakal kayak gimana ya konsernya kira-kira. Tungguin aja. Dan kita akhiri dulu teman-teman Funtertainment hari ini. Abis ini kita bakal lanjut ke Pro 2 Sports. So, dan gue Nimer, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
3: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sudah siap update info olahraga terbaru atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on! Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

welcome back with Ica Maisa di sini, dan kali ini kita masih bakal bahas buat kamu informasi yang menarik hal ini ya, dimana di sekarang itu udah ada di Pro2 Sport, teman-teman. Kali ini kita bakal kasih kamu informasi dari dunia sepak bola, dimana performa timnas Indonesia yang menanjak dalam 5 tahun terakhir rupanya belum punya daya tarik di mata lawan atau rival nih. Jadi sepanjang 5 tahun terakhir misalnya ya, Indonesia tuh nyaris gak pernah diundang lawan dalam kalender internasional FIFA Match Day ya. Karena itu tuh Indonesia lebih banyak mengundang lawan. Dan sejak 2021 atau setelah pandemi COVID-19, tim Merah Putih ini udah melakoni 69 pertandingan. Dari jumlah itu ada 28 diantaranya tuh berlangsung di dalam negeri, utamanya di Pulau Jawa ya. Dan sekilas jumlah pertandingan Indonesia di luar negeri itu emang lebih banyak, tapi mayoritas pertandingan di dalam negeri itu terjadi dalam agenda uji coba atau kalender internasional. Nah, Indonesia terakhir kali melakoni laga di luar negeri dalam kalender uji coba FIFA Match Day itu di tahun 2019, dan Indonesia diundang sama Yordania dalam laga persahabatan pada 11 Juni 2019. Jadi alasannya tim Garuda nih bisa tampil di luar negeri itu kalau nggak karena pertandingan tandang satu ajang, ya karena lagi melakukan pemusatan latihan di negara yang bersangkutan gitu. Bahkan setelah timnas Indonesia memperkuat tim sama pemain naturalisasi nih ya, undangan main di negeri orang tuh belum datang juga, dan citra Indonesia nih belum menarik negara lain ternyata. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi juga mengakui kalau misalnya timnas Indonesia nih belum dapat undangan negara lainnya nih dalam FIFA Match Day. Karena itu tuh Indonesia yang mencari lawan. Kan kita doain ya Indonesia nanti bisa dilirik nih nanti ya. Dan nanti Indonesia juga katanya nih akan berhadapan sama Jepang, Qatar, dan Thailand dalam Piala Asia 2027 nih. Agar bisa bersaing sama ketiga tim ini, Indonesia diharapkan harus banyak main di luar negeri dulu. Wah, kita lihat ya gimana nih nanti Indonesia. Tapi kita doain aja yang terbaik pokoknya ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke informasi olahraga lainnya, tapi kita ke Anmes dulu ya teman-teman. Ada tiba-tiba.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman-teman Pro2 masih di Pro2 Sport barengan sama aku Icam Kainsa, dan kita bakal bahas informasi dari dunia olahraga lainnya. Kali ini kita bakal ke Moto3 ya, di mana manajemen Honda tim Asia Hiroshi Aoyama memperingatkan pembalap muda Indonesia nih, Veda Ega Pratama, tentang bahaya dan juga kesulitan sirkuit Catalunya. Jadi katanya sekarang kita tuh menuju Grand Prix Catalunya, ada sirkuit yang istimewa banget dan salah satu track terbesar di kalender ya. Awalnya ini tuh adalah sirkuit Formula 1 atau F1. Jadi bagi sepeda motor terasa tuh lebih lebar dan juga cepat. Dan dengan lintasan lurus yang panjang, tikungan cepat, dan beberapa chicane teknis yang selalu menciptakan balapan yang menarik dan banyak peluang untuk menyalip katanya. Dan secara teknis ini bukan track yang gampang karena kondisinya bisa berubah banyak selama akhir pekan nih. Karena tingkat cengkraman selalu berubah dan angin itu bisa jadi faktor penting di sini, sehingga para pembalap perlu beradaptasi terus-menerus ya. Dan pembalap Honda tim Asia ini, Veda Ega Pratama, bakal beraksi dalam Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya pada 15 hingga 17 Mei. Jadi dari hari ini ya. Dan Veda Ega ini punya

jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan sesi praktis ini bakal menentukan nih Veda Ega lolos langsung ke kualifikasi kedua atau enggak. Tapi kita doain ya, semoga bisa lolos ya. Dan sekarang ini Veda Ega Pratama menempati peringkat kelima klasemen MotoTrip 2026 dengan meleksi 50 poin. Dan Veda Ega ini tertinggal 2 poin di belakang Valentin Peron yang kini di posisi kedua dan 3 angka di belakang Alvaro Carpe yang di posisi ketiga. Kita doain ya Veda Ega ini bisa naik nih peringkatnya habis ini. Dan kita masih bakal balik lagi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman-teman kamu.

0: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari kota gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
1: Kalau kerajinan perak Koto Gadang ko, unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Ada istilahnya kalau pakunya ada, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
0: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
2: Perajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, kira-kira 20 orang sekarang. Tiap-tiap rumah, jadi dia bikin rumah sendiri-sendiri. Nggak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita yang jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, di sana kita bikinin ini. Nah, kita bilang ke perajin untuk bikin.
0: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
3: Kalau bahan baku itu tuh banyak, jadi cuma kami tadi itu tuh untuk kembali ini nah, sulit. Malaki kota jua tuh kau terus payah tuh hal yang kedua. Jadi sudah banyak menganggur.
1: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak dia bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
0: Banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.

Kata teman-teman Produa gak kerasa udah mau di penghujung Produa Sport kali ini. Tapi tenang, aku masih bakal nemenin kamu. Kali ini kita ke informasi yang terakhir di Produa Sport, di mana Gregoria Mariska Tunjung resmi mengundurkan diri dari pelatihan nasional atau pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Apa ya alasannya kira-kira mundur? Jadi katanya nih, Tunggal Putri Indonesia berperingkat ke-57 BFF ini resmi diumumkan PBSI mundur dari pelatnas pada Jumat 15 Mei ini. Dan Gregoria mengajukan pengunduran diri lewat surat resmi. Dan sebelum ngajuin surat itu, Gregoria juga terlebih dulu berdiskusi sama orang-orang terdekat yang dia percaya, dan juga udah berkomunikasi nih sama petinggi di PBSI. Dan dua sosok di PBSI yang diajak bicara adalah Kabid Binpres Imam Tohari dan juga pelatih Tunggal Putri Imam Tohari ya. Setelah mendapatkan masukan, Gregoria resmi mengajukan suratnya dan mengacu rilis PBSI, Gregoria ini mundur karena kondisi kesehatan. Jadi peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 ini juga sedang dalam masa pemulihan dari sakit vertigo yang dideritanya. Dan ini jadi alasan utama dia untuk mengundurkan diri ya teman-teman ya. Sampai sekarang nih Gregoria masih belum pulih sepenuhnya dan belum punya kepercayaan diri nih buat kembali bertanding. Dan Gregoria mundur dari pelatnas setelah 12 tahun digembleng di Cipayung, dan sejumlah prestasi juga udah dipersembahkan. Darah kelahiran Wonogiri 11 Agustus ini ya. Dan sejumlah gelar yang diraih Gregoria selama berada dalam pelatnas Cipayung, antaranya itu adalah medali Mas Asia Team Championship 2022, Spain Master 2023, dan Japan Master 2023. Tapi kita doain ya, semoga Gregoria bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali. Dan teman-teman, kita akhiri dulu ini. Abis ini kita akan masuk ke talk show ya, talk show Pro 2, dimana kali ini topiknya adalah monetasi kafe lewat platform digital, dengan narasumber Angga Suzeri, Eskom MCHRS, selaku akademisi ITP Haji Agus Salim Bukit Tinggi, dan juga Rosa Morita, CEO owner Mochi Galeri Cafe and Resto. So, jangan kemana-mana, masih well seru-seruan bareng habis ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Hai teman-teman nomor 2, selamat siang semuanya dimanapun kamu berada. Jumpa lagi hari ini bareng aku Robby Oktaes yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 hari ini. Dan hari ini teman-teman, kita bakal masuk ke program yang keren banget yang bakal nemenin kamu. Kita ada di Talk Show Pro 2. Dan di Talk Show Pro 2 kali ini teman-teman, kita agak beda suasananya ya. Kalau biasanya ngobrol-ngobrolnya di studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tapi sekarang kita lagi di luar studio nih. Anyway, udah tahu nggak aku ada di mana nih? Bisa dilihat dulu sekeliling kita nih, begitu estetik banget ya menurut aku ya. Dan langsung aja aku spill, aku nih lagi ada di Mochi Gallery Cafe and Resto. Wah, ini berlokasi di Bukit Tinggi teman-teman. Oke, teman-teman udah pernah kesini belum? Kalau misalnya belum kayaknya bakal rugi kayaknya belum pernah kesini ya. Dan teman-teman di talkshow kali ini kita bakal ngobrol sesuatu hal yang seru banget. Yang pastinya tentang berbisnis juga, yang pasti bakal memberi inspirasi buat teman-teman, masukan-masukan juga gitu ya. Dan kita tahu ya teman-teman Pro 2, sekarang itu ngopi itu bukan cuma sekedar soal rasa, betul ya? Karena untuk sekarang itu, di era digital sekarang, sebuah kafe itu bisa rame, bisa banyak yang datang dan dikenal banyak orang itu berhasil ketika muncul kayak di timeline sosial media, FYP gitu ya teman-teman ya. Bahkan di story-story orang itu bisa muncul dan itu membuat kafe itu bakal terkenal. Wah, gitu ya teman-teman ya. Dan kayak mulai dari Instagram, dari TikTok, bahkan sampai ke aplikasi delivery, ini juga merubah semuanya menjadi ruang baru untuk mencari pelanggan sekaligus juga cuan. Waduh, kayaknya seru banget obrolan kita hari ini. Ya iya dong, pastinya seru karena di siang hari ini teman-teman kita bakal ngobrol dengan dua narasumber langsung hari ini. Penasaran siapa? Langsung saja, yang pertama narasumber kita ini langsung dari owner Mochi Gallery Cafe and Resto. Langsung kita sapa, selamat siang kakak Rosa Morita Seksio. Oke. Selamat siang kakak.
1: Selamat siang Robby.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, cantik okay. Banget ownernya ya guys. Oke,
1: Kak
0: Rosa nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kita okay. Bakal, aku penasaran banget sama Mochi Cafe ini okay. Kayaknya punya strategi apa di Mochi Cafe ini. Sampai desain-desain ini sampai benar-benar dipikirkan banget matang-matang ya kak ya.
1: Oke,
0: itu teman-teman ya. Salah satu owner kita yaitu Kak Rosa, panggilnya Kak Rosa ya?
1: Ya, Kak Oja aja.
0: Kak Oja, oh lebih dekat kita ya Kak Oja. Oke teman-teman, okay. Selain Kak Oja, kita ada narasumber yang kedua. Beliau ini adalah akademisi ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Ya, beliau juga selaku dosen. Wah, langsung aja kita sapa ini, dia ada Bang Angga Sujeri, Eskom MMCPS. Selamat siang Bang Angga.
2: Selamat siang Robby.
0: Waduh, tadi udah ada yang cantik, sekarang yang ganteng ya. Kalau ini yang cakep. Apa kabar nih Bang Angga di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bang Angga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi hari ini gak masuk ngajar Bang?
2: Kebetulan ambil cuti hari ini.
0: Oh ngambil cuti hari khusus untuk Talk Show Pro 2 ya? Ini khusus untuk Talk Show Pro 2 guys ya. Dikasih waktunya buat kita. Nah ini dia teman-teman, kedua narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya bakal menginspirasi teman-teman di Talk Show Pro 2 kita hari ini. Oke, langsung aja kalau gitu kita bakal masuk ke pembahasan kita. Dan kali ini kita bakal ngebahas yang namanya memonetisasi kafe lewat platform digital teman-teman Pro 2. Oke, aku mau ke Kak Oja dulu, Kak Oja.
1: Oke.
0: Kak Oja, kira-kira Mochi Cafe kita ini di Bukit Tinggi ini dari kapan nih bukanya, Kak?
1: Oke, Robby, kalau yang di Bukit Tinggi kita bukanya tanggal 25 Januari.
0: Tahun ini?
1: Iya,
0: tahun ini. Oh, berarti ini masih sekitar 5 bulan ya? 4-5 bulan.
1: 4 bulan ya. Tapi kita kan udah ada yang dari awal dulu ada Mochi Cafe and Resto juga.
0: Iya, yang
1: kita di Padang Panjang.
0: Oh, okay. Pertama ya. Di Padang Panjang, okay. Selanjutnya di sini dibuka.
1: Iya, kalau yang di Padang Panjang udah jalan 5 tahun.
0: Oh, udah jalan 5 tahun. Oke. Berarti kakak ngaturnya Padang Panjang Bukit Tinggi, Padang Panjang Bukit Tinggi gitu?
1: Iya,
0: oke. Waduh, luar biasa banget. Tapi kak, boleh nggak diceritain sedikit deh proses dari kakaknya merintis bisnis kafe ini? Mungkin dari Padang Panjang, terus ke Bukit Tinggi, apa yang udah kakak korbankan? Istilahnya gitu ya. Gimana nih kak?
1: Kayaknya teman-teman Pro 2 ya, kakak mau jawab ya pertanyaan Robby. Jadi kalau kita sebagai bisnis kafe ini, yang penting yang pertama sekali power.
0: Power?
1: Power, okay. Gitu. Bukan dari dana, bukan.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita harus punya power and feeling.
0: Oke, oke.
1: Oke, kita harus punya kekuatan dan feeling. Ya, teman-teman Pro 2. Jadi, kakak merintis awal dari nol.
0: Dari nol banget nih.
1: Dari nol banget gitu. Aduh. Bukan dari bisnis kafe.
0: Tapi sebelum adanya Mochi yang di Padang Panjang juga, sebelumnya udah pernah buat bisnis kayak kafe gini.
1: Bukan kafe dulu.
0: Oh, jadi
1: Maaf ya, Dek Robi. Jadi awalnya kakak cuman bisnis kecil-kecilan.
0: Bisnis kecil-kecilan.
1: Jualan tepi jalan, jual gorengan, jual ketupat.
0: Aduh.
1: Pinggir jalan.
0: Wah, luar biasa nih teman-teman ya. Dari jual pinggir jalan bisa buat kafe sekeren ini sih menurut aku.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti tadi butuh yang namanya power, butuh feeling gitu
1: feeling,
0: ya. Kalau masalah dana belakangan gitu ya.
1: Bisa diusahakan.
0: Percuma juga kalau dananya banyak tapi kita enggak ada semangat, kita enggak ada power juga. Jadi
1: akhirnya dana itu lama-lama habis kan?
0: Iya, jadi sia-sia gitu ya. Iya, betul, setuju juga teman-teman Pro 2 ya. Luar biasa banget ya. Kalau misalnya kita mau berbisnis itu bukan dana yang pertama, guys ya. Ternyata perlu yang namanya power, kreativitas juga kayaknya, kayak ide-ide kali ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari Bang Angga sendiri, Bang, kalau menurut Bang Angga nih, kalau tadi kan Kak Ojanya bilang ini kan, itu pandangannya. Gimana kalau menurut Abang Angga sendiri nih?
2: Ya, kalau menurut saya ya, sebagai akademisi ya, Bang, kalau sebenarnya banyak sih indikator untuk untuk memulai sebuah bisnis itu. Bisa tadi kata dari power, bisa dari modalnya juga. Tapi kalau saya pribadi mungkin berpandangan adalah kita coba dulu bisnisnya. Jadi aksi dulu, jangan cuma sekedar niat aja gitu. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, kita aksi dulu nih, kita langsung terapkan nih apa nih yang mau kita mulai bisnisnya seperti apa gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi jangan sekedar cuma rencana aja, tapi sudah ada aksinya sekali gitu.
0: Iya. Kalau cuman kayak berangan-angan juga, berandai-andai terus gak ada actionnya, ya kapan mau jadi, kapan mau jadi kafenya gitu ya, Bang ya. Tapi menurut Abang Angga sendiri nih, gimana Abang melihat perkembangan dari digitalisasi bisnis kafe di Indonesia mungkin?
2: Oke, kalau digitalisasi kafe di Indonesia ya, kalau sekarang memang kita lihat ya, trennya sekarang memang anak muda, orang tua sekarang memang hobinya ngopi ya, pulang kerja ngopi, nongkrong ya. Dan kalau kita lihat memang sudah menjadi kebiasaan untuk kalau kita untuk nongkrong di coffee shop seperti itu ya. Nah, sekarang relevansinya adalah banyak sekarang coffee shop yang mungkin belum sepenuhnya dia menerapkan memanfaatkan digitalisasi sebagai media marketingnya. Padahal kalau kita lihat bukan hanya coffee shop ya, tapi juga mungkin toko-toko lain itu digitalisasi itu ibarat etalase awal. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Kita sekarang kalau mencari informasi pasti lewat sosial media dulu kan. Ya, kita review dulu kita cari dulu informasinya, sama kayak gitu. Dan biasanya Coffee shop yang pandai memanajerial sosial medianya pasti realisasinya juga dia juga pandai memanajerial
0: si netizen tadi ya, para
2: coffee shopnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi gimana nih Kak, kalau menurut Kak Oja dari pandangannya Bang Angga ini kan, untuk kafe Mochi kita ini udah menggunakan platform digital belum?
1: Alhamdulillah sudah, Robi.
0: Sudah ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau dari kakak sendiri nih, apa yang bikin kakak yakin bisnis di tengah kafe persaingan yang cukup ketat ini dengan strategi platform digital kakak itu, gimana bisa mempertahankannya hingga saat ini, Kak?
1: Kayaknya kita teman-teman Pro 2 kita lebih update setiap hari kayaknya. Baik di Instagram, TikTok, Facebook, tetap kita update setiap hari, kita posting story-story kita setiap hari, kita update di TikTok setiap hari, supaya kita bisa, kita juga bisa berkolaborasi dengan beberapa selegram gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi biasanya yang diupload itu apa aja tuh kira-kira, Kak?
1: Kita lebih ke makanan,
0: atau menu-menu makanannya,
1: menu-menu makanan, konsep kafe kita bagaimana gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita kayak sekarang untuk meningkatkan omset kita memakai beberapa selegram Bukit Tinggi misalnya.
0: Oh.
1: Oke, okay, influencer kayaknya tepatnya ya.
0: Influencer gitu. betul. Itu juga bakal memancing ya.
1: Betul. Nanti kan di TikTok itu kan ada namanya FYP. Jadi kalau FYP-nya tinggi kan lewat di beranda.
0: Betul.
1: Anak-anak sekarang umumnya dari yang kecil, remaja, dewasa, orang tua, pasti dia HP-nya TikTok pasti. Gitu kan. Jadi kalau dia buka TikTok kan langsung nampak, oh Mochi ini baru kan gitu. Jadi langsung tertarik gitu.
0: Betul. Jadi okay, kalau mau ditanya nih Kak, Kak Oja ya, strategi digital marketing apa nih yang dipakai sama Mochi Cafe kita ini supaya bisa menarik pelanggan tadi?
1: Yang pertama kita ngundang influencer.
0: Oke.
1: Yang kedua kita lakukan yang online ya, kayak Gojek, Maxim, kita kerjasama dengan beberapa delivery gitu.
0: Oke.
1: Lalu kita melakukan event-event. Kayak kemarin kita melakukan kolaborasi dengan Emina. Alhamdulillah kemarin 50 orang tuh sekali masuk. Jadi Emina ini kan juga brand besar. Jadi mau berkolaborasi sama Mochi kemarin.
0: Berarti kolab-kolab sama brand-brand yang ada
1: kita
0: ya
1: harus,
0: gitu ya.
1: Ya, teman-teman Pro 2, kita harus berkolab dengan beberapa event-event gitu. Jadi kan dengan event kita dikenal gitu. Kemarin juga ada event anak-anak tuh mewarnai dari Beatland. Jadi mewarnai sama orang tua gitu kan. Jadi Mochi ini memang konsepnya family bisa. Ya kan?
0: Betul.
1: Oh, remaja bisa.
0: Anak muda bisa.
1: Jadi anak-anak bisa kan gitu. Jadi semua kalangan gitu, alhamdulillah.
0: Oke, berarti berarti sepenting itu teman-teman ya, strategi digital ini. Tapi Bang Angga, menurut Bang Angga sendiri, apakah KP itu masih bisa berkembang dan bertahan tanpa yang namanya strategi digital itu?
2: Kalau untuk saat ini kayaknya masih bisa, tapi itu tidak akan bertahan lama. Karena seperti yang tadi kita bahas tadi ya, bahwa sekarang kecenderungan customer atau pelanggan dia dekat dengan sosial media, jadi mencari informasi melalui sosial media. Sehingga kafe-kafe yang mungkin belum menggunakan sosial media sebagai marketingnya, itu akan susah nanti untuk berkembang. Iya.
0: Okay.
2: Karena kita tidak bisa cuma promosi melalui mulut ke mulut kan.
0: Agak berat juga ya.
2: Jangkauannya terbatas ya. Jadi memang butuh sosial media untuk marketing.
0: Oh, berarti bisa aja sih sebenarnya kafe berkembang tanpa strategi digital, tapi enggak bakal lama umurnya ya. Tapi menurut Abang sendiri nih, untuk sekarang ini tren apa yang sedang berkembang dalam bisnis kafe berbasis digital sekarang, Bang?
2: Kalau yang saya lihat ya, kalau sekarang memang trennya itu kafe-kafe itu dia enggak cuma menjual produk aja, enggak cuma menjual kopi aja, tapi dia menjual experience-nya. Bagaimana ketika customer datang ke kafe dia, dia merasakan pengalaman yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin nilai tambah kafe tersebut bukan dari kopinya saja, tapi juga dari suasana kopinya, suasana tempatnya, apa yang dia tawarkan seperti mungkin live musik mungkin. Itu justru yang menjadi nilai tambah yang membuat pelanggan lebih tertarik dan kembali ke kafe tersebut.
0: Berarti itu ya tren-tren sekarang ya, live music tadi ya. Itu juga bisa membuat orang jadi rame juga ya, betul juga ya. Dan experience tadi ya. Nah, kalau dari Kak Oja nih, experience tuh kata Bang Angga, kira-kira kalau kita mampir nih ke Mochi Cafe galeri kita ini, kira-kira experience apa ini yang bakal didapat sama pelanggan kita, Kak?
1: Kakak jawab ya, Robi. Baik, teman-teman Pro 2, kayaknya di Mochi ini kenyamanan.
0: Setuju sih, aku juga udah nyaman banget sih. Setuju.
1: Kenyamanan, kualitas rasa, pelayanan, kebersihan. Itu harus wajib, setiap kafe harus wajib itu.
0: Iya sih. Dan aku juga cukup apresiasi sih Kak, ini baru 4 bulan ya. Dan ya, payah bilang lah kalau misalnya kalau orangnya keren banget sih. Dan untuk konsep seperti ini terinspirasi dari apa nih Kak Ojanya? Bisa membuat kafe ini kayak ala-ala galeri seperti ini. Kok bisa terinspirasi dari mana sih?
1: Teman-teman Pro 2, jadi kayaknya untuk daerah Bukit Tinggi udah banyak ya kafe-kafe yang konsepnya lebih ke industrial gitu. Industrial, monokrom gitu kan. Jadi kita mau membuat sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Jadi pas masuk Mochi ini rasa di mana gitu. kemanapun pergi ke kafe kan suasananya nggak ada seperti ini gitu.
0: Betul.
1: Ah, jadi kita buat konsepnya beda karena lukisan ini pasti semua kalangan suka, anak-anak suka. Jadi lukisannya pun beraneka ragam, dari konsepnya anak-anak, ada konsepnya lebih ke petani gitu kan. Jadi ya,
0: pemandangan
1: keluarga, alam gitu kan. Jadi sambil makan dia berasa di alam gitu.
0: Iya. Iya okay. Lagi aku kayak ngelihatnya kayak aku nggak berasa di kafe loh kak, serius.
1: Okay.
0: Kayak aku oke di kafe sambil makan, terus kita juga sambil di galeri kayak ke museum, okay, kayak lagi di museum apa gitu. Okay, tapi ini terinspirasinya dari
1: Pengen konsepnya beda aja.
0: Berarti kayak ide sendiri aja ya, kepengennya aja ya gitu ya. Oke, okay, cukup menarik ya teman-teman ya. Berarti memang dari ide Kak Oja membuat seperti ini ya. Karena biasanya kalau kafe-kafe tadi kayak yang Kak Oja bilang, kayak yang mungkin yang hitam putih, yang ini. Dan ini beda Mochi, ini lebih layaknya kayak galeri gitu teman-teman ya.
1: Oke, Kakak tambahan ya. Jadi ini juga konsep dari Kakak Oja gitu. Kakak Oja itu kan suka lukisan. Jadi pengen... Jadi kan dia tinggalnya di Jakarta. Jadi kalau dia pulang, jadi kesannya rasa di rumahnya sendiri gitu.
0: Oh, kakaknya Kak Oja.
1: Oh ya.
0: Atau jangan-jangan kakaknya Kak Oja ini yang melukis semua?
1: Enggak. Oh, bukan.
0: Bukan ya. Okay. Oh, berarti udah ada pelukis-pelukisnya, karya-karyanya. Ini okay. Berarti berarti dibeli
1: beda-beda,
0: gitu ya.
1: Beda-beda ya, ada yang dari Meksiko, dari Bali, macam-macam.
0: Waduh, wah keren banget. Keren banget sih, Kak. Jadi okay. Apapun keren ya. Tapi dari Kak Oja sendiri nih ya Kak ya, menurut Kakak ya, seberapa penting yang Kakak bahas tadi tentang konten kayak foto, video, atau mungkin reels-reels untuk bisnis kafe Kakak sendiri itu penting nggak?
1: Baik, Kakak jawab ya Ruby. Teman-teman Pro 2, memang kalau bisnis, apalagi sekarang bisnis kafe, memang sasarannya memang digital. Memang digital gitu. Jadi karena setiap orang masuk kafe belum ngapa-ngapain pasti foto dulu kan, ya kan?
0: Ya, tadi aku baru datang langsung foto di cermin.
1: Pasti dia cari spot-spot foto dulu kan. Belum pesan makanan posting dulu.
0: Betul.
1: Jadi setiap postingan itu yang melihat tuh kan banyak kan, Robi gitu.
0: Betul.
1: Jadi dari postingan itu jadi ganti promosi lagi, Angga. Ganti promosi gitu kan. Jadi setiap makin banyak spot foto kita, semakin banyak promosi kita yang akan berkembang gitu.
0: Okay. Berarti cukup penting ya konten-konten
1: cukup
0: tadi ya.
1: Cukup penting.
0: Kayak foto, video. Nah, ini ke Bang Angga nih, yang udah ahlinya gitu ya. Kira-kira Bang Angga, tools atau aplikasi apa nih yang wajib kafe untuk miliki ya, dimiliki kafe untuk mendukung monetisasi digital tadi, kira-kira?
2: Oke, kalau bicara tentang monetisasi ya, sebenarnya mungkin orang beranggapan sebuah kafe itu harus butuh tim IT kek, atau tim yang memang jago di bidang komputer, tapi sebenarnya enggak juga. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi sederhana yang sebenarnya udah sehari-hari kita pakai, kayak CapCut, Canva, bahkan WhatsApp sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk media promosi gitu. Karena ada contohnya gini, ada beberapa kafe yang pernah saya kunjungi ya, dia selalu meminta nomor pelanggannya, terus nanti dia masukkan ke dalam WhatsApp grup, sehingga nanti ketika ada informasi-informasi, ada event-event di kafe tersebut, dia menginfokan ke pelanggannya yang sudah terhubung di WhatsApp seperti itu.
0: Oh iya, itu tadi ya.
1: Itu paling sederhana sekali. WA Blast ya?
0: Iya. Iya, ngerti.
2: Paling sederhana sekali. Jadi, intinya adalah banyak hal yang bisa dilakukan untuk promosi di sosial media ataupun di bidang digitalisasi untuk kafe-kafe seperti itu.
0: Oh, berarti nggak harus punya tim yang luar biasa teman-teman Pro 2 ya, untuk membuat konten yang luar biasa itu dengan aplikasi-aplikasi sederhana. Yang penting idenya ya Bang ya.
2: Idenya penting.
0: Idenya, niatnya gitu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih ke obrolannya, kita bakal ngebahas kayak ada promo digital seperti apa nih di Mochi Cafe, atau mungkin kayak diskon online, ada building menu juga, atau mungkin voucher ada enggak. Tapi aku jadi penasaran dulu nih sebelum kita bahas ke itu guys, karena udah tersedia banget nih menu, makanan dan minuman di hadapan kita. Tapi boleh dong Kak di-spill dulu ini apa-apa aja nih yang ada di Mochi kita nih Kak.
1: Oke, Kak spill ya.
0: Oke.
1: Kalau yang ini menarik enggak Ruby? Ini namanya,
0: ini kayak lagi di alam aku ya.
1: Oke. Ini cukup best seller di sini.
0: Oke.
1: Ini namanya Timun Nata de Coco.
0: Timun Nata de Coco.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi pas udara panas-panas gini kan, memang yeah, seger minumnya ini.
0: Aduh.
1: Okay. Lanjut sama ini juga jeruk kelapa muda.
0: Oh.
1: Iya. Okay. Jadi mochi ini konsepnya lebih tradisional modern.
0: Tradisional ada modern-modernnya gitu ya, kombinasi ya.
1: Okay, coffee shop kita juga ada, makanan kampungnya juga ada, minuman kampungnya juga ada gitu. Kayak snacknya kini sekarang kita kan nampilin ini churros.
0: Oh, ini kekinian ya, churros ya.
1: Churros sama cheesecake.
0: Oh, ini juga kekinian ya. Iya. Wah.
1: Tapi kita juga ada snack-snack yang ala tradisional.
0: Ada juga. Ada, contohnya apa tuh, Kak?
1: Goreng pisang.
0: Goreng pisang ala ada. Mochi cafe gitu ya.
1: Oke,
0: ada. atau ini gara-gara gorengan kakak dulu?
1: Oh ya, betul. Iya.
0: Oh,
1: betul.
0: Tapi dimodifikasi kan?
1: Okay.
0: Gak mungkin dong yang di pinggirnya kita jual di kafe estetik ini ya. Pasti dimodifikasi lagi ya.
1: Betul, tampilannya juga estetik dong.
0: Lebih-lebih dong pasti tentunya. Dan kayaknya boleh langsung kita coba nih, Kak.
1: Enggak, cicipi dulu.
2: Enak enggak?
0: Izin ya, Kak, ya. Okay, waduh, silakan. Ini tadi apa namanya?
1: Jeruk kelapa muda.
0: Jeruk kelapa muda. Iya. Waduh. Okay.

0: Aduh, oke. Okay. Gak mungkin kita berhentikan obrolan kita ya guys, yeah. Ya, hanya gara-gara ini ya. Oke, okay, Kak Ojak, kita lanjut ya. Setelah tadi makanan minumannya enak gitu ya. Tinggal makanannya nanti kita coba guys ya. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi udah di-spill mengenai ini tadi ya, masalah promo-promo gitu ya, Kak ya. Ada promo ini gimana? Kalau di sini ada Kak kayak promo itu?
1: Kakak jawab ya, Ruby. Teman-teman Pro 2. Jadi kalau di Mochi, Kakak lebih mengutamakan kualitas.
0: Oke.
1: Jadi dengan kualitas kayak gini kita rasanya pede gitu. Oh. Pede jualnya segini gitu. Okay, memang okay, orang enggak kecewa gitu. Insyaallah gitu.
0: Berarti ada kualitas, ada harga gitu ya. Okay. Ada harga, ada kualitas okay, gitu ya. Okay. Jadi walaupun harganya segini, teman-teman Pro 2 kalau ke Mochi Cafe enggak akan ngecewain gitu ya, Kak.
1: Insyaallah,
0: ya. Tapi jujur sih guys, minumannya oke. Okay. Okay. Tapi kalau dari Bang Angga sendiri, Bang Angga ya. Sekarang ini kan banyak nih kafe-kafe yang menggunakan platform digital kan. Yeah. Nah ternyata setahu aku platform digital ini juga bisa menghasilkan uang ya Bang ya. Menurut Abang Angga sendiri di gimana cara kafe itu menghasilkan uang dari platform digital selain bukan cuma dari pelanggan yang datang langsung Bang?
2: Oke, berarti ini kaitannya dengan monetisasi ya.
0: Betul, monetisasi.
2: Kalau biasanya ya nggak harus kafe juga ya. Kalau kita sebagai pengguna sosial media ya, katakanlah kalau yang sekarang lagi hip Instagram sama TikTok ya. Mungkin TikTok kali deh. Kalau TikTok mungkin kalau misalkan sebuah kafe itu pengelolanya benar ya, baik dalam artian setiap hari dia konsisten bikin konten, setiap hari dia atau mungkin dalam beberapa waktu dia menghadirkan influencer mungkin ataupun video-video testimoni mungkin untuk menarik engagement dari para netizen, mungkin itu bisa nanti ketika sudah banyak likes ataupun komenannya, mungkin itu bisa dimonetisasikan. Dalam artian nanti akun itu bisa ketika dikelola oleh dengan baik, nanti itu bisa langsung di ibarat katanya dibayar langsung oleh TikTok seperti itu. Oh. Tapi tetap sama kayak kita ya, kalau kita punya akun pribadi ya, kalau yeah, kita pengelolanya benar, nanti itu bisa dibayar oleh TikTok maksudnya. Nanti ada fiturnya di dalam TikTok itu kayak logo koin ya. Itu bisa kita manfaatkan. Bahkan kalau kita pribadi ya, kalau kita cuma sekedar melihat iklan itu bisa langsung apa aksi kita itu dikonversikan menjadi uang digital di TikTok seperti itu. Apalagi kalau kafe yang akun TikTok itu dikelola oleh kafe, berarti tentu skopnya lebih besar ya, lebih banyak event, lebih banyak interaksi dengan pengunjung seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk dimonetisasikan seperti itu.
0: Tapi Bang Angga, ada nggak sih syarat-syarat khusus untuk sebuah akun di sosial media itu untuk mendapatkan monetisasi tadi? Syarat-syarat khusus atau yang syarat umumnya deh? Misalnya akunnya harus yang seperti ini, kontennya harus yang seperti ini. Ada nggak itu Bang?
2: Saya juga nggak tahu pasti ya berapa apakah harus followernya seribuan atau nggak likesnya harus segitu. Tapi setahu saya ketika sebuah konten yang kita bikin ya di TikTok itu bisa FYP, mungkin itu akan mudah tampil di timeline ya, di beranda. Oh. Sehingga itu nanti bisa, kalau itu konsisten kita lakukan, itu bisa nanti naik ratingnya dan itu bisa dimonetisasikan seperti itu.
0: Oh, berarti tergantung aplikasinya juga lah gitu ya? Ya, atau semua aplikasi sama? Kayak Instagram,
2: kalau TikTok? Kalau kayaknya TikTok lebih mudah deh kalau untuk monetisasi. Kalau Instagram saya kurang tahu ya kalau untuk monetisasi.
0: Oh, berarti berarti ya balik lagi ke aplikasinya gitu ya. Dan syarat-syaratnya juga ya tergantung lah ya, kayak tadi ya. Kayak kalau sering-sering FYP gitu ya, sering-sering ini.
2: Kan yang followernya sedikit enggak mungkin dia FYP kan? Bisa jadi dia FYP kan.
0: Benar. Setuju. Oke, itu dia teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen juga monetisasi akunnya gitu ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kita bakal bahas sesaat lagi teman-teman Pro 2. Kita bakal break dulu nih teman-teman ya. Nanti setelah break kita bakal balik lagi dan kita lanjut pembahasan kita. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi di Talk Show Pro 2.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas daerah sendiri.
1: Hai teman-teman Pro 2, balik lagi nih masih di Talk Show Pro 2 dan masih bareng aku Robi, ada Kakak Oja dan juga Bang Angga. Oke, tadi kita udah berbincang sedikit banyak tentang monetisasi ini ya guys ya, monetisasi kafe lewat platform digital. Wah, jadi udah sedikit banyaknya kita tahu nih ya. Dan kita bakal lanjut lagi obrolan kita teman-teman Pro 2 dan masih mengenai ini ya. Pengaruh-pengaruh dari platform digital ini. Bang Angga, aku mau nanya nih Bang Angga, menurut Bang Angga TikTok sama Instagram tadi itu bikin tempat jadi viral pasti kan? Ya. Pasti. Nah, sebenarnya sebesar apa nih pengaruh dari TikTok dan Instagram tadi nih untuk omset kafe?
2: Oke. Mungkin ya kalau menurut pandangan saya ya, kalau sebenarnya sih TikTok dan Instagram itu sebenarnya pengaruhnya itu untuk marketing sebenarnya, untuk pemasaran dulu, untuk pemasaran dulu. Jadi maksudnya adalah itu akan lebih mempermudah para konsumen ataupun pelanggan untuk mengetahui kafe kita dengan kita menghadirkan konten-konten yang berkualitas mungkin, yang dekat dengan pelanggan mungkin. Tetapi kalau tadi ditanya tentang pengaruhnya untuk omset, mungkin itu nanti bisa juga ketika akun itu sudah ada, mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk pengelolaan konten yang memancing orang untuk hard selling. Artinya adalah bagaimana nanti dia ketika melihat konten tersebut langsung melakukan pemesanan produk mungkin terhadap kafe kita, ataupun melalui konten tersebut kita bisa ibaratnya pesan delivery mungkin konten tersebut. Tapi sebenarnya TikTok dan Instagram itu adalah media untuk marketing, untuk untuk brand awareness, artinya untuk agar orang bisa tahu dengan kafe kita ataupun bisnis kita seperti itu.
1: Nah, karena

0: konten seperti itu, sehingga orang tanpa kita bilang ayolah ke sini, ayolah ke Cafe Mochi, tapi dengan konten-konten seperti itu bisa memancing orang, eh ini bagus nih tempatnya, ini konsepnya beda seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat konten yang menampilkan value dari cafe kita seperti itu.
1: Oh, berarti dengan konten-konten yang gitu yang bagus terus nanti FYP viral gitu ya, orang bakal bakal datang, bahkan kalau bisa pesan delivery gitu ya.
0: Nah, terkadang terkadang orang juga datang ke cafe itu bukan mencari makanan sebenarnya. Okay. Tapi yang cuma mencari vibes-nya aja, tempatnya
1: aja. Tadi bilang kenyamanan ya, Kak ya.
0: Iya juga sih.
1: Betul banget sih. Apalagi tadi aku kan udah aku bilang ya, baru datang kayak agak speechless aja nih, oh cafe ini. Ada rupanya cafe yang seperti ini ya. Jarang sekali, Kak, aku temuin cafe seperti ini ya. Tapi ngebahas delivery tadi ya, kalau misalnya konten kita udah mulai FYP, mulai dikenal banyak orang gitu ya, pasti ada yang mesen, ada yang datang langsung, ada yang delivery juga. Betul. Nah, kalau di Mochi ada nggak, Kak, sistem deliverynya?
2: Oke, teman-teman Pro 2, kita di Mochi Cafe Gallery and Resto juga berkolaborasi dengan beberapa delivery online di Bukit Tinggi gitu.
1: Contohnya
2: kayak Gojek, kayak Maxim gitu kan. Jadi kadang orang kan malas keluar rumah. Lihat HP kan, oh ini enak kayaknya, eh Mochi ada menu baru gitu kan, eh ada yang baru di Mochi, tapi malas keluar rumah gitu kan. Jadi orang tinggal mempergunakan media sosial untuk pesan makanan kan gitu.
1: Berarti udah berkolaborasi juga dengan ini ya, dengan delivery aplikasi delivery lainnya gitu ya, Kak ya. Tapi Kak, aku jadi penasaran juga nih, menurut Kakak sendiri gimana caranya Kakak untuk menjaga hubungan Kakak dengan pelanggan yang datang langsung sama pelanggan yang mesennya online atau dari delivery tadi, Kak?
2: Oke, kayaknya kita di Mochi mempergunakan rasa.
1: Oke.
2: Kayaknya kita jadi kita menjual rasa. Maksudnya kayak seperti kadang kita buat-buat bonus gitu. Bonusnya kayak kita buat puding warna-warni gitu. Untuk supaya orang tertarik kan kita kasih gratis. Cuman kita minta reviewnya di Google dong, Kak, gitu. Jadi Kakak boleh minta reviewnya di Google. Jadi nanti kita kasih nanti puding, Kak, puding strawberry atau puding mangga gitu kan. Jadi kayaknya Kakaknya tuh merasa dihargai datang ke Mochi gitu. Jadi di sini saya lebih memantapkan kepada karyawan, kita kepada pelanggan tuh rasa. Jadi membuat orang pengen kesini lagi gitu kan, gitu. Pelayanan, rasa. Jadi kalau ingatnya ke Mochi ini karyawannya ramah-ramah, alhamdulillah. Itu yang terkenal di kita buka di Google, alhamdulillah itu. Mochi itu karyawannya ramah gitu. Alhamdulillah itu yang membuat orang datang lagi gitu.
1: Dan juga bakal jadi kayak orang yang bakal lihat pun, oh jadi penasaran gitu ya. Seram apa, seini apa gitu ya kan. Tapi ya Kak Oja ya, di zaman sekarang itu kan banyak ini kayak food vlogger, influencer gitu kan. Udah ada nggak food vlogger atau influencer yang datang ke sini, atau bisa berapa banyak yang udah main ke sini membantu menaikkan nama Mochi ini juga, nge-share?
2: Teman-teman Pro 2, 3 bulan kita buka, mau masuk 4 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang ini udah collab sama 4 influencer.
1: Udah ada 4 influencer yang main ke sini ya.
2: Jadi kan dengan tayang di TikTok, di Instagramnya, jadi kan mempromosikan untuk di Bukit Tinggi, oh ada kafe baru ya, kayak gitu kan. Jadi orang awalnya kan pengen coba kan, tapi satu yang penting harus diingat, jadi kita jangan tergiur cuman promosi, tapi kualitas kita tidak tingkatkan. Jadi akhirnya akhirnya di TikTok kelihatannya enak itu, menggiurkan gitu. Tapi kenyataannya setelah datang orang kecewa. Akhirnya rating kita turun lagi.
1: Iya sih.
2: Jadi lebih mempertahankan lah kualitas.
1: Oke. Kalau ke Bang Angga nih, kita ngebahas influencer sama food vlogger, Bang. Menurut Abang sendiri ini seberapa penting kerjasama sama food vlogger sama influencer ini, Bang?
0: Oke.

0: Ini berarti tentang marketing ya. Artinya adalah kita sepakat dulu nih bahwa tidak ada satu-satunya strategi yang paling efektif di marketing. Kita harus menerapkan strategi kolaboratif ya. Salah satunya adalah dengan influencer.
1: Influencer dan full vlogger.
0: Kalau kaitannya dengan Mochi Cafe ini ya, karena ini kan baru dibentuk ya Kak ya, baru 4 bulan ya. Itu sangat efektif. Kenapa? Karena dengan influencer itu bisa mempercepat lonjakan pelanggan di awal seperti itu. Nah, tapi tetap tadi kata Kakak Kak Eja bahwa kita harus tetap, walaupun kita viral di awal dengan memanfaatkan influencer tersebut, tetap kita tetap goalsnya adalah mempertahankan kualitas dan juga customer satisfaction. Bagaimana kita menjaga kepuasan pelanggan. Jadi intinya adalah memang kolaboratif marketing. Dari awal kita memanfaatkan influencer hingga nanti kita tetap mempertahankan kualitas dan kepuasan pelanggan seperti itu.
1: Menurut abang juga nih strategi digital yang kelihatannya rame tapi sebenarnya nggak efektif tuh untuk kafe. Apa tuh bang kira-kira bang?
0: Kebanyakan ya kalau saya lihat ya mungkin banyak kafe-kafe yang ikut-ikutan tren ya. Artinya seperti ini, misalkan kafe ini dia bikin kayak event ini gitu. Kafe ini juga ikut bikin event ini. Padahal dia, kita kalau dalam membahas tentang marketingnya itu, kita harus paham dulu nih target konsumen kita seperti apa gitu. Misalkan kalau Mochi ini kan targetnya memang orang yang sudah berkeluarga ya, keluarga, family. Ada juga kafe-kafe yang juga targetnya memang anak muda saja. Jadi kita tentukan dulu nih targetnya seperti apa, target konsumennya seperti apa. Lalu kalau kaitannya dengan tadi apa namanya, yang kurang efektif, kadang ada juga yang memaksakan ketika dia ingin promosi di sosial media, dia apa pengen yang instan seperti itu. Dia beli follower lah, bikin konten-konten yang asal-asalan tapi banyak. Tapi sebenarnya adalah nggak apa-apa kita memulai dari awal ketika kita memanfaatkan sosial media ataupun digital untuk media promosi kafe, tetapi itu dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Ya, artinya memang nggak apa-apa konsisten satu konten per hari, tapi yang penting kontennya itu menarik gitu. Enggak juga asal-asalan bikin kontennya seperti itu.
1: Oke. Berarti dilarang yang namanya FOMO-FOMO-an ya teman-teman FOMO-FOMO-an ya. Jangan-jangan ini tren mau ikut aja, mau buat aja gitu ya. Enggak bakal berjalan baik, enggak efektif lah gitu ya Bang ya. Tapi Bang Angga ya, kalau menurut Abang ya, untuk sekarang ini pelanggan yang datang ke sebuah kafe itu, mereka memang datang karena rasa makanannya atau cuman karena pengalaman yang pengen dibangun di media sosial?
0: Jawabannya dua-duanya.
1: Berarti seberbanding lurus ya.
0: Jadi kita sebagai, kalau kita memposisikan diri kita sebagai owner cafe ya, kita harus memperkirakan semua kondisi nih. Ada yang konsumen yang memang mencari kualitas makanan, ada konsumen yang juga cuma mencari vibes untuk foto-foto mungkin. Sehingga kita, strategi kita apa? Berarti kita harus mempersiapkan semuanya, semua kemungkinan. Seperti Mochi ini ya, dia sudah dari kualitas makanannya dari tempatnya sehingga apapun alasan orang datang ke Mochi ini, kita bisa menjawab pertanyaan mereka seperti itu. Apa yang dia butuhkan.
1: Oke. Menarik teman-teman berdua. Kita ke Kak Oja nih. Ini pertanyaan yang udah aku tunggu-tunggu dari tadi teman-teman. Kak Oja, kakak ini selaku owner kak, menurut kakak sendiri ini apa sebenarnya tantangan terbesar kakak dalam mengelola bisnis sebisnis kafe kita ini di dalam dunia digital sekarang nih kak?
2: Maaf, ulangi lagi Robi.
1: Tantangan kakak sendiri deh, tantangannya mengurus kafe ini, membangun kafe ini, apalagi sekarang kan berada di era digital kan? Nah, apa kesulitan yang kakak rasakan?
2: Kakak jawab ya, Robi. Insya Allah sampai saat sekarang ini kesulitan itu tidak ada. Kita harus semangat. Semangat, jadi kita harus posting setiap hari. Ada makanan baru kita posting, apapun kita posting gitu. Nah, jadi dengan postingan-postingan yang bervariasi setiap hari, orang menjadi tertarik gitu.
1: Berarti selama ini, ya mungkin guys, karena udah 5 tahun guys, berbisnis 5 tahun, ya itu bukan waktu yang singkat ya. Dan ketika membangun di Bukit Tinggi 4 bulan, pasti problem-problem yang ada di Bukit Tinggi pasti sama di problem-problem yang sebelumnya ya, kayak di Padang Panjang ya. Jadi kalau misalnya ada problem pasti bisa terselesaikan gitu kali ya kak ya.
2: Insya Allah.
1: Iya sih. Jadi, make sense sih guys ya kalau jawabannya enggak ada
2: gitu. Cuman problem pasti ada. Cuman kita harus cepat menyikapi. Kalau bisnis kuliner kita jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu. Ada problem kita tunggu-tunggu jangan. Karena satu problem bisa menurunkan renting kafe kita.
1: Betul,
2: oke kan. Satu aja komentar yang enggak baik langsung menurunkan renting kita. Bagaimana menurut Angga?
0: Ya, benar tuh kata Kak Eja tadi bahwa kalau semua sekarang di orang menjustifikasi melalui apa ya? Pelayanan kita tuh melalui online ya. Kalau ada rating satu rating yang jelek itu bisa berdampak banyak di sosial media ya seperti itu.
2: Ngerti lagi. Kayaknya untuk menaikkan rating tuh murah, menjatuhkan pun murah dari media sosial ini. Jadi kita harus hati-hati mempergunakan media sosial tuh harus hati-hati, cerdas dan efisien.
1: Berarti sekarang tantangan dari Kak Oja sendiri mempertahankan kualitas yang sekarang ya, Kak ya.
2: Mempertahankan kualitas. Usahakan enggak ada komen-komen yang negatif gitu. Jadi kita harus konsisten. Dalam kuliner ini kita harus konsisten.
1: Iya, pelayanannya harus sama. Kalau bisa lebih di-upgrade lagi gitu ya.
2: Setuju sih.
1: Kalau misalnya enggak kayak gitu ya pasti bakal muncul tadi yang komen-komenan yang enggak kita inginkan gitu ya, Kak ya. Tapi Bang Angga, ke Bang Angga nih kita balik ke live TikTok. Apakah tren live TikTok ini atau kayak konten ada kayak konten behind the scene gitu? Nah, itu tuh bisa membantu penjualan kita enggak? Yang punya kafe.
0: Jawabannya sangat bisa, tetapi tergantung lagi ya. Misalkan kalau live TikTok ya. Live TikTok itu biasanya orang tertarik dengan siapa yang live dan apa yang dia tawarkan ketika live gitu. Artinya adalah enggak semua orang bisa live ya. Enggak semua orang bisa. Mungkin semua orang bisa live, tapi enggak semua orang enak untuk dilihat di live-nya.
1: Bisa menarik gitu. perhatian orang ya.
0: Iya, tapi mungkin solusinya seperti ini. Kadang ada juga beberapa kafe yang memang dia punya brand ambassador-nya. Artinya adalah dia yang sebagai ada orang yang dikhususkan untuk bekerja di
2: sebagai ikonnya
0: gitu. di sosial media seperti itu.
1: Oh, istilahnya kayak brand ambassador gitu ya.
0: BA online
1: seperti itu. Ngerti. Berarti kalau live TikTok ini juga membantu tapi tergantung ya.
0: Iya, tergantung. Kalau yang terkait behind the scene itu sebenarnya itu juga efektif karena itu adalah kita menampilkan video-video yang dimana secara real ya, secara artinya adalah bagaimana keadaan di kafe tersebut, bagaimana aktivitas sehari-hari di kafe tersebut secara langsung. Dan kebanyakan sekarang memang orang memang suka dengan konten-konten yang real, artinya tanpa dibuat-buat ya.
1: Iya, betul. Gak usah dibuat-buat lah. Dibuat-buat orang pun gak terlalu ini ya.
2: Orang kan cerdas untuk meniru.
1: Iya, betul. Tapi Bang Angga, aku juga mau nanya nih, dari Bang Angga sendiri, menurut pandangan Bang Angga nih, tantangan terbesar kafe UMKM saat masuk ke dunia digital itu apa tuh?
0: Mungkin kalau saya lihat ya, kalau tantangannya itu adalah memang banyak kafe-kafe yang cuma fokus pada penjualan saja. Artinya dia cuma
1: mau cari omset aja ya, gitu ya.
0: Tapi dia enggak mikirin marketing, pemasaran. Karena kita tadi sepakat bahwa sosial media adalah pemasaran yang paling vital untuk sebuah kafe ataupun sebuah bisnis. Jadi mungkin solusinya adalah ketika kafe itu berjalan ataupun sudah berjalan, mungkin bisa dibikinlah kayak tim sosial medianya, tim marketingnya seperti itu, tim kontennya, sehingga dia itu sosial media itu bisa membantu untuk pemasaran dari si kafe tersebut. Artinya jadi sebenarnya enggak harus yang orang-orang IT ya, orang-orang ya, tapi orang yang mau untuk mencoba hal-hal baru di sosial media di dunia internet seperti itu.
1: Oke.
0: Yang memang memang mayoritas adalah anak muda seperti itu ya.
2: Betul, memang benar tuh Angga. Di Cafe Mochi kita konten kreatornya kita pakai karyawan aja.
0: Iya.
2: Dengan modal kamera.
1: Betul betul.
2: Jadi ya, karyawan ini ada piketnya buat postingan.
0: Iya bu.
2: Iya. Kita konten kreatornya dari karyawan. Jadi untuk pemasarannya juga karyawan. Jadi kalau karyawan itu kan standby di kafe.
1: Betul betul.
2: Kalau kita mempergunakan jasa marketing, kan di saat-saat tertentu kita panggil dulu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau karyawan kafe ada momen-momen ulang tahun gitu, dia bisa videoin gitu. Ada momen-momen arisan,
1: betul, betul, betul,
2: bisa divideoin langsung gitu.
1: Pokoknya ada acara yang di CD itu pokoknya dibuat dokumentasi lah ya.
2: Kita manfaatkan aja karyawan kita kan.
1: Tapi di Mochi Cafe ini juga udah ada live TikTok ya kak?
2: Udah, tapi lebih kebanyakan yang di dapur. Suasana dapur tuh kalau kita lihat dalam suasana TikTok itu seru. Ya kan?
1: Betul,
2: lucu-lucunya kan, rame gitu kan.
1: Iya.
2: Kayaknya kacau gitu tapi orang seru ngelihatnya kan. Oke.
1: Tapi balik lagi nih ke Kak Oja. Kira-kira Kak Oja, harapan dari Kak Oja nih untuk perkembangan kafe Kakak kedepannya di era digital ini seperti apa maunya Kak?
2: Oke, teman-teman Pro 2, kayaknya kakak lebih fokus ke marketing. Yang pertama influencer, mendatangkan beberapa influencer, tetap jalan terus. Kita juga melakukan collab dengan event-event. Kita juga minta pada tamu, contohnya kan tamunya foto-foto, kak boleh tag IG mochinya nggak gitu. Lebih ke gitu kita. Jadi kan kakak-kakaknya foto di setiap sudut ruangan tuh. Jadi kita kakak bisa nggak tag IG mochinya gitu. Lebih ke kita minta bantuan ke influencer juga, ke pelanggan juga bisa. Kita lakukan event-event berbentuk event-event kecantikan, bentuk event-event mewarnai, menggambar juga bisa di mochi gitu.
1: Oke. Itu harapan dari Kak Oja ya. Dan kalau dari Bang Angga nih, kalau kita ngomongin masa depan, nah, pandangan Bang Angga sendiri kafe seperti apa yang bakal mungkin paling bertahan ya di beberapa tahun ke depan? 4 atau 5 tahun, 5 atau 10 tahun ke depan itu yang bertahan dulu kafe yang seperti apa, Bang?
0: Ini agak berat pertanyaannya ya.
1: Karena kita menerawak masa depan gitu ya.
0: Kalau yang saya lihat ya, kalau sekarang ya ada fenomena juga ya. Terkadang konsumen ini dia memang cuma tadi ya, pengen cari tempat nongkrong aja dan murah. Ada juga konsumen yang pengen mencari vibes-nya, yang suasananya seperti itu. Contoh kalau yang tadi dia cuma pengen cari harga murah, bisa nongkrong kayak kopi keliling ya. Itu kan cuma minumnya cuma kopi aja ya. Terus dia bisa nongkrong sampai 5 atau 6 jam ya. Ada juga yang kayak gini, yang bisa ngumpul-ngumpul keluarga, bisa merasakan suasana yang berbeda ketika di kafe kayak Mochi ini ya. Jadi intinya adalah kalau untuk kedepannya, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi adalah kolaboratif marketing. Bisnis atau kafe yang bisa menerapkan dua hal ini ya. Di mana dia bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan kafe-kafe yang lain. Seperti kayak Mochi ini ya, ada vibes-nya beda. Tetapi di sisi lain dia juga bisa menawarkan harga yang terjangkau. Karena bagaimanapun secanggih apapun sekarang masalah, tapi tetap harga tetap prioritas orang ya. Tetap menjadi prioritas orang. Nah, jadi kalau dia bisa mengkombinasikan dua hal ini ya, itu akan jadi saya rasa bisnisnya bisa sustain ya untuk beberapa tahun ke depan. Termasuk dia juga aktif di sosial media seperti itu.
1: Nah Kak Oja, kira-kira pesan dari Kak Oja nih untuk anak muda yang mungkin ingin sama nih bisnisnya kayak kakak, mau buat kafe. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan Kak Oja? Boleh disampaikan sama teman-teman Pro 2.
2: Oke, Kak Oja kasih masukan ya buat teman-teman Pro 2. Kayaknya kalau kita mau bisnis, jangan pikir sulitnya dulu. Jangan memikirkan sulit, akhirnya kita nggak bergerak. Intinya kita bergerak dulu. Kita semangat dulu bergerak. Jadi dengan adanya kemauan, insya Allah itu ada jalan. Apapun sekarang bisa menjadi untuk pemasukan. apa aja sekarang bisa dijadikan uang masuk. Karena kita sekarang kan lewat cuma lewat media sosial. Apapun bisa dijual lewat media sosial gitu.
1: Oh, ya wow. Kan. Okay. Pokoknya kalau teman-teman pengen berbisnis, teman-teman jangan ragu, jangan takut ya. Semua itu banyak yang harus dipersiapkan. Ini bilang Kak Oja. Pokoknya yakin aja dulu, pede aja dulu teman-teman ya. Usahanya dulu yang dilihat. Kalau nggak ada usahanya sama aja gitu ya Kak Oja ya. Ya, kalau ke Bang Angga, kalau menurut Bang Angga, buat anak-anak teman-teman Pro 2 nih, kira-kira mindset apa nih yang harus teman-teman Pro 2 miliki sebelum membuka kafe di era digital sekarang?
0: Oke, mungkin mindsetnya adalah dia harus be yourself tapi tetap be different. Atau be yourself, different tetap be yourself. Artinya okay. Adalah dia punya keunikan tersendiri, harus punya value tersendiri. Jadi jangan FOMO tadi kata Robi tadi ya. Harus punya nilai tambah sendiri. Apa sih yang dia bisa tawarkan ketika dia mau memulai usaha, memulai kafe ataupun memulai bisnis, tetapi itu tidak dimiliki oleh orang lain. Harus punya nilai tambah. Di sisi lain, dia juga enggak boleh ikut-ikutan. Dia harus menjadi diri sendiri. Misalkan dia memang ahli di bidang ataupun memiliki bisnisnya itu punya ahli di bidang cuma kopi saja, tapi dia mencoba ikut-ikutan tinggal beralih ke makanan juga, ke kuliner juga, tapi dia sebenarnya enggak punya skill di situ. Okay. Dia artinya adalah tetap lakukan apa yang disukai dan diminati dan bisa dilakukan, tetapi juga apa yang bisa dilakukan tersebut memiliki keunikan tersendiri, apa yang membedakan dari orang lain seperti itu.
1: Oke, okay.
2: Setuju
1: ya Kak ya, setuju banget ya. Wah, dan gak kerasa juga teman-teman udah mau sejam di kita obrolan kita hari ini teman-teman ya di Talk Show Pro 2. Tapi sebelum kita tutup Talk Show kita di hari ini, aku pengen tanya pertanyaan terakhir untuk Kak Oja dan juga Bang Angga. Kita ke Kak Oja dulu. Kak Oja, mungkin apa rencana kedepannya dari Kak Oja untuk mengembangkan monetisasi kafe kakak sendiri secara digital?
2: Oke. Okay. Robi, kakak jawab ya, Robi. Kayaknya teman-teman Pro 2, kakak mau awalnya kan kafe kakak di Padang Panjang.
1: Oke. Okay.
2: Juga Mochi. Ha-ha. Sekarang di Bukit Tinggi juga Mochi. Semoga besok di Payakumbuh juga Mochi. Di Padang juga Mochi. Jadi kemanapun orang ke Sumatera Barat ada Mochi.
1: Waduh.
2: Amin.
1: Amin. Itu harapan yang luar biasa nih. Ada lagi kak?
2: Oke, okay, udah.
1: Cukup itu?
2: Cukup.
1: Wah, kita doakan aja supaya harapannya bisa terrealisasi ya teman-teman Pro 2. Dan kalau dari Bang Angga, the last question Bang. Apa kunci sukses monetisasi kafe di era digital sekarang?
0: Kunci suksesnya mungkin adalah mulai konsisten dan uniqueness.
1: Mulai konsisten
0: dan uniqueness.
1: Dan
0: uniqueness. Berbeda.
1: Oke, okay. Unik ya. Oke. Udah cukup ya teman-teman ya. Waduh, cukup Bang?
0: Cukup.
1: Terima kasih. Waduh, keren banget. Terima kasih Kak Oja. Terima kasih. Udah memperbolehkan kita mampir ke Mochi Cafe ini. Thank you banget.
2: Kakak juga senang.
1: Oke. Atau tiap hari ini kita talk show di sini.
2: Oke.
1: Dan thank you juga buat Bang Angga udah bisa menyempatkan waktunya ya.
2: Terima kasih Angga.
1: Bang Angga sambil cuti loh guys ya. Mau to talk show ini ya. Dan ini dia teman-teman Pro 2 obrolan kita ya. Memang dunia digital itu bukan lagi sekedar tempat untuk promosi aja teman-teman ya. Kita tahu udah jadi kayak cara kafe untuk bertahan hidup. Gak cuma bertahan tapi juga berkembang teman-teman Pro 2. Dan hari ini teman-teman ya, yang dijual itu bukan cuma kopi, bukan cuma makanannya gitu ya, tapi ternyata juga pengalaman, experience, cerita kenyamanan dari kafe tersebut teman-teman Pro 2. Tentunya gak lupa dengan koneksi sama pelanggan tadi, oke? Dan semoga obrolan kita hari ini ya bisa menginspirasi buat teman-teman yang pengen berbisnis juga, buka kafe kayak Kak Oja.
2: Makasih.
1: Iya kan, siapa tahu mau buat. Jadi mungkin apa yang udah kita bahas itu semuanya isi semua, bisa menginspirasi teman-teman. Dan thank you, terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune ya. Dan mungkin sampai sini dulu obrolan kita Kak Oja.
2: Oke.
1: Terima kasih sini dulu Bang Angga, terima kasih. Dan thank you buat teman-teman Pro 2.
2: Makasih gitu, teman-teman Pro 2 semua.
1: Iya, terima kasih. Kalau gitu teman-teman, talk show-nya sampai di sini kita tutup. Dan kita bakal jumpa di talk show berikutnya.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2, selamat sore. Ketemu lagi bareng aku Ashabul di Pro2 Bukit Tinggi. Barusan teman Pro2 ya, udah kita ikuti bersama dialog yang luar biasa banget teman Pro2 ya, talk show Pro2 Asiknya Bisnis. Dan emang Pro2, di sini aku bakal mengawali perjumpaan kita dengan Pro2 Info. Gimana emang Pro2, informasi yang pertama, Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN ini terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Yona ia juga mengatakan teman Pro2, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan juga tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Hingga kini, lanjutan, lebih dari 3.300 bina keluarga balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan selama 2 hari libur dan cuti bersama. Hari ini, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level 17.601 per dolar Amerika Serikat. Yona teman Pro2, nilai tukar rupiah melemah 0,41% terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat bergerak menguat di level 99. Teman Pro2, dari sisi eksternal, Ibrahim ini menyebut tensi geopolitik di Selat Hormuz menjadi pemicu utama melemahnya nilai tukar rupiah. Sedangkan kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dan pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping ini tidak membawa sentimen positif ke pelaku pasar. Keterlibatan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi ini juga semakin memperkuat konflik di Timur Tengah. Yona teman Pro2, dua negara itu disebut melakukan pertemuan rahasia dengan pemimpin Zionis Israel untuk melawan Iran. Teman Pro2, informasi yang terakhir di sore ini, mana film Avatar Fire and Ash ini akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Gimana teman Pro2, film ini itu menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan juga keluarganya dalam kelanjutan Saga Pandora. Dan teman Pro2, dalam cerita terbarunya, keluarga Sully ini harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Dan emang Pro2 melansir dari Variety pada Rabu 13 Mei 2026, film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Dan film ini teman Pro2 itu dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Jack Sully bersama Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang dan juga Kate Winslet. Sejumlah pemain baru ini juga bergabung teman Pro2 dan tentunya ini akan menghadirkan nuansa baru yang mungkin lebih menarik. So boleh banget tungguin aja Avatar Fire and Ash. So teman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 Bukit Tinggi, masih beraku Ashabul hingga nanti pukul 8 malam. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 akan ada beberapa program yang akan aku bawain khusus buat kamu dari pukul 3 ini hingga nanti pukul 8 malam, Teman Pro 2. Ada apa aja, Bul? Yang pertama, Teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan informasi seputar Minangkabau, tentunya dalam program Minang Pride. Dan Teman Pro 2 nanti bakal disusul dengan program Insta Inspirasi Kita, terus juga bakalan ada Break Time dan juga Pro 2 Sunset hingga MLC, di mana aku bakal bawain khusus buat kamu di satu jam terakhir Teman Pro 2 ya, MLC yang bakal ngibur kamu dengan lagu-lagu dan juga pembahasan luar biasa kita. Jadi balo banget bagi yang penasaran keseruan kita hari ini, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Waduh, chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balai kok dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo do. Hilang pas branded Iroh buka Iroh klik salah.
2: Iroh. Tanggal udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buai awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroh dari kening dah.
2: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.di.co.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Semua.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tema Pro 2 masih beraku Asabul di 94,8 FM. Dan di Minang Pride edisi hari ini, Tema Pro 2 aku bakal ngajak kamu kita mengenali yang namanya kaum di Minangkabau. Yona teman Pro 2, dalam masyarakat Minangkabau, konsep kaum ini merupakan unit kekerabatan terkecil dan paling fundamental yang didasarkan pada garis keturunan ibu atau matrilineal. Yona teman Pro 2, kaum tidak hanya dimaknai sebagai keluarga inti, tetapi sebagai kumpulan individu yang berasal dari satu nenek moyang perempuan yang sama. Dan Teman Pro 2 ada beberapa penjelasan mengenai kaum. Yang pertama, basis matrilineal atau garis ibu, yang mana kaum di Minangkabau, Teman Pro 2 dihitung berdasarkan sistem matrilineal, di mana garis keturunan, suku dan harta pusaka itu diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Dan Teman Pro 2, sebuah kaum ini biasanya terdiri dari satu ibu, perempuan tertua atau nenek, beserta anak-anak perempuannya, cucu-cucu dari anak perempuannya, dan seterusnya. Laki-laki dalam kaum tersebut atau saudara laki-laki ibu atau mama tetap menjadi anggota kaum ibunya, meskipun mereka tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Gak hanya itu Teman Pro 2, namun juga ada beberapa fakta lain dari kaum di Minangkabau. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kita bakal lanjutin pembahasan luar biasa kita Teman Pro 2 terkait bagaimana masyarakat Minangkabau memandang konsep kaum. We'll

Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting yang mengandung nilai historis dan nilai filosofis. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyiratkan ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang yang bermakna semakin tua dan berpengalaman hendaknya semakin merunduk dan rendah hati orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Intermezzo.
4: Juy.
5: Oi Iroy.
4: Kapa tabang masuk lawi di mata kok kaluanyo.
5: Hah? Kapa tabang masuk lawi?
4: Iyo, di mata kaluanyo kok yo.
5: Pasti di serik kaba kan.
4: Santian.
3: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih ngomongin kaum dalam masyarakat Minangkabau. Gimana Teman Pro 2? Harta pusaka tinggi seperti rumah gadang dan juga tanah sawah ataupun ladang ini dimiliki bersama oleh kaum dan diwariskan kepada kaum perempuan. Laki-laki dalam kaum ini bertugas mengawasi dan juga mengelola namun tidak mewarisinya. Di samping itu Teman Pro 2, dalam kaum di Minangkabau ini juga ada yang namanya peran mama atau saudara laki-laki ibu. Yang mana kaum dipimpin oleh seorang mama atau penghulu kaum. Yang mana ia bertanggung jawab atas perlindungan, pendidikan, dan juga penyelesaian masalah kaumnya, serta mengurus kemenakan. Dan di samping itu Teman Pro 2, seorang anggota keluarga itu dianggap anggota kaum berdasarkan darah atau suku yang sama. Gimana Teman Pro 2, ikatan ini itu sangat kuat dan juga seringkali menjadi identitas utama di perantauan. Apa sih hubungan kaum dengan konsep merantau? Gimana tradisi merantau yang kuat pada laki-laki Minang ini berkaitan erat dengan sistem kaum ini Teman Pro 2. Karena laki-laki tidak mewarisi harta pusaka, mereka didorong untuk pergi merantau untuk mencari nafkah dan juga menaikkan status ekonomi mereka. Dan Teman Pro 2, secara ringkas kaum bagi orang Minang ini adalah identitas dasar kekerabatan yang didasarkan pada prinsip ibu yang mengatur hak waris, tanggung jawab laki-laki atau mama, dan juga menjaga keutuhan keluarga besar.

Dan Demam Produ nggak kerasa udah pukul 15.36 waktu Indonesia Barat aja. Kita di malam hari ini dan saatnya aku bakal putarin dulu nih Demam Produ lagu religi yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Karena tepat di pukul 15.40 aku bakal kumandangkan azan asyar di hari ini. Sewu Demam Produ, sebelum itu ada Baby Romeo yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Dalam Sunyi.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asyar untuk hari ini, tepat di pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Dan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, boleh melimpir dulu sebentar Teman Pro 2 untuk melaksanakan ibadah sholat asyar, dan nanti dilanjutkan kembali untuk perjalanannya. Dan Teman Pro 2, seperti biasa, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi seluruh teman-teman kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang ada di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Saatnya aku kumandangkan azan asyar tepat di pukul 15.40 waktu Indonesia Barat.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Hadis riwayat Tabrani.

menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surganya. Cara Allah menyayangimu bukan dengan cara mengabulkan apa yang engkau inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kau minta. Maka, tetaplah berhusnuzon kepada Allah atas segala kesusahan, segala sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang dihadapi. Karena jalan menuju surganya tidaklah mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapat ridhonya. Butuh sakit agar kita mendapat ampunannya. Butuh pengorbanan agar kita mendapat kedudukan yang tinggi di surganya. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita. Bahkan, beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh, agar menjadi pelajaran bermakna, dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang dihadapi. Sungguh pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa di balik semua yang Allah gariskan, ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan banyak

Demam Pro 2 selama menunaikan ibadah sholat asyar ya bagi kaum muslimin dan juga muslimat. So, gak kerasa Demam Pro 2 udah di pukul 15.55 waktu Indonesia Barat aja kita di hari ini. Dan saatnya aku putarin dua lagu terakhir di program Minang Pride. Ada Berakhir di Aku dari It Gitaf dan nanti bakal disusul dengan satu lagu Demam Pro 2 yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Tegar 20 Rosa Teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan nanti kita ketemu lagi Teman Pro 2 di program berikutnya, di program Insta Inspirasi kita.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Teman Pro 2 balik lagi beraku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2 di sore hari ini di pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, aku bakal ngajak kamu nih teman Pro 2. Kita bakal bahas hal-hal yang menginspirasi nih teman Pro 2, dan bisa menjadi hal yang mungkin bisa menjadi kisah inspiratif buat aku, kamu, dan kita.

Yona Teman Pro 2, beberapa hal diantaranya yang bakal kita bahas di hari ini adalah yang pertama, kita bakal intip nih profil Josepha ya, salah satu siswa yang berprestasi mengikuti kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR dan kemarin sempat ramai karena di dalam penilaian grupnya ini dirugikan gitu Teman Pro 2. Tapi dari Josepha kita bisa belajar bahwasanya kita bisa menjadi seseorang yang teguh pendirian gitu ya Teman Pro 2 kalau misalkan kita memang pure benar dan kita memiliki hak gitu Teman Pro 2 untuk bisa bersuara. Yona Teman Pro 2, pembahasan tentang Josepha Alexandra yang tampil dalam ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat ini, yaitu ramai banget Teman Pro 2 ya. Yona menjadi sorotan setelah adanya dugaan ketidakadilan dalam proses penilaian lomba yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2026 lalu. Yona Teman Pro 2 dalam berbagai media sosial, banyak warganet yang menilai jawaban Josepha Alexandra ini selaku grup C sudah benar. Dan momen itu lantas viral Teman Pro 2 dan juga memicu perdebatan luas. Potongan video lomba bergengsi itu pun Teman Pro 2 beredar di berbagai platform media sosial hingga menuai reaksi dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Dan akibat keputusan itu, Teman Pro 2 SMA Negeri 1 Pontianak ini gagal melaju sebagai wakil Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Dan Teman Pro 2 Ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, ini adalah kompetisi yang menguji wawasan kebangsaan pelajar terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Lantas, Teman Pro 2 siapakah Josepha Alexandra yang ini bisa menginspirasi kita sore ini? Nanti bakal aku bahas, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lo lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Mama Pro 2 masih di Insta Inspirasi Kita dan masih berlaku ashabul hingga nanti pukul 8 malam. Dan Mama Pro 2 di Insta hari ini masih ngomongin Josepha Alexandra. Siapa sih Josepha? Yonata Mama Pro 2 Josepha Alexandra atau yang akrab disapa Ocha, ini adalah siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Pontianak. Yonata Mama Pro 2 dia masuk sekolah itu pada tahun ajaran 2024-2025 usai lulus dari SMP Negeri 10 Pontianak. Yonata Mama Pro 2 Josepha Alexandra ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, yang mana hal itu disampaikan saat dihubungi melalui telepon video oleh DPR RI Komisi 2 Muhammad Rifkin Zami Karsya Yuda. Dan Mama Pro 2 LCC ini bukanlah hal yang baru bagi Josepha Alexandra, yang mana sederet perlombaan ini telah diikuti mewakili sekolahnya sejak dia duduk di bangku SMP. Dan Mama Pro 2, jika dilihat dari beberapa unggahan Instagram Josepha Alexandra, yang mana ia telah mewakili sekolahnya di lomba cerdas cermat perumusan permuseuman, maksudnya Mama Pro 2 tingkat SMP dan juga MTs se-Kalimantan Barat. Dan Josepha ini juga berhasil membawa SMP Negeri 10 Pontianak menjadi juara 2 Festival Seni dan Olimpiade Olahraga Sains atau FSO2S. Dan teman Pro 2 SMP atau MTs di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, yang mana ia berhasil mendapatkan juara 2. Dan prestasi itu teman Pro 2 berlanjut saat Josepha Alexandra ini melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Pontianak, yang mana dia pernah ikut lomba cerdas cermat HMPPKNF KIP Untan 2025. Bahkan tahun lalu teman Pro 2 dia mewakili Provinsi Kalimantan Barat di lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2025 Jakarta dan menjadi juara pertama. Yonata Mama Pro 2, sejumlah kegemaran serta ekstrakurikuler Josepha Alexandra yang kerap diunggah di media sosialnya yakni taekwondo dan juga basket. Dan Mama Pro 2, tentu ada hikmah yang bisa kita petik dari Josepha, keberaniannya menegakkan kebenaran pada LCC tersebut yang membuatnya dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia rata-rata, apalagi Gen Z dan juga anak muda. So, Mama Pro 2, semoga kamu juga bisa nih memetik pembelajaran-pembelajaran dan juga keberanian dari Josepha yang mungkin bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Teman pro 2, Josepha Alexandra atau Ocha, seorang siswi SMA Negeri 1 Pontianak, kini telah menjadi inspirasi nasional karena keberaniannya. Setuju nggak? Menyuarakan ketidakadilan dalam sebuah kompetisi cerdas cermat. Dan teman pro 2, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sosok Josepha. Yang pertama, berani menyuarakan kebenaran, yang mana Josepha mengajarkan kita teman pro 2 ya untuk tidak takut menyuarakan kebenaran, bahkan di tengah tekanan atau ketika menghadapi otoritas. Dan keberanian ini teman pro 2 tentunya mencontohkan pentingnya integritas dalam mempertahankan prinsip meski disudutkan. Dan teman pro 2 dari Josepha kita juga bisa belajar nih bahwa berpikir kritis dan berbasis data itu penting. Yang mana dia menunjukkan pentingnya membaca dan juga memahami materi secara mendalam. Yona teman pro 2 sehingga mampu berargumen dengan tenang dan logis. Dan teman pro 2 dari Josepha kita juga bisa belajar ketekunan dan juga etika belajar yang tinggi. Yona menurut ayahnya, Ocha ini dikenal tekun, mandiri dan juga sering belajar hingga larut malam teman pro 2. Jangankan hingga larut malam, kita aja kadang udah mau ke malam pun kita udah pengen tiduran, betul nggak? Dan Josepha ini bahkan hingga larut malam untuk belajar. Yona teman pro 2 kata ayahnya, ia sulit berhenti belajar sebelum pekerjaannya benar-benar selesai. Tuh, belajar dari Ocha teman pro 2. Gak hanya itu teman pro 2, kisah Ocha juga menegaskan bahwa proses belajar dan juga kejujuran itu lebih penting daripada sekedar kemenangan. Yang mana ia menunjukkan bahwa sportivitas harus dijunjung tinggi dalam situasi apapun. Setuju gak? Meskipun menjadi perhatian publik nasional, Ocha ini digambarkan sebagai pribadi yang sederhana dan juga pendiam teman pro 2, serta memiliki keinginan untuk terus belajar. Dan gak hanya itu, di luar kegiatan sekolah, Ocha juga aktif, katanya ya, terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membina anak-anak kecil dalam kegiatan mewarnai, belajar di taman catur untan, dan lain sebagainya. So, kisah Josepha Alexandra, ini adalah pelajaran berharga ya, teman pro 2 yang bisa kita petik, tentang keberanian moral yang menyingkap tabir retorika pendidikan, yang mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia disiapkan oleh anak muda yang cerdas, kritis dan juga berintegritas. So, semoga dengan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat aku, kamu dan kita di program Insta edisi hari ini.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Minang Pride udah, inspirasi kita udah. Apa yang belum, Bul? Kita butuh yang namanya istirahat, betul nggak? Break time, Teman Pro 2. Bukan istirahat sepenuhnya, tapi di mana aku bakal mengistirahatkan nih pikiran-pikiran kita yang mungkin agak sedikit berat gitu ya. Bahas hal-hal yang menginspirasi, terus juga bahas suku gitu ya, Teman Pro 2 di program Minang Pride. Dan Teman Pro 2, aku mau bahas hal yang lebih ringan buat kamu di satu jam ini. Teman Pro 2, yang mana akan ada beberapa pembahasan tentunya ya yang bakal nemenin kamu di sore ini. Dan aku bakal mulai dulu nih dari Singa, Teman Pro 2 ya, Singa Keren Festival yang digelar selama 3 hari di kawasan Pelabuhan Buleleng. Ini mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Siapa nih di antara kamu Teman Pro 2 yang pengen banget hadir di festival-festival, tapi sekarang cuma bisa dengerin berita kalau ada festival, atau dengerin dan baca berita gitu ya. Sayang banget. Tapi ada info juga nih Teman Pro 2 bahwa Bukit Tinggi ini bakal menggelar berbagai agenda dalam memperingati 100 tahun Jam Gadang. So, boleh banget Teman Pro 2, kamu harus kepoin dari sekarang. Apa aja sih rangkaian kegiatan-kegiatan yang dihadirkan oleh pemerintah guna merayakan dan juga menyemarakan 100 tahun Jam Gadang.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
2: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
1: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
3: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, ya, nah, NKRI harga mati.
1: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
4: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
1: Ketua LKM Agam, Nya Datu Aleka, meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat, serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
5: Ini sebagai ketua adat, Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada. Saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
1: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buelah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
5: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
4: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
1: Bhinneka Tunggal Ika, semboyang Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
2: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
6: Saya dari suku Minang, agama Islam.
7: Saya Batak, agama Protestan.
4: Saya dari suku Tionghoa.
8: Saya Minang, saya Islam.
9: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
10: Kami satu Indonesia, jaya!
1: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Temam Pro 2, ngomongin satu abad jam gadang. Yang mana Temam Pro 2 ya, perayaan 100 tahun jam gadang di Bukit Tinggi ini akan digelar meriah Temam Pro 2 selama sepekan lebih. Mulai dari 3 hingga 21 Juni 2026. Tentunya Temam Pro 2 dengan berbagai rangkaian acara bertaraf nasional dan juga internasional. Yang mana kegiatan utamanya meliputi International Minangkabau Literasi Festival keempat Temam Pro 2, terus juga ada Jam Gadang Cultural Night dan pameran seni dan budaya. Temam Pro 2, kegiatan 100 tahun Jam Gadang, ini berdasarkan informasi ya, puncak peringatannya itu di 14 hingga 21 Juni 2026. Yang mana rangkaian utama itu dipusatkan di Kota Bukit Tinggi, dan di tanggal 3 hingga 7 Juni 2026, ini bakalan ada International Minangkabau Literasi Festival. Dan ini meliputi seminar internasional, peluncuran buku, pameran, dan juga edukasi. Terus juga ada Jam Gadang Cultural Night Temam Pro 2, ini pertunjukan seni budaya dan juga pidato kebudayaan bertajuk Manifesto 100 Tahun. Gak hanya itu, Temam Pro 2 juga ada Alek Anak Nagari, Pesta Rakyat dan juga perayaan budaya lokal. Terus ada Festival Kuliner Tradisional yang diselenggarakan oleh Bundo Kandong untuk memperkenalkan kekayaan kuliner lokal dan juga beberapa kegiatan pendukung lainnya seperti lomba, pameran, wisata dan juga kegiatan olahraga. So, tungguin aja Temam Pro 2, ini pastinya bakalan jadi momentum yang memorable buat aku, kamu dan kita.

Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek

0: Unsur semen semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kemang dengan putih telur.
1: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
0: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan bikin itu dari Jerman. Jadi Belanda yang memasang di sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
1: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa bantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
0: Bantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan, mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki, dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
1: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
0: Atapnya itu perubahannya pada tiga zaman ya. Zaman Belanda, yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
1: Sebagai saksi sejarah kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. Seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
1: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Teman Pro 2 masih berada kelas Habul di 94,8 FM. Barusan ada Scars lewat duluan dengar kamu ya teman Pro 2. So gak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat aja. Kita di sore hari ini, artinya teman Pro 2 beberapa menit lagi kita udah harus beralih ke program Pro 2 Sunset. Dan teman Pro 2, nanti kita juga bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga kumandang azan maghrib di hari ini. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum aku putarin lagu di penghujung Pro 2 Sunset, aku mau di break time, maksudnya aku mau menyampaikan satu hal. Buat kamu nih teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan jangan tidur dulu, oke? Nanti aja setelah Isya baru tidur ya. Dan teman-teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi santai, semoga santainya bukan hanya santai yang ngabisin waktu aja. Semoga santainya bisa kamu selipin dengan baca buku, dengan baca informasi, dengan siram tanaman gitu ya, dengan bersih-bersih rumah, dengan cerita bareng keluarga dan lain sebagainya. Dan teman-teman Pro 2, semoga di hari-hari dan juga di waktu-waktu free kita bisa maksimalin dengan kegiatan-kegiatan yang positif. So, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune aku Ashabul, kita masih bersama hingga nanti pukul 8 malam dan aku bakal putarin dulu nih agar hidup kita nih di sore ini walaupun agak kelabu nih langitnya teman Pro 2 ya, gak apa-apa, it's okay, setidaknya perasaan kamu bisa berwarna dengan satu lagu dari aku buat kamu dari Yotari, Lebih Berwarna.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 Mas Berakwa Sabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya, udah di pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami dan juga pengajian Al-Quran. So teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune Berakwa Sabul. Nanti kita bakal lanjutin pembahasan luar biasa kita tentunya di hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Zahra dari Mansatu Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 82 sampai 89.

0: atil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Berilah makan dan sebarkanlah salam. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini menganjurkan agar menjadikan Allah semata sebagai tujuan ibadah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan senantiasa menjalin silaturahmi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Berakhir di aku tuh nomor 2 dari It Gitaf nganterin kita ke pukul 18:54 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini. So, nomor 2 masih beraku Ashabul dan kita bakal ketemu di satu program lagi, nomor 2 di program yang ini juga bakal menghibur aku, kamu dan kita, teman-teman. Yona Teman Pro 2, akan ada musik dan info yang bakal nemenin kamu di Jumat ini Teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu dari pukul 7 hingga pukul 8 malam nanti. So, boleh banget teman-teman kalau kamu penasaran dengan pembahasan aku seputar musik, boleh banget jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2 di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat ini, saatnya aku share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Gimana teman Prodi, informasi yang pertama, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jakarta Barat dihentikan sementara operasionalnya. Gimana teman Prodi, langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan kondisi dapur tidak layak dalam inspeksi mendadak program makan bergizi gratis atau MBG. Yona Tema Pro 2 Dudung mengatakan temuan tersebut didapati saat sidak di wilayah Kebon Jeruk dan juga Grogol Petamburan pada Selasa 12 Mei 2026. Yona Tema Pro 2 dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan dapur kotor, tumpukan sampah, hingga adanya belatung di area pengolahan makanan. Dan Tema Pro 2 menurut Dudung, langkah penghentian sementara ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kualitas program makan bergizi gratis. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua. Misi-misi NASA ini berhasil melacak fenomena semburan radio dari matahari yang memecahkan rekor durasi. Awalnya teman Pro 2 para ilmuwan ini tidak menemukan hal aneh saat pertama kali mengamati semburan tersebut pada Agustus 2025. Namun teman Pro 2 fenomena itu terus berlangsung jauh lebih lama dari biasanya. Umumnya, semburan radio matahari jenis ini hanya bertahan beberapa jam hingga beberapa hari. Dalam peristiwa kali ini teman Pro 2 semburan bertipe 4 tersebut berlangsung selama 19 hari, yang mana ini melampaui rekor sebelumnya yang hanya mencapai 5 hari saja. Dan teman Pro 2 perlu kamu ketahui juga bahwa semburan radio tipe 4 ini diketahui berasal dari kumpulan elektron yang terperangkap dalam medan magnet matahari. Meski gelombang radio yang dihasilkan tidak berbahaya secara langsung, lingkungan magnetik yang sama dapat memicu aktivitas matahari. Yang mana aktivitas ini berpotensi mengirim partikel berbahaya ke arah bumi, dan tak hanya itu, fenomena tersebut juga mengganggu satelit maupun wahana antariksa. Teman Pro 2, kita tutup informasi di malam hari ini, datang dari dunia olahraga. Yang mana teman Pro 2, Georgia Mariska Tunjung ini mundur dari Platnas. Pebulu tangkis putri Indonesia, Georgia Mariska Tunjung ini mengundurkan diri dari Platnas PBSI, yang mana kabar pengunduran Georgia ini diumumkan oleh PBSI pada Jumat 15 Mei 2026, tepat di hari ini. Yang mana teman Pro 2, Georgia ini merupakan salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki Indonesia. Gimana Georgia ini pernah bercokol di peringkat 6 dunia atau peringkat tertinggi dalam karirnya. Gimana adapun prestasi tertinggi Georgia sebagai atlet adalah medali perunggu Olimpiade Paris, Prancis pada tahun 2024. Gimana kala itu teman Pro 2, Georgia ini memastikan medali perunggu untuk Merah Putih tanpa melakoni pertandingan. Gimana lawannya, Carolina Marin dari Spanyol ini memutuskan mundur dalam pertandingan game kedua semifinal melawan wakil Tiongkok, He Bingzhou. Marin mundur karena cedera. Dan memang produk keikutsertaan Georgia di Olimpiade Paris merupakan penampilan kedua di pesta olahraga terbesar di dunia tersebut setelah Tokyo pada 2020. Dan pada Olimpiade Tokyo, Georgia ini harus terhenti di babak 16 besar usai dikalahkan Ratchanok Intanon dari Thailand. Teman Pro 2, yang mana Georgia ini lahir di Wonogiri 11 Agustus 1999 dari pasangan Georgios Marianto dan juga Francisca Romana Dwi Astuti. Yang mana Jere Jurya ini memulai bermain bulu tangkis pada usia 7 tahun, teman Pro 2. Dan penyakit vertigo ini mengakibatkan prestasi Jere Jurya terus menurun dan Jere Jurya harus kalah di babak awal, bahkan absen dari berbagai turnamen penting dunia. Dan PBSI mengajukan protested ranking untuk Jere Jurya kepada Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF, yang mana pengajuan protected ranking agar peringkat dunia Jere Jurya tidak anjlok dan disetujui oleh PBSI. Saudara Mompro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: physical and see if you would touch me.
1: Halo teman radio, selamat malam. Balik lagi bareng aku Ashambul. Jika tadi aku udah share ke kamu informasi terbaru, terupdate terkini dalam Prodia Info, sekarang aku balik lagi tentunya dalam program Info dan Musik. Selamat Pro 2, aku bakal mengawali perjumpaan kita dengan satu lagu yang ini lagunya menghantarkan sosok Salma, teman Pro 2 ya, jebolan Indonesian Idol, mendapatkan penghargaan Special Awards Indonesia Popular Music di ajang Music Awards Japan 2025. Mungkin kamu udah pada tahu teman Pro 2 ya, lagu apa ini. Lagunya enak banget didengerin dan juga bercerita tentang pengalaman cinta sepihak teman Pro 2 dan juga kekecewaan akibat berharap pada orang yang salah. Tuh, kamu jangan sampai teman Pro 2 ya, berharap pada mereka yang bukan milikmu, berharap pada orang yang salah gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai kecewa milik kamu teman-teman. Cukup milik mereka yang pernah ngerasain aja. Semoga next gak ada lagi orang yang kecewa, setuju gak? So, langsung aja sama Pro 2 dari Jungkook, aku bakal beralih ke lagu berikutnya. Lagu Salma Salsabil yang tadi sempat aku sampaikan sama Pro 2, lagu ini adalah lagu yang ngantarin Salma ke menerima penghargaan yang luar biasa. Dan juga lagu ini viral di TikTok. Ada Bunga Hati dari Salma. Ini dia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Pak, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Intermezzo.
4: Pace, sapi arisan dulu eh.
5: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
4: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
5: Walah.
3: Intermezzo.

Ya udah, Mompro 2 dari Nadia Fatira. Aku bakal beralih ke lagu berikutnya. Lagunya ini bakal bikin seru banget, Mompro 2 di malam hari ini. Oh, kasih dari Rika Koslan dan Tiwi.

Dan emang Pro 2 tentunya gak hanya ini lagu-lagu yang bakal aku putarin, tapi juga ada beberapa lagu-lagu lainnya yang bakal nemanin kita hingga nanti ke pukul 8 malam tentunya dalam program Musik dan Info. Dan selain itu emang Pro 2 aku juga mau kasih salah satu bocoran. Emang Pro 2 aku bakal putarin salah satu lagu yang mana ya, lagu ini merupakan perayaan ketidaksempurnaan diri yang bernuansa upbeat dan juga sportif. Emang Pro 2 yang diciptakan sebagai afirmasi positif. So bagi kamu yang mungkin belum menemukan nih teman Pro 2 ya, bahwasanya afirmasi positif itu adalah satu hal yang penting banget, boleh banget. Jangan kemana-mana karena nanti ada lagunya khusus buat kamu di malam ini.

Dada Mampro 2, sebelum nanti aku putarin lagu terkait dan juga tentang afirmasi positif yang tadi aku janjiin, aku bakal putarin. Setelah ini bakalan ada Kamu Dulu dari Arman Maulana.

Oke, nama Pro 2 masih beraku Asabul. Dan nama Pro 2 next aku bakal putarin ada lagu yang dirilis tahun 2020. So ini cocok banget lagunya dengan kamu yang mungkin masih belum percaya ya kekuatan afirmasi positif teman Pro 2. Yona teman Pro 2, lagu ini katanya adalah sebuah perayaan ya ketidaksempurnaan diri yang bernuansa sportif, upbeat, yang diciptakan sebagai afirmasi positif untuk menerima kekurangan. Dan kamu juga perlu tahu teman Pro 2 bahwa lagu ini itu dirilis saat pandemi. Dan lagu ini diproduksi secara mandiri teman Pro 2 di rumah dan juga bermakna mendalam dari bahasa Hawaii Hola yang berarti menyelamatkan. So, seberapa menyelamatkan sih? Langsung aja aku putarin buat kamu. Ada Hola dari Yura Yunita.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah Mace, cepat eh.
2: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan kau

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Prodo masih di 94,8 FM dan masih di musik dan info, teman-teman ya. Aku bakal ngajak kamu ke lagu berikutnya. Lagu yang ini kalau misalkan ada penghargaan gitu ya, teman Prodo, aku bakal ngasih lagu ini sebagai lagu paling romantis. Kok paling romantis, Bul? Iya. Karena Teman Prodo ya, belum masuk ke liriknya, ini masih judul udah romantis. Sedia aku sebelum hujan. Tuh kan, dari judulnya aja udah romantis, Teman Pro 2. So, lagu ini Teman Pro 2 dirilis di 8 Oktober 2025. Dan lagu ini adalah balada pop folk Teman Pro 2 yang puitis banget dan viral karena liriknya yang emosional. So, mungkin kamu suka ya Teman Pro 2 dengan lagunya. Dan sekarang aku yakin banget lagunya cocok kita dengerin di malam-malam yang sunyi, betul nggak? Apakah malam kamu juga sesunyi malam aku? Boleh komen teman-teman ya. Nanti bakal dibahas sama Kak Salvi di Story of the Day. So, Teman Pro 2 langsung aja aku putarin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan khusus buat kamu.

Oke, nama Pro 2 sedia aku sebelum hujan nganterin kita ke penghujung program musik dan info. Dan teman-teman Pro 2 ini juga bakalan jadi lagu kedua terakhir aku dan kamu di hari ini. So thank you banget teman Pro 2 ya yang sudah setia bareng aku hingga 5 jam ini. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 karena setelah ini bakalan ada rekan Salvi yang akan menemani rehat malam kamu hingga nanti pukul 12 malam. Dan satu lagu terakhir dari aku buat kamu teman Pro 2, lagu yang mungkin ini bisa memberikan pembelajaran buat aku, kamu dan kita. Mungkin kamu belum dapatin sosok yang bisa bikin kamu romantis kayak lagu sebelumnya, enggak apa-apa, it's okay. Setidaknya kamu masih memiliki kesempatan untuk berdoa. Salah satunya di sepertiga malam sama kayak lagu berikut ini dari Rembayang. Aku Asabul Mamro 2 pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Oke, teman berdua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Salvi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Dan tentunya teman-teman aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 12 malam ya. Sebelum nanti teman-teman produe kita lanjutin acaranya, pada malam hari ini ada klinik produe dan kita akan membahas diet IF nih bersama dengan kawan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Produa, balik lagi nih di program Klinik Produa, di mana ini merupakan ruang ngobrol santai seputar kesehatan bareng para ahlinya. Nah, akhir-akhir ini diet intermittent fasting atau IF itu sering banget ya, dan lagi ramai banget di kalangan anak muda. Banyak yang bilang diet ini ampuh nurunin berat badan, praktis dan gak ribet nih katanya ngatur untuk menu makanannya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau terlalu fokus buat kurus, apakah kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi? Jangan sampai body goals tercapai, tapi tubuh malah gampang lemas, susah fokus, dan juga kekurangan gizi. Nah, di Klinik Pro 2 kali ini, kita bakal ngobrol bareng ya maksudnya. Dengan Kak Wan Fazira SGZ, yang merupakan seorang konsultan gizi di Nutri Klinik Indonesia. Langsung aja nih aku sapa di malam hari ini. Halo kawan.
1: Halo Kak.
0: Halo
1: teman-teman semuanya.
0: Selamat malam kawan.
1: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Nah, untuk teman-teman Pro 2 yang pengen ikutin acara ini ya, bisa langsung dengerin di 94,8 Pro 2 FM ataupun di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi ya. Nah, aku mau nanya nih seputar diet intermittent fasting sama Kak Wan nih di malam hari ini. Sebenarnya apa sih ya diet IF itu atau intermittent fasting?
1: Oke teman-teman, seperti yang teman-teman sudah dengar ya, diet intermittent fasting itu kayak puasa atau mengatur waktu makan dan waktu puasa. Jadi ini salah satu diet yang kadang banyak orang yang salah arti. Jadi mereka hanya fokus kepada waktu makan dan puasa, sehingga tidak fokus kepada jenis makanan yang mereka pilih saat jam makannya gitu kawan. Oh, jadi gitu. Intermittent fasting ini lebih fokus ke waktu makan. Kalau dietnya dia ada perbandingan gitu. Kalau perbandingan yang biasanya yang populer itu perbandingannya 16:8. Maksud perbandingan itu 16 jam dia puasa, 8 jam dia makan. Kayak gitu Kak. Jadi misalnya nih dia makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu waktu makannya. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besok itu mereka puasa.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau untuk pemula Kak, biasanya perbandingannya itu di 12 jam banding 12 jam supaya tubuhnya enggak kaget.
0: Oh gitu. Jadi bukan langsung jomplang 16:8 ya Kak ya.
1: Betul.
0: Tapi diimbangin dulu nih, dirasa-rasain dulu tubuhnya 12 jam makan, 12 jam puasa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat diet IF ini sekarang jadi populer nih di kalangan anak muda?
1: Oke, diet IF ini populer itu karena banyak yang beranggapan bahwa ini diet yang cepat dan praktis. Ditambah lagi di sosial media itu banyak banget influencer yang menerapkan diet IF ini, sehingga ini memicu anak-anak muda atau remaja ingin ikut gitu, ingin ikut mencoba. Saya rasa karena itu diet ini viral Kak.
0: Oh gitu. Karena banyak ya istilahnya FOMO lah ya.
1: Betul.
0: Nah, betul. Apakah diet IF ini emang efektif nih Kak untuk menurunkan berat badan?
1: Oke. Sebagai ahli gizi, sebenarnya saya nggak pernah nyaranin diet ini ke klien saya ya Kak. Tapi saya bukan juga bilang kalau diet ini nggak boleh, bukan.
0: Okay.
1: Diet IF ini boleh dilakukan ketika yang pertama kita harus perhatikan dulu tubuh kita nih. Karena diet ini kan sifatnya personal ya. Semua misalnya diet ini viral, jadi nggak semua orang itu bisa ikut diet ini. Jadi tergantung kondisi tubuh kita juga. Apalagi intermittent fasting ini kan kita berpuasa ya. Nah, kalau misalnya ini efektif atau tidak, ini efektif kalau pas jam makannya itu makannya tetap memperhatikan pola makan gizi seimbang. Jadi harus dikombinasikan Kak, diet IF dengan pola gizi seimbang kayak gitu. Jadi jangan misalnya nih dia diet IF nih, tapi pas di jam makannya dia malah makan sembarangan kayak gorengan, minuman manis, atau makanan apalagi yang enak-enak.
0: Jadi yang enak-enak lagi.
1: Jadi itu ibaratnya kayak berusaha tapi membatalkan usahanya lagi. Jadi percuma, walaupun dia diet IF tapi pola makannya tidak diperhatiin, itu sama aja zonk. Mungkin progresnya juga akan lama.
0: Oke. Nah, kalau untuk cara kerja dari diet IF ini dalam tubuh itu seperti apa nih Kak?
1: Oke. Ini maksudnya itu gimana sih diet IF ini menurut kamu gitu ya? Jadi teman-teman, tubuh kita itu ibaratnya kayak kita perumpamaan kayak tabungan lah ya, supaya kita bisa mudah ngerti. Jadi misalnya kita makan karbohidrat, glukosa. Jadi tubuh kita itu tidak menghancurkan glukosa ini semuanya untuk energi. Jadi ada sebagian disimpan untuk cadangan. Nah, kalau kasusnya untuk orang yang obesitas, itu kalori atau energi yang masuk itu berlebih. Jadi cadangannya itu jadi simpan juga banyak-banyak, numpuk-numpuk Ya udah, jadi kelebihan berat badan. Jadi kerja IF ini di saat kita berpuasa. Nah, misalnya kita makan di jam 12 sampai jam 8 malam. Nah, kita tubuh kita berpuasa sampai jam 12 siang. Misalnya nih tubuh kita dari yang kita makan itu, biasanya misalnya energi yang dari makanan kita makan sampai jam 2 jam atau 3 jam misalnya. Nah, di saat energi dari makanan yang pertama kita makan habis, maka tubuh kita mengambil dari cadangan.
0: Oh, cadangan ya. Energi kita ya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi cadangan yang pertama diambil itu biasanya dari glikogen.
0: Oh.
1: Nah, glikogen ini biasanya tersimpan itu di hati dan organ-organ di sekitar organ kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jika jam puasanya lebih lama lagi, misalnya cadangan glikogen ini udah habis nih. Jadi yang diambil adalah cadangan yang berasal dari lemak.
0: Nah,
1: lemak itu yang berasal dari bawah kulit kita, lemak. Nah, begitu.
0: Jadi pantesan bisa kayak menurunkan berat
1: badan
0: ya.
1: Betul. Okay. Nah, ketika ini terjadi maka akan menurunkan berat badan. Gitu, nah, Kak.
0: Jadi, tapi ada enggak sih perbedaan antara diet IF ini dengan kan ada tuh diet biasa nih, bukan intermittent fasting. Gimana nih, Kak?
1: Ada, jelas ada bedanya. Kalau diet biasa atau diet yang kita anjurkan defisit kalori, sebenarnya IF ini juga jatuhnya itu diet defisit kalori atau kalori yang masuk tuh jadi sedikit atau berkurang dari biasanya.
0: Betul.
1: Karena kita berpuasa.
0: Berpuasa.
1: Bedanya dengan diet biasa itu kalau diet biasa kita ngatur makannya kayak jam kita biasa 5 kali. 5 kali, 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Misalnya kita kalau diet biasa kita bisa sarapan. Kalau IF kan kita enggak sarapan.
0: Iya, enggak sarapan.
1: Cuma makan siang. Nah, sarapan ini juga, Kak, enggak semua orang itu bisa gitu enggak sarapan. Misalnya kayak buruh atau dia pekerja keras, kalau tidak sarapan itu bisa mengakibatkan dia lemas gitu. Jadi enggak semua enggak semua orang itu bisa enggak sarapan kayak gitu.
0: Oke.
1: Itu bedanya.
0: Bedanya ya. Berarti kalau bisa diet biasa itu kita masih bisa sarapan.
1: Betul.
0: Cuman mungkin kalorinya dikurangin ya.
1: Oh, betul. Kalau jadi, misalnya diet biasa.
0: Kalau misalnya biasanya lontong satu ditambah dua gorengan ya kan.
1: Diganti.
0: Diganti.
1: Misalnya lontong pakai telur.
0: Pakai telur gitu. Oke. Jadi lebih dibanyakin apanya nih, Kak, kalau misalnya sarapan gitu.
1: Proteinnya aja.
0: Proteinnya aja ya.
1: Protein. Karena protein ini, Kak, dia membantu kita tuh untuk kenyang lebih lama. Sementara kalau misalnya karbonnya yang banyak, karbo ini kan nanti dibakar jadi energi. Jadi kalau karbonnya banyak, proteinnya sedikit, bahkan nggak ada sayurnya atau seratnya, maka akan gampang lapar lagi. Walaupun nasinya satu piring besar, misalnya nggak pakai, misalnya telurnya cuma setengah atau sedikit, itu pasti akan cepat lapar lagi, cepat kenyang, cepat lapar.
0: Cepat kenyang, cepat lapar ya. Itu kalau misalnya kita
1: kebanyakan karbo aja.
0: Kebanyakan karbo ya.
1: Karena juga malah ngantuk ya, Kak ya.
0: Iya, betul. Nah, untuk diet IF ini, karena kan intermittent fasting ya.
1: Betul.
0: Pastinya itu membuat asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu mungkin agak dikurangin dulu waktunya gitu ya. Dihambat lah gitu ya. Dari mungkin dari jam 8 malam sampai jam 12 siang mungkin. Nah, apakah ini aman untuk anak-anak atau remaja? Atau mungkin untuk diet intermittent fasting ini punya range umur nih, Kak?
1: Oke. Jadi, Kak, seperti yang kita bilang di awal bahwa tidak semua diet itu cocok untuk semua orang. Nah, apalagi kalau diet intermittent fasting ini tidak dianjurkan atau bahkan kayaknya enggak jauh dulu deh untuk anak-anak, untuk remaja. Karena untuk anak-anak dan remaja ini kan masa pertumbuhan ya. Nah, di masa pertumbuhan ini kita memerlukan nilai gizi yang banyak di makanannya. Sementara kalau intermittent fasting nanti akan dibatasi ya. Nah, ini tidak dianjurkan. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui itu juga tidak dianjurkan.
0: Oke. Kalau ibu hamil nggak dianjurkan, dan aku masih remaja, guys. Masih remaja gitu.
1: Ya, kalau remaja nggak dianjurkan.
0: Nggak dianjurkan.
1: Terus yang untuk orang-orang yang misalnya kayak ada penyakit tertentu atau diabetes melitus yang memang mengharuskan konsumsi obat tertentu, nah itu tidak dianjurkan, Kak.
0: Oh, tidak dianjurkan ya. Tapi kalau misalnya dia gini nih, Kak, semisal ya, dia diabetes gitu. Sakit diabetes melitus atau apalah gitu ya. Dan dokter menganjurkan dia untuk menurunkan berat badan. Nah, itu gimana tuh, Kak? Kan cara yang ya boleh dikatakan cukup efektif lah ya dengan diet intermittent fasting ini.
1: Oke, kalau untuk pasien diabetes ini, Kak, kita biasanya kalau di gizi ataupun di rumah sakit kita nerapkan prinsip 3J namanya. Jadi untuk orang diabetes ini ada yang diatur tuh jadwal, jumlah, dan jenis makanannya. Kalau untuk jadwal itu biasa kayak kita makan biasa, ada sarapan, ada selingan, jadwalnya sama. ada jam-jamnya gitu. Jadi jangan makan misalnya kalau malam itu jangan di atas jam 8 malam kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau sarapan kayak jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 10 selingan kayak gitu. Kemudian yang kedua kita perhatikan adalah jenis makanan.
0: Gitu.
1: Karena diabetes ini kan tidak dianjurkan makan makanan yang manis atau indeks glikemik namanya, Kak. Kalau indeks glikemik itu bahasa mudahnya tuh kayak kalau kita makan ini kecepatan naik gula darah kita gimana, nah gitu. Jadi kalau makanan kalau makanan indeks glikemiknya tinggi itu tidak disarankan untuk diabetes. Jadi yang kedua yang kita perhatikan untuk diabetes adalah jenis. Nah yang ketiga jumlahnya. Jumlah ini kalau misalnya pasien diabetes ini diminta untuk menurunkan berat badan, nanti ahli gizi akan menghitung dulu kebutuhannya. Jadi kebutuhan personal itu berbeda, Kak. Jadi untuk misalnya pasien A dengan pasien B sama-sama diabetes, tapi nggak sama itu kalori yang masuk dan jumlahnya yang akan dimakan itu nggak sama.
0: Jadi tergantung kebutuhan tubuhnya ya.
1: Betul. Di situlah peran kita sebagai ahli gizi itu menghitung kebutuhan pasiennya dan juga menyamakan nih makanan yang boleh dan tidak untuk diabetes. Karena Kak, diabetes itu biasanya enggak cuma diabetes aja sakitnya. Pasti ada komplikasinya kayak gitu.
0: Oh, gitu. Ya betul. Sampai mungkin parah seperti itu mungkin karena ada komplikasi
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau buat teman-teman nih mungkin yang sudah menjalani diet IF ya, apa sih nutrisi yang mungkin itu sering banget kurang terpenuhi menurut Kak Wan?
1: Kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah ada beberapa klien yang konsul juga ya, Kak. Jadi masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini kebanyakan kurang protein dan kurang serat.
0: Misalnya
1: kayak protein ya kayak telur, ayam, itu makannya biasanya kan yang banyak tuh nasinya ya.
0: Oh iya dong.
1: Nah, lauknya kadang ada yang sedikit.
0: Kayak orang Indonesia tuh kalau enggak ada nasi tuh kayak kurang gitu.
1: Betul. Nah, itu persepsi orang Indonesia yang enggak bisa berubah sampai sekarang ya, teman-teman.
0: Benar banget.
1: Nah, yang kurang itu banyaknya protein sama serat. Sementara yang dibutuhkan saat intermittent fasting itu yang diperlukan untuk membantu tubuh kita itu lebih kenyang lama, terus membantu energi kita untuk beraktivitas. Nah, kayak gitu, Kak. Itu yang kebanyakan kurang sih.
0: Tapi untuk serat sendiri kan bisa kita ambil dari buah ya. Contohlah pepaya gitu. Wah, itu lancar banget nih teman-teman Pro 2 ya. Tapi ketika kita mengkonsumsi itu ya, mengkonsumsi buah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang gak suka nih. Kira-kira untuk kebutuhan serat itu apa aja nih, Kak?
1: Kalau serat itu kita bisa dapatnya dari sayur dan buah, Kak. Nah, kalau untuk sebenarnya Kemenkes juga sudah menerapkan isi piringku namanya. Di dalam isi piring itu ada nasinya, ada protein atau lauknya, ada sayurnya, dan buahnya untuk nantinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, nggak mungkin semua buah dong nggak suka, ya kan? Nah, gitu juga nanti diimbangi. Kalau misalnya udah makan sayur, terus buahnya nggak usah dulu deh, ya udah nggak apa-apa. Nanti entah diganti di jam cemilannya gitu. Jadi cemilannya diganti, bukan gorengan atau boba, tapi buah.
0: Ya teman-teman, ya yang berdosa itu walaupun enak dijauhin dulu.
1: Betul.
0: Ya, yang pengen diet IF ya. Anyway, apa nih tanda-tanda tubuh mulai kayak ngerasa lemas gitu ya? Misalnya kita ngerasain lemas nih, Kak. Lemas terus juga sulit fokus gitu. Nah, ini normal atau ini sebuah tanda kalau misalnya kita salah nih dalam pola makannya?
1: Kalau misalnya ini di awal kita mencoba intermittent fasting, itu awal, itu normal maksudnya.
0: Normal ya.
1: Normal. Karena tubuh sedang beradaptasi dengan pola makan yang baru. Tapi kalau misalnya terus menerus lemas, misalnya udah minggu kedua masih lemas, itu artinya ada yang salah dengan cara menjalankan diet IF-nya. Bisa saja misalnya di jam makannya pola makannya belum sesuai. Ketika jam makan misalnya nih kalori yang masuk itu udah kurang, kemudian ditambah puasa, itu bisa menyebabkan tubuh lemas gitu, Kak. Dan bisa juga dikarenakan cadangan-cadangan yang ada dalam tubuhnya sudah berkurang juga karena asupannya tadi kurang begitu. Jadi kalau kelamaan itu enggak normal. Harus diperhatikan lagi.
0: Tapi kan ada juga nih, Kak ya, ketika dia makan siang nih kan habis diet IF ya. Kemudian dia mau berbuka nih sebutannya di siang hari. Nah, itu ada yang dalam tanda kutip balas dendam nih, Kak. Aduh, aku lapar banget nih. Gitu kan puasa ya gitu. Habis itu ya kayak kita awamnya puasa nih, Kak, di bulan Ramadan. Itu wah, segalanya kelihatan enak gitu ya, mau es buah kayak gitu kan, mau gorengan apa segala macam gitu. Nah, gimana sih cara kita menahan hal itu, Kak? Karena kan pastinya kita butuh yang namanya protein, ya kan. Nah, supaya ibaratnya nggak ada cranky, nggak ada apa ya?
1: Craving.
0: Iya, craving yang gimana gitu.
1: Sebenarnya aku biasanya tekankan ke klien itu dietnya itu tujuannya untuk apa. Kalau misalnya dietnya tujuannya cuma angkat timbangan, aku bilangin ya udah tunggu dulu konsulnya, niatin dulu. Niat diet yang benar itu apa? Bukan cuma angkat timbangan, teman-teman. Tapi adalah diet yang bisa kita pakai untuk jangka panjang. Kalau misalnya intermittent fasting ini aku tanya, bisa gak teman-teman jamin nih 16 jam puasa, 8 jam makan itu bisa diterapkan sampai kita tua misalnya, atau jangka panjang, bisa gak? Nah gitu. Jadi saya biasanya lebih menekankan diet yang bisa dilakukan jangka panjang, yang bisa jadi kebiasaan. Nah kayak gitu. Jadi caranya untuk menghindari yang tadi kakak bilang, kita ingat tujuan kita diet itu apa? Yaitu untuk tubuh kita sehat di masa tua juga. Jadi kita fokuskan ke itu, untuk apa? Supaya sehat gitu, supaya sehat. Misalnya masih muda, hidupnya masih panjang, nanti menikah, punya anak. Iya, teman-teman.
0: Investasi masa depan ya.
1: Untuk investasi kesehatan jangka panjang.
0: Jangka panjang, oke. Nah, ada lagi nih yang ibaratnya aku penasaran nih, kawan ya. Karena kan ini diet intermittent fasting.
1: Betul.
0: Artinya kita berpuasa nih. Untuk penderita mah. Nah, ini para remaja-remaja betul. Kayak aku gitu kan. Itu udah mulai mengenal yang namanya, aduh sakit mah gitu.
1: Oke.
0: Kira-kira ini aman gak sih, Kak, untuk teman-teman ataupun aku juga nih ya yang pengen coba nih diet IF.
1: Aku kelupaan. Sebenarnya diet untuk intermittent fasting ini juga tidak dianjurkan untuk penderita mah. Begitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada mah, itu baiknya ya dietnya itu diet defisit kalori, di mana tetap makan di jam makan biasa, tapi porsi dan jenisnya itu diperhatikan.
0: Oke.
1: Tidak dianjurkan ya.
0: Kayaknya harus disembuhin dulu sih mahnya ya teman-teman ya kalau mau diet IF. Tapi kan ya balik lagi ya, karena ini kan tergantung kebutuhan tubuh kita. Kalau misalnya kamu memang ya fine-fine aja gitu ya, mungkin kamu punya riwayat sakit mah, tapi mungkin gejala aja kali ya kak ya. Ya mau coba ini silahkan gitu, diet intermittent fasting. Tapi balik lagi, sebaiknya ya kak ya, diet biasa aja atau defisit kalori. Nah itu tadi ya mengenai yang sakit mah nih. Kalau misalnya untuk diet IF sendiri, selain dari kita menghindari yang namanya gula, tepung, ya kan, kemudian minuman manis dan lain sebagainya, apalagi nih yang harus kita hindari atau menjadi pantangan nih bagi diet IF ini, Kak?
1: Sebenarnya ini bukan pantangan untuk diet IF aja ya, teman-teman, tapi untuk kita yang memang ingin sehat gitu, yang harus kita batasi itu adalah makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Nah kalau gula berarti kayak minuman manis, makanan manis itu harus dibatasi. Kalau makanan tinggi garam itu biasanya kayak makanan fast food, nugget, sosis, pokoknya makanan-makanan yang olahan itu harus dihindari teman-teman. Kenapa? Karena di dalamnya itu cuma kayak kebanyakan tepung, kebanyakan garam, dan proteinnya itu sedikit. Daripada makan nugget, lebih baik beli tempe. Kayak gitu lah ibaratnya.
0: Iya,
1: kita harus menghindari.
0: Nugget juga teman-teman, tapi beda aja gitu kondisinya ya gitu.
1: Betul. Jadi itu harus dikurangin lah. Kalau bisa dihindari lebih bagus dihindari gitu. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi makanan-makanan real food kayak gitu.
0: Real food ya.
1: Betul. Real food bukan berarti enggak boleh diolah atau enggak boleh digoreng, ya boleh, boleh digoreng, tapi dengan syarat jangan banyak kebanyakan minyak kayak gitu teman-teman.
0: Kalau misalnya ada nih, kita tuh craving gula nih, Kak. Kayak pengen banget makan gula gitu. Selain dari mungkin buah gak seberapa, cuman kayak misalnya kita sudah coba kayak aku sukanya buah ini, terus dikonsumsi, terus akhirnya lama-lama bosan gitu kan. Nah terus ada nih keinginan kayak aku pengen coba boba, pengen coba es krim. Gimana sih cara kita untuk menahan diri itu kayak selain dari kita menanamkan dalam diri sendiri bahwasanya saya mau diet.
1: Aku tangkap. Teman-teman, aku gak pernah ngelarang kalau misalnya teman-teman yang sedang diet itu mau minum boba. Boleh minum boba. Boleh, dalam artian gak setiap hari. Misalnya dalam satu minggu ini teman-teman, aduh kangen boba nih, boleh gak ya? Boleh, boleh teman-teman, gak ada batasan. Misalnya, wah aku diet nih, gak boleh minum boba lagi, gak boleh minum kopi. Enggak. Jadi senyamannya teman-teman, asalkan tahu ya batasannya. Karena kita itu ada batas konsumsi gula itu 50 gram per hari.
0: 50 gram per hari.
1: Kalau misalnya dari yang sebelumnya kita gak ada minum-minuman manis atau gulanya itu cuma dari makanan, it's okay, boleh minum boba satu kali seminggu atau dua kali seminggu, boleh.
0: Kalau 50 gram itu hitungannya berapa tuh, Kak?
1: Kalau ukuran rumah tangganya itu kayak satu sendok makan. gula.
0: Guys, satu sehari. Sendok makan sehari. Betul, sehari. Bayangin bikin teh aja tuh 1,5.
1: Gitu teman-teman.
0: Belum teh loh. Belum kopi nih.
1: Nah, kalau dalam satu hari minum boba, jangan minum kopi lagi sorenya. Gitu.
0: Oh gitu. Iya,
1: kasih jeda beberapa hari gitu, mau minum manis lagi boleh.
0: Berarti boleh ya, Kak ya?
1: Boleh.
0: Boleh minum manis tapi memang dikontrol aja gitu ya.
1: Betul.
0: Kadarnya misalnya dalam sehari kita cuma boleh satu, terus kayak diselingin gitu. Betul. Ada berapa hari minum manis gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau aku sih nyaranin ke klien-klien atau teman-teman yang mau diet tuh jangan kaku dietnya. Santai aja gitu, tapi tetap memperhatikan yang sebelumnya atau pola makannya gitu. Jadi kalau misalnya mau boba boleh, boleh. Atau mau misalnya malamnya aduh mau martabak nih gitu, boleh. Iya kan? Jangan kayak menderita, karena kalau kita merasa diet ini menderita atau mengekang gitu, jadi tuh nggak akan bertahan lama.
0: Iya.
1: Kayak gitu, jadi tubuh itu kayak aduh terpaksa, makanya udahlah besok aja dietnya lagi. Nah kayak gitu kan.
0: Diet mulai besok. Nah. Hashtagnya selalu diet mulai besok.
1: Nah iya betul.
0: Oke oke oke. Nah masih banyak lagi nih yang pengen aku tanya sama kawan tentunya di malam hari ini seputar diet IF tentunya. Tapi kita break dulu sejenak buat teman-teman Prodo, tetap stay tune aja ya di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
3: berjuang ya. Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wishlist. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi nih sama aku di Klinik Pro 2 dan bersama dengan Kak Wan yang hari ini sudah hadir juga ya. Kita masih membahas tentang diet IF nih ya Kak ya, intermittent fasting. Nah, pastinya ini adalah satu topik bahasan yang menarik bagi anak-anak muda ya. Literally kita masih remaja enggak sih?
1: Oke.
0: Ya, dan ini tuh sering banget menjadi salah satu gaya hidup bagi anak-anak muda sekarang karena merasa kalau misalnya diet intermittent fasting ini adalah diet yang efektif nih untuk menurunkan berat badan. Nah, aku juga mau lanjutin pertanyaan tadi nih Kak mengenai diet IF. Anak muda sering begadang dan ngopi. Apakah itu berpengaruh nggak sih saat menjalani IF?
1: Oke, sebenarnya kalau begadang ini pasti berpengaruh. Pasti. Karena di saat kita begadang itu ada hormon yang akan membuat kita itu lebih lapar atau lebih pengen makan manis atau craving yang seperti kakak bilang tadi. Nah, ketika begadang itu bisa menyebabkan kita itu pengen makan manisnya lebih besar dan juga bisa mengakibatkan atau menyebabkan, bukan mengakibatkan ya, berat banget. Bisa menyebabkan kalau misalnya kita begadang itu lebih mudah lapar.
0: Oh gitu.
1: Makanya kalau kebanyakan orang begadang itu maunya ngemil, ya kan?
0: Iya sih.
1: Nah, atau misalnya kalau misalnya begadang ini dikarenakan minum kopi, kalau kopinya nggak ada gulanya ya nggak apa-apa, tapi jangan diminum malam deh kan. Kopi ini, kopi tanpa gula itu kalau di diet intermittent fasting itu boleh diminum di jam puasa. Karena di jam puasa itu boleh minum air putih, boleh minum kopi tanpa gula, dan boleh minum teh tanpa gula biasanya, ya kan?
0: Iya betul.
1: Kalau intermittent fasting, jadi kalau minum kopinya jangan malam, jangan menyebabkan begadang juga. Jadi keberhasilan diet itu juga ditentukan dari kualitas tidur.
0: Kualitas tidur
1: betul,
0: kita ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi kayak seimbang lah ya.
1: Betul.
0: Antara nutrisi yang masuk, kemudian juga pola tidur kita juga harus diperhatikan ya Kak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kalau misalnya nih diet IF ini udah berhasil. Semisal ya, kayaknya aku pengen diet IF sampai di berat 50-an sekian ya. Terus ternyata nyampe nih ya kan. Aku seneng dong pastinya. Terus akhirnya aku kayak lanjut nggak ya, atau aku harus berhenti di sini gitu kan? Gimana nih Kak?
1: Oke, ini yang kita bilang di awal tadi, kita itu dietnya tujuannya untuk jangka panjang. Nah kalau misalnya seperti yang kakak bilang tadi itu kan targetnya apa? Angka timbangan.
0: Angka timbangan.
1: Jadi tujuan diet itu jangan angka timbangan.
0: Berarti harus diperbaiki ya. Tujuannya tuh untuk jangka panjang, investasi jangka panjang, investasi kesehatan jangka panjang.
1: Betul.
0: Bukan buat angka timbangan.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya siap, nih, biar IF berhasil. Nah, ya udah kalau misalnya berat rasanya melanjutkan IF, ya udah kita lanjutkannya ke pola makannya aja.
0: Pola makannya tetap situ ya.
1: Jangan puasa lagi, tapi harus memperhatikan pola makan, jenisnya dan jumlahnya.
0: Oke.
1: Bisa.
0: Nah, ada juga nih orang yang setelah berbuka nih Kak, dia mungkin makannya tuh agak berlebihan gitu. Apakah itu akan memberikan dampak buruk bagi tubuhnya apa gimana Kak?
1: Oke. Kalau dampak buruk secara langsung itu enggak akan. Tapi kalau misalnya keberhasilan dietnya untuk menurunkan berat badan itu akan lebih lambat. Kalau misalnya yang dia makan tuh berlebih, misalnya dia udah puasa nih 16 jam.
0: Iya.
1: Tapi kebutuhan, kita anggaplah kebutuhan kalori dia tuh sehari itu 2000 misalnya. Nah, ini puasa. Pas dia makan ternyata kalori yang dia makan tuh nyampe 2000 atau bahkan lebih 2000 misalnya. Nah, itu sama aja. Ibaratnya sama aja dia memenuhi kebutuhan kalorinya itu seharinya segitu gitu. Sementara kalau kita mau menurunkan berat badan, itu setelah kita hitung kebutuhan kalori hariannya, itu dikurangin dulu 500 kilokalori untuk diet pertama. Kalau misalnya badannya aman aja, kurangin lagi 500 atau 300 gitu. Tapi dengan batasan, itu di gizi ada namanya BMR.
0: Oh, BMR.
1: BMR itu kayak energi yang dibutuhkan badan kita untuk bekerja. Walaupun kita tidur, tubuh kita tetap bekerja dong. Kayak jantung, memompa darah, kayak paru-paru, nah otak, nah tubuh kita itu memerlukan energi itu. Jadi itu namanya BMR. Dan setiap orang itu beda-beda lagi, tergantung. Setelah BMR ini, nah kita tuh gak boleh diet ekstrim di bawah BMR ini. Kalau misalnya kita diet ekstrim, kalorinya di bawah kebutuhan tubuh kita bekerja otomatis, itu akan berbahaya.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Tubuh kita juga bisa bekerja lebih berat kan, karena asupannya kurang.
0: Kurang asupannya. Ya?
1: Jadi dia itu memperhatikan itu juga, jangan di bawah kebutuhan BMR-nya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita sehari 2000 kalori, pengen ngurangin ya 500 kilokalori aja kali ya. Tapi itu tetap di titik atau di batas BMR berarti ya kayak.
1: Di atas BMR.
0: Di atas BMR ya. Oke. Untuk menghitung BMR sendiri
1: ada rumusnya.
0: Ada rumusnya.
1: Ada rumusnya.
0: Rumus teman-teman.
1: Betul.
0: Enggak asal-asal aja.
1: Ada rumusnya.
0: Betul. Nah, untuk menghitung kalori nih, Kak, karena kan mungkin sebagian orang masih ada yang kurang paham nih. Mm-hmm. Ini aku kalorinya sehari berapa ya, okay, gitu kan. Masih bingung ya kan? Gak mungkin dong kita kayak beli timbangan, nimbang nasi dulu. Ini keburu lapar nih. Gimana tuh, Kak?
1: Oke. Baiknya teman-teman yang mau diet itu memang harus konsul dulu, Kak. Harus konsultasi ahli gizi dulu ya. Kalau misal teman-teman bingung mau konsultasi di mana, boleh ke puskesmas, itu ada ahli gizinya. Mm-hmm. Boleh ke puskesmas atau misalnya teman-teman ke dokter atau di rumah sakit, nanti kan diarahkan tuh ke ahli gizi untuk konsultasi. Misalnya kebutuhannya untuk konsultasi apa, atau bisa juga konsultasi online. Kalau misalnya kami di jurusan gizi itu ada namanya takaran rumah tangga. Misalnya nih, misalnya untuk diet 2000 kalori paginya 200 kilokalori itu seperti apa kayak gitu kan.
0: Oh, ada.
1: Nah, ada takarannya. Konsultasinya itu satu centong nasi biasa. Nah, itu takaran untuk nasinya satu centong misalnya, kayak telur satu butir, kalau tempe 50 gram tempe itu sebesar apa sih? Nah, misalnya sedua jari tempenya kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau misalnya
0: lebih dimudahkan gitu ya.
1: Enggak perlu timbangan, tapi kayak ada takaran URT-nya atau rumah tangganya kayak gitu.
0: Oh,
1: kayak tadi gitu. Gula 50 gram itu sih gimana sih, Kak?
0: Katanya
1: ada satu sendok makan kayak
0: satu
1: gitu.
0: Satu sendok makan ya untuk gula sendiri.
1: Kayak gitu. Jadi ada takarannya. Kalau misalnya teman-teman kayak menduga-duga, mungkin teman-teman harus konsultasi dulu supaya nanti lebih jelas dan dietnya juga bisa berhasil kayak gitu.
0: Oke. Nah, untuk mengolah makanan sendiri, yang pastinya kita yang biasanya nih kayak remaja kayak aku, itu biasanya suka makanan yang instan. Ya misalnya nih beli, udahlah aku nggak usah bawa nasi, aku beli makanan di luar aja deh gitu kan. Kan kita nggak tahu tuh kalorinya berapa gitu kan. Terus juga kadang aku beli makanan yang instan-instan aja gitu. Nah, ketika mulai mencoba diet IF, pastinya ada perubahan nih dari segi kita masak. Gimana sih caranya atau tips dari kakak gitu supaya makanan kita tuh walaupun real food, walaupun mungkin sehat, tapi tidak dalam bayang-bayang ah nggak enak gitu.
1: Oke.
0: Gimana, Kak?
1: Oke. Kalau aku juga tekanin nih teman-teman bahwa diet itu nggak semuanya makan hambar. Kalau makanan hambar itu biasanya cuma untuk pasien yang kayak hipertensi atau pasien dengan penyakit jantung dan lain sebagainya, itu baru akan hambar. Tapi kalau diet biasa kayak kita itu juga perlu enak. Jadi sehat itu juga enak kayak gitu. Jadi boleh misalnya kalau teman-teman mau masak nih harus pakai garam, boleh. Boleh pakai garam karena satu sayur itu kan enggak mungkin dong satu sendok makan kita kasih garam.
0: Nah,
1: boleh teman-teman. Jadi saya juga enggak ngelarang kalau misalnya menggunakan kayak penyedap. Kita enggak usah sebut mereknya ya.
0: Pakai micin lah.
1: Boleh. Karena ada mitos yang mengatakan bahwa micin itu bikin bodoh.
0: Iya lagi.
1: Hoak teman-teman.
0: Semakin ada loh hashtagnya gitu kan, semakin micin, semakin bodoh gitu kan.
1: Nah betul.
0: Tapi ternyata nggak benar ya kayak.
1: Iya itu hoak teman-teman. Itu mitos
0: ya.
1: Karena sebenarnya micin atau penyedap itu terbuatnya dari tebu atau gula. Nah itu jadi nggak ada hubungannya micin sama bodoh.
0: Oh gitu.
1: Itu juga mitos.
0: Tapi mungkin untuk kadarnya aja yang dikurangin.
1: Kadarnya gitu dikurangin ya. Kayak gitu.
0: Kalau lebih baik pakai bumbu alami sih ya.
1: Boleh juga.
0: Iya, kayak biasanya bawang merah, bawang putih ya kan. Terus apa lagi tuh banyak.
1: Atau
0: ya kan?
1: Ganti sama kaldu-kalduan kayak kaldu jamur.
0: Oh iya, ada bisa. Kaldu jamur juga ya.
1: Jadi agak ada berasanya juga
0: gitu. Ada rasanya ya. Jadi teman-teman, bukan berarti ya diet sehat atau diet IF ya, katakanlah seperti itu bikin makanan kita tuh jadi hambar. Enggak, teman-teman. Yang penting kita pintar ngolah aja kali ya, Kak.
1: Betul.
0: Terus juga nih kalau untuk cemilan gitu, selain buah gitu, apa sih kayak ada yang bilang kayak gini nih, Kak, bagusnya cemilannya itu kayak kacang-kacangan gitu. Itu kira-kira ada juga nih mitosnya ya. Ah, kamu konsumsi kacang nanti asam urat gitu.
1: Oke, teman-teman. Jadi hubungan kacang sama asam urat ini bukan berarti kalau kita yang sehat kayak gini makan kacang nanti asam urat, itu enggak. Tapi kacang ini memang dibatasi untuk orang penderita asam urat kayak gitu. Kalau kita yang sehat boleh makan kacang, enggak mungkin juga kita makan kacang satu toples kan, Kak?
0: Iya juga sih.
1: Kacang-kacangan juga boleh, teman-teman, karena kacang-kacangan itu adalah sumber protein. Boleh.
0: Berarti diet IF ini bisa membantu mengurangi kita nyemil enggak sih?
1: Ah, ya bisa.
0: Oh,
1: sama
0: bisa, ya?
1: Cemilannya juga jadinya diganti kan.
0: Oh, diganti gitu ya. Cemilannya jadi gitu, lebih sehat ya. Cemilan cepuluh gitu. Oke. Nah, ini kan kita berusaha nih pola hidup sehat ya kan. Nah, biasanya nih mungkin ada teman-teman yang relate nih ya dengan keadaan kayak gini, anak-anak kos ya kan, mahasiswa gitu. Pastinya untuk beli real food katakanlah mungkin beli, oh kamu harus konsumsi protein banyak, wah beli dada ayam segini, paling sekali makan udah habis gitu ya. Tapi kalau misalnya beli pecel ayam gitu 15.000 udah dapat ini, itu segala macam, udah dapat nasi, udah dapat teh es juga kan, udah dapat ini. Jadi kayak, apalagi untuk kaum mendang-mending kayak aku nih kak ya. Jadi kayak masih berpikir nih, ini gimana ya caranya aku bisa diet IF yang sehat, tapi tidak boncos gitu, gimana tuh kak?
1: Oke. Diet itu gak juga harus ngabisin dompet sih sebenarnya. Mm-hmm. Kalau misalnya diet itu kayak ada yang beranggapan jadi harus makannya ayamnya dada ayam, kemudian nasinya beras merah misalnya. Enggak, jadi kita samain lagi persepsinya.
0: Kayak fancy banget gitu.
1: Iya, enggak harus kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau diet IF, misalnya mau beli di warteg, emang makanan warteg gak bergizi? Ya bergizi kalau kita bisa

0: ya gitu. Aku sering kalau misalnya beli ini ya naspat ya atau nasi padang gitu. Aku suka banget kalau misalnya kayak berkuah gitu kayak makanya lebih enak gitu, bumbunya lebih kerasa gitu ya.
1: Oke.
0: Kayak harus dikurangin teman-teman. Ya.
1: Bukan berarti enggak boleh ya,
0: boleh. Bukan berarti enggak boleh tapi dikurangin.
1: Iya.
0: Terus juga katanya nih Kak. Katanya nih, itu kita enggak boleh konsumsi minyak kelapa, minyak sawit.
1: Mm-mm.
0: Bolehnya tuh kayak olive oil biar sehat. Itu kan terlalu fancy ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Apalagi untuk anak-anak mahasiswa, remaja kayak kita ini ya kan. Itu olive oil mah mahal banget gitu kan.
1: Kita masaknya enggak sedikit lagi.
0: Masaknya enggak sedikit lagi. Bayangkan deep fry gitu pakai olive oil. Wah. Waduh,
1: bangkrut juga.
0: Iya, gimana nih Kak?
1: Enggak harus. Kalau saya bilang enggak harus minyak-minyak yang olive oil. Enggak harus teman-teman karena fungsinya apa? Menggoreng. Gitu. Jadi walaupun misalnya anak kos minyaknya minyak kelapa sawit, ya enggak apa-apa. Itu bisa kok dipakai untuk diet. Enggak bukan berarti wah makin nggak goreng nih berat badannya nggak turun nggak juga boleh,
0: boleh ya tapi mungkin nggak yang
1: sebanjir
0: biasanya ya. Oke. Nah
1: boleh.
0: Buat yang sibuk nih Kak pastinya dia kayak aku pergi pagi pulang sore aku nggak sempat nih bikin bekal-bekal segala macem. Ini gimana ya, apakah aku harus pakai catering sehat atau gimana gitu?
1: Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih ya bagus kayak ambil catering sehat. Tapi kalau misalnya ya kayak kita kayak misalnya mending-mending ya gak apa-apa makan kayak biasa, misalnya makan warteg misalnya pilih misalnya yang gak terlalu banyak minyak atau pilih kayak gimana ya kayak telur atau gulai. Nah biasanya kan sayurnya di sini daun ubi ya. Ya gak apa-apa daun ubi juga daun ada gizinya
0: atau enggak sawi nah, gitu. Nah
1: bisa aja request ke ibu wartegnya misalnya kayak sayurnya dibanyakin kayak gitu.
0: Oh, sayurnya dibanyakin gitu.
1: Proteinnya boleh ayam, enggak harus dada ayam. Emangnya mau nge-gym dada ayam.
0: Dada ayam banget nih.
1: Iya,
0: kan mau booking nih kayaknya.
1: Nah, boleh misalnya ada enggak harus dada ayam. Bisa kok dari makanan warteg. Jadi enggak harus yang bisa, kayak catering sehat, enggak yang harus ngeluarin duit banyak banget enggak.
0: Betul.
1: Bisa.
0: Bisa berarti ya. Nah, terus juga nih, selain tadi kita sudah membahas mengenai asupan nih. Makanan-makanan yang bisa kita konsumsi saat diet IF. Pastinya kalau diet IF aja tanpa olahraga sama aja bohong kan Kak. Nah aku mau bahas nih, apa jenis olahraga yang mungkin untuk pemula ya, maksudnya kayak dia dulu sering olahraga kayak aku nih Kak. Ini boleh cerita sedikit?
1: Boleh.
0: Aku dulu sering banget olahraga, sering banget latihan tiap pagi sore latihan terus sampai akhirnya aku tuh turun di berat 50. Kebayang enggak sih aku berat 50, teman-teman? Tapi setelah itu karena aku mulai sibuk kerja dan sebagainya itu aku enggak sempat olahraga. Nah, mau mulai olahraga lagi itu pasti berat. Pasti kayak aduh susah nih gitu. Ada enggak sih rekomendasi dari Kakak olahraga ringan apa yang bisa dilakukan oleh para pemula ketika ingin melakukan diet IF?
1: Oke, kalau kita ngomongin olahraga untuk diet IF, ini juga sebaiknya ada waktunya.
0: Jangan
1: di jam puasa misalnya. Atau misalnya mau olahraga malam nih, puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Misalnya olahraga 10 malam atau 9 itu jangan, karena kan tubuh kita berpuasa ya nanti.
0: Oh gitu.
1: Jadi takutnya itu kalori itu gak nyampe di jam 12 atau kurang gitu.
0: Kurang.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau untuk diet IF sebaiknya olahraganya itu di dekat-dekat jam buka. Misalnya kalau makan jam 12 siang, dekat-dekat jam buka itu olahraga. Atau
0: gitu,
1: sesudah nyemil makanan ringan olahraga kayak gitu. Jadi kalau untuk olahraga yang untuk pemula bisa kayak yang bisa dilakukan di rumah aja sih.
0: Bisa
1: di rumah. Kalau sekarang kan kita bisa kayak kalaupun enggak di rumah, kita bisa kayak lari atau jalan santai, misalnya berapa kilo atau sekilo dulu deh. Bisa untuk pemula gitu, jangan dipaksakan.
0: Oke, berarti memang perlahan dulu ya.
1: Betul, harus
0: nanti
1: sesuai
0: kalau misalnya udah oke nih, tubuh kita udah terbiasa nih,
1: tambahin lagi
0: frekuensinya, baru ditambahin intensitasnya ya.
1: Betul.
0: Dan pastinya jangan langsung berat. Angkat langsung ya,
1: langsung nge-gym
0: kan.
1: Jangan
0: kayak,
1: gitu
0: kan, itu nanti tubuh kita kaget teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi jangan ya,
1: yang ringan-ringan dulu aja.
0: Betul. Terus juga nih Kak, pastinya karena kita makan sehat terus ya kan, udah jadi kebiasaan, terus kayak kepikiran nih, aku pengen deh makan itu sesekali, alias ya namanya cheating day gitu. Kira-kira kalau ada cheating day itu bolehnya berapa kali nih Kak? Terus juga untuk cheating day sendiri ini bakal mempengaruhi hasilnya nanti apa gimana?
1: Kalau cheating itu gak berlebihan

0: kan, itu nggak akan mempengaruhi dietnya atau hasilnya. Jadi boleh, tapi jangan sampai pas craving itu jadi apa ya namanya, jadi wah ini boleh nih aku makan apa aja
1: gitu ya. Iya.
0: Wah makan ini, ah makan ini, oh ingat boba, oh iya aku mau kopi juga. Nah jangan, kembali lagi ke konsep yang kita bilang tadi, boleh tapi harus perhatikan jumlahnya.
1: Oh jumlahnya tetap diperhatikan,
0: tetap diperhatikan ya? Jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu gak baik teman-teman.
1: Ingat yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Oke. Terus juga nih, apakah diet IF ini berpengaruh gak sih ke kesehatan mental kita nih kak?
0: Oke, berpengaruh kalau pola pikirnya salah dengan diet ini.
1: Oh,
0: yang kita bilang gimana tadi, kalau misalnya dia ngerasa diet ini itu memaksa dia nggak boleh makan ini, harus puasa jam segini, nanti hubungan kita sama makanan itu jadi nggak sehat. Nggak sehat dalam artian kita kayak, wah ini ada makanan enak banget, tapi udahlah nggak boleh makan, kayak gitu.
1: Oh, jadi kayak ngambek gitu kan,
0: kayak kita pengen tapi aduh nggak boleh nih aku diet, nah kayak gitu. Jadi kan berpengaruh tuh kepada kesehatan mental kita juga.
1: Jadi stres juga ya kayak.
0: Jadi kayak makan ini takut, nanti takut wah nanti aku gendut nih, nanti aku jelek, nah itu berpengaruh. Jadi jangan jadikan diet itu kayak suatu hal yang memaksa. Supaya hubungan kita sama makanan juga baik, kesehatan mental kita juga baik. Nah itu sih kak, jangan terasa terpaksa.
1: Jangan terpaksa lah ya.
0: Enjoy aja kalau
1: enjoy aja ya, teman-teman. Jadi kak, jangan jadikan ini sebagai sebuah beban gitu. Betul. Ya kak ya. Nah, kalau misalnya diet ini tuh, oh ini sangat mengekang.
0: Betul.
1: Tidak boleh makan ini.
0: Iya. Makan ini takut, ini takut. Nanti kayak ketemu mantan takut-takut.
1: Aduh. Aduh. Yang boleh.
0: Aduh. Nah, jangan terpaksa ya teman-teman.
1: Betul banget. Nah, siapa saja yang sebaiknya tidak memaksakan diri menjalani diet IF? Selain dari yang kakak bilang tadi, yang mungkin dia sakit diabetes ya, yang harus minum obat terus, terus juga sama yang sakit mah.
0: Oke. Untuk orang-orang yang ngerasa, yang pertama badannya lemas, sering pusing, jadi sering mudah sakit setelah menjalani diet IF, nah itu kayak apa namanya, dievaluasi dietnya lagi, dievaluasi lagi dietnya. Bukan berarti langsung enggak boleh ya, tapi diperhatikan lagi di mana salahnya, di mana kurangnya. Kalau misalnya sudah diperbaiki nih, pola makannya udah bagus, jam puasanya juga udah bagus, kayak udah sesuai dengan yang sebelumnya, tapi tetap lemes, pusing. Nah, itu kayaknya enggak usah deh.
1: Enggak usah dulu ya. Berarti tubuhnya belum bisa nerima gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Berarti enggak boleh dipaksain, teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Terus juga nih, Kak, kalau misalnya dia sudah menjalani IF, katakanlah mungkin sebulan ya, tapi dia ngerasa kayak kok BB aku nggak turun-turun ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kesalahannya di mana dan apakah itu normal gitu kak?
0: Normal, karena teman-teman menurunkan berat badan itu nggak ada yang instan. Walaupun kita entah diet intermittent fasting atau diet biasa yang defisit kalori, itu nggak akan langsung instan. Misalnya satu bulan langsung turun 5 kilo itu nggak normal jadinya. Malah bahaya, kok bisa sebanyak itu turunnya gitu.
1: Iya ya.
0: Gak normal. Jadi misalnya kalau satu bulan misalnya turun 1 kilo, it's okay. Yang penting ada turunnya. Tapi kalau misalnya berat badannya gak ada turun atau stuck, nah itu harus ditinjau lagi. Kenapa ya, emang salahnya di mana? Apakah di pola makan ataukah di olahraganya yang kurang atau gimana gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau misalnya gak turun dalam sebulan, ya harus diperhatikan lagi. Tapi yang harus kita wanti-wanti, jangan sampai turunnya terlalu banyak.
1: Oke, oke, oke. Nah, selama ini kakak kan udah mendengar gitu ya, mungkin ada yang konsultasi mengenai diet IF ini kan. Pernah gak sih kakak nemukan kasus ya? Kasus dia yang mungkin sudah berbulan-bulan, dia merasa kayak, oh aku udah ini nih, udah pola makannya udah benar nih, pola makan udah benar, apa yang aku konsumsi itu udah benar gitu. Tapi ternyata mungkin metabolismenya ini terhambat gitu. Kira-kira apa sih yang menghambat metabolisme seseorang itu, yang jadi kayak metabolismenya itu gak lancar, pelan, bagaimana?
0: Kalau misalnya dia diet IF terus ngerasa udah tepat nih, udah tepat banget, jadi bukan berarti langsung kayak wah ini pencernaan gak bener nih, enggak juga. Karena kalau misalnya selama sistem mungkin gak ada sakit perut, kayak gak ada yang sakitnya begitu hebat ataupun BAB-nya lancar, itu berarti pencernaannya normal. Bisa jadi kenapa berat badannya kurang, kita screening lagi kak, kita tanya lagi, tidurnya gimana gitu, jam puasa ini ngapain aja, terus olahraganya itu olahraga yang kayak mana, berapa lama, nah kayak gitu.
1: Betul, betul.
0: Ini sama kasusnya kayak, wah aku udah makan banyak banget nih tapi gak gemuk-gemuk gitu.
1: Nah iya, aku merasa itu kayak, wah anugerah banget.
0: Waduh, gitu kan. Itu yang saya rasain sendiri lah.
1: Oh iya kak.
0: Kasusnya itu susah banget gemuknya gitu, jadi ini kayak, ya
1: bagi
0: udah anak
1: tipsnya dong kak gitu kan.
0: Aduh,
1: serius ke anak
0: tiga, tapi badannya segini aja. Aduh,
1: aku iri aku bilang, aku iri aku bilang
0: gitu ya. Nah, itu ada juga.
1: Tapi itu apakah karena metabolisme yang membuat kondisi tubuh seorang itu kayak ya walaupun dia sudah makan banyak gitu ya. Tapi dia enggak gendut-gendut gitu.
0: Bukan sih. Jadi lebih tepatnya yang banyak dimakan ini itu makannya gimana? Bergizi enggak atau cuma padat kalori aja gitu. Jadi kalau saya kadang-kadang memang lebih kebanyakan tuh kayak makan ibu rumah tangga anak tiga gitu ya, kadang enggak sempat gitu. Jadi makannya kayak ya udah makan kebanyakan misalnya karbonnya gitu. Jadi aku paham juga sih, oh ya aku kini karena proteinnya juga kurang kayak gitu. Jadi ngerasa betul. Jadi bukan karena kayak wah kamu sakit nih nggak naik-naik kurs terus gitu, nggak juga. Jangan iya, kayak, kan? Waduh iya ya aku tak aku sakit ya kayak gitu kan,
1: iya,
0: juga.
1: Iya.
0: Tapi ada juga sebagian orang yang dari gennya gitu kak, misalnya kayak ibunya memang kecil kayak gitu.
1: Ya.
0: Ada juga beberapa kayak gitu.
1: Iya. Ada juga tuh teman-teman aku yang kayak dia mungkin makannya dikit ya, tapi emang badannya tuh emang gede dan itu aku lihat dari keluarganya memang badannya gede-gede gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ada fak faktor genetik juga ya,
0: ada,
1: kak. Selain dari kesehatan ada juga faktor genetik. Terus aku juga pernah dengar nih kak, kalau misalnya nih kita sebagai ciwi-ciwi itu kan ada fase-fasenya ya kan kak.
0: Oke, ada.
1: Misalnya fase luteal lah, pramenstruasi dan lain sebagainya. Betul, gitu. Iya. Dan itu tuh berpengaruh buat mood teman-teman.
0: Betul.
1: Pengaruh buat mood juga, pengaruh juga buat makanan.
0: Betul.
1: Ya kan yang pengen kita konsumsi. Ada nih pernyataan kalau misalnya diet itu tergantung fase yang kamu alami.
0: Benar
1: enggak sih kak?
0: Enggak sih.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Itu mitos ya teman-teman.
0: Oke, enggak harus. Berarti itu harus hitung dulu nih aku fase di mana nih, diet apa nih yang sesuai, enggak.
1: Iya ya.
0: Jadi konsep diet itu sebenarnya simple sih. Ke pola makan aja. Kalau misalnya mau menurunkan berat badan berarti ya defisit kalori kayak timbangan. Kalau misalnya kita mau turun ya berarti harus dikurangin dong yang ini. Berarti ini naik, berarti ke bawah kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau misalnya kita mau naik berat badan berarti ya harus ditambah kalorinya dari kebutuhan kita kayak gitu.
1: Okay,
0: sebenarnya simple, enggak harus diet yang macam-macam gitu, enggak harus sih.
1: Enggak harus.
0: Kembali lagi ke kita harusnya enjoy ngejalaninnya, enggak terpaksa.
1: Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, teman-teman ya. Apa sih tips sederhana dari Kak Wan selaku ahli gizi supaya anak muda nih bisa menjalani diet sehat tanpa kehilangan nutrisi?
0: Oke, tipsnya sebagai ahli gizi dan juga pernah menjadi anak kos-kosan ya, sebulan walaupun sebulan.
1: Relate banget ya.
0: Tapi
1: oke lah ya.
0: Iya, sebulannya ya waktu PKL di rumah sakit, teman-teman.
1: Oh, gitu.
0: Jadi, tipsnya palingan kalau misalnya kita punya duit 50.000 nih, daripada kita beli nugget 50.000 mendingan kita balikan ke telur, misalnya dapat setengah papa. Lumayan kan, tunggu berapa hari. Kayak tempe, tahu. Jadi bukan berarti anak kosan itu gak bisa makan sehat. Makanan-makanan yang ada di pasar itu sebenarnya adalah yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita bisa ngolah yang baik juga. Dan kita juga harus bijak teman-teman. Sebagai anak muda yang lagi masa pertumbuhan juga, kita jangan mudah ikut-ikutan atau FOMO seperti yang kakak bilang tadi. Misalnya ada diet viral nih, wah aku harus coba, jangan. Sebaiknya kalau teman-teman misalnya nggak bisa nih, aduh aku nggak mau konsultasi ke ahli gizi, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman pelajari aja konsep gizi Indonesia kita itu, pedoman gizi seimbang itu ada, bisa teman-teman akses di mana aja. Bahkan banyak juga ahli gizi yang bikin konten edukasi, nggak cuma aku ya. Ada banyak, ada bahkan juga ada dietitian yang ngasih edukasi. Teman-teman bisa ikutin sosial media mereka atau bahkan bisa berinteraksi di kolom komentar. Jadi sekarang semuanya mudah kak.
1: Semuanya mudah.
0: Iya,
1: bisa diakses semua.
0: Betul.
1: Ya. Oke.
0: Jadi tipsnya ya, semangat. Jangan diet yang bikin kamu terpaksa atau tersiksa. Dan aku mau kasih semangat juga untuk teman-teman yang sedang berjuang menurunkan berat badan. Tetap semangat dan jangan salah pilih diet. Pesannya enjoy
1: ya untuk menjalani diet. Oke. Aduh, gak kerasa nih ya kak ya. Sudah hampir 1 jam nih kebersamaan kita di malam hari ini. Nah teman Pro 2, ternyata diet IF bukan cuma soal menahan lapar atau mengejar angka timbangan ya. Yang paling penting adalah memastikan tubuh tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup supaya tetap sehat, aktif dan juga produktif nih. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat bahwa body goals ya memang penting untuk kesehatan ya kak ya. Tapi kesehatan tubuh tetap nomor satu. Yang penting apa? Nutrisinya terpenuhi. Dan juga kalau mau diet jangan jadikan beban, jadikan itu sebuah kebiasaan yang bikin kamu enjoy tentunya ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih kawan atas kebersamaannya.
0: Sama.
1: Semoga apa yang kawan sampaikan tadi ya memberikan insight baru buat teman-teman Pro 2 semuanya dan bisa memberikan sebuah pembelajaran bahwasanya diet itu gak nyiksa. Betul. Asalkan caranya benar gitu ya. Oke, teman-teman Pro 2, aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di program Klinik Pro 2 selanjutnya. Obrolan sehat yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Klinik Pro 2 sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada story update day. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Masih bareng tentunya teman Prada 2 di malam hari ini. Dan kita ada di ajang Story of the Day ya. Seperti biasa teman-teman yang mau request lagu ataupun pengen bercerita di malam hari ini, boleh banget ya. Kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita di malam hari ini. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @prada2 Bukit Tinggi ya. Jadi, untuk requestannya dan juga ceritanya bakal aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Prada FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Tomapre 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

ingin usai dari Kesha Lefronka ya teman-teman Pro2. Dan kita lihat nih dari Instagram ada yang cerita nih. Cerita hari ini cuci AC dan bersih-bersih rumah. Mau request lagu Sembuh Tanpaku darinya Fajar Nur. Terima kasih, sama-sama. Terus juga ada nih dari Gaby Gartiana. Kalau tadi dari Yeni ya. Ada dari Gaby Gartiana, baru pulang nih dari rumah temen kak, makan-makan. Wih, seru banget tuh ya. Makan-makan, cerita-cerita. Ulala, pastinya bakal seru banget ya. Apalagi sekarang itu kayak long weekend ya. Dari hari Kamis sampai Minggu gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur ya kan. Wah, menyala. Anyway, requestnya di ujung minggu dari Mesahira ya. Sip, abis ini aku puterin ya. Terus juga ada nih darinya Flowly. Katanya capek banget hari ini. Kak Flowly, istirahat aja ya sambil dengerin Pro 2 pokoknya. Nah, nanti kita bakal temenin kamu dengan lagu-lagu kesukaan kamu. Jadi pengen request lagu silakan aja. Nah, Kak Flowly ini pengen request lagu Salma Salsabil dengan Hachu gitu ya. Lucu banget ya nama apa judul lagunya gitu. Heberstein gitu ya, Hachu gitu. Anyway, teman-teman yang masih pengen request lagu, boleh banget nih, gampang banget caranya ya. Teman-teman tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi nih. Anyway, teman-teman Pro2, tetap stay tune aja pokoknya. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Aku tungguin nih requestan teman-teman semuanya sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Jadi masih ada nih beberapa waktu lagi nih buat teman-teman yang pengen request lagu ataupun pengen bercerita ya bareng sama aku di malam hari ini. Ceritanya ringan-ringan aja. Misalnya kayak hari ini tuh aku capek banget. Kalau aku pribadi nih teman-teman, aku hari ini di rumah aja. Terus juga tadi sempat bereksperimen sendiri dengan kopi. Wah, ini enak banget sih ya. Ternyata kayak, wah, resep kayak gini tuh enak ya. Wah, jadi kayak ada suatu kebanggaan tersendiri. Anyway, kita ke Fajar Nur dulu teman-teman ya. Kesembuh Tanpaku, spesial buat teman-teman yang udah request tadi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak

0: dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Oke, teman-teman masih di Story of the Day, dan buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Ini kita lihat ya, ada yang request nih dari tadi tuh ada banyak banget ya teman-teman. Ada yang request lagu Haha nih, ada juga yang request lagu banyak ya darinya. Siapa ini? 0822 57 sekian sekian sekian malam Kak Izzy request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Makasih Kak, sama-sama udah keputarin tadi ya. Terus juga ada darinya 0856 sekian sekian sekian, halo Kakak aku mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor dong, terima kasih Kak, sama-sama. Terus juga nih ada dari 0821 sekian sekian sekian, selamat malam Kak Izzy request lagu Hacu dari Salma Salsabil, salam buat Kakak dan semuanya, terima kasih, sama-sama udah keputarin ya. Terus juga darinya ini 0822 sekian sekian sekian, halo Kak izin request lagu Sabrina Leonor Kak, terima kasih, sama-sama udah keputerin tadi tuh lagunya ya. Terus ada nih dari siapa ini ya, wah ini panjang sekali ya, panjang sekali nih. Halo, selamat malam Kak Safi, salam dari diriku di jam rawan overthinking di bawah lampu kamar dan suara radio. Diriku nemuin tenang, mau cerita dikit nih, belakangan ini kadang diriku lembur ya, yang biasanya dari pagi sampai sore, sekarang kadang sampai malam. Nah, ini memang bukan pertama kali juga, kadang emang sering sampai malam ya, waktu di jalan malam diriku sering putar musik di APK Hijau, soalnya bosenin juga nih 1 jam di perjalanan cuma bengong doang. Nah waktu itu playlistnya random sampai di satu lagu diriku merasa ini lagu kisah aku banget. Di situ agak lebay sih diriku nangis gitu ya dengan lagunya. Karena denger lagu itu nggak aku tahan di sana, diriku bodo amat soalnya udah malam juga ya kan, yakin nih. Pasti yakin aja gak ada yang akan notice. Diriku minta diputerin lagu itu dong Kak, judulnya Berakhir di Aku by It Gitaf. Makasih udah dibacain ya Kak Safi. Uhuy. Bagi belakangnya gak usah ya. Bagi belakangnya gak usah. Dan ada juga nih request lagu dari 0881 sekian sekian sekian. Malam Kak, request Remuk dari Anggi Carvalho dan Zulia. Udah aku puterin tadi ya. Terus ada nih barusan banget ya, hai Kak, request lagu Dwi Afrian Satu Soft di belakangku, terima kasih Kak, semangat. Nanti aku cari dulu requestannya ya. Buat yang udah effort nih cerita ya darinya, siapa ini? Kak Arul ya, dia minta diputerin lagu It Gitaf nih, Berakhir di Aku. Kita cek dulu teman-teman ya, apakah lagunya ada nih yang berakhir, Berakhir di Aku darinya It Gitaf ya. Wah ada nih, ada banget nih lagunya nih ya. Langsung aja nih aku puterin lagunya buat Bang Arul ya di malam hari ini. Katanya ini lagu tuh penuh dengan segala cerita di dalamnya ya, termasuk dari dia merasa kayak oh ini my kisah nih. Ya spesial buat kamu di malam hari ini. So enjoy and happy listening.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Rp10.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Hairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan, kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal 50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
0: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
1: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi, dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya nggak biasa nih, kegiatannya ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik, konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
0: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door-to-door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
1: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini

0: di internasional, di ajang forum internasional. Saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka, mahasiswa internasional ini, foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita itu sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu, tapi kita itu harus sebanding sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm, bagaimana kalau ada lampu merah itu harus berhenti, berapa menit, berapa detik. Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa. Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirenenya seperti, sampai kecepatan kilometer, cara memakai sepeda. Apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda nih. Kecepatannya itu berapa dayung, itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja. Itu dia bagi saya. Education is very important. Not for all the educator. Tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran sekolah. Tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusyuk, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak, dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
1: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
0: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi, dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu nggak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih, kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih, pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu, ada nih pendamping buat mereka seperti itu. Jadi impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumber yang inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan, ekonomi ke bawah, dan mama saya udah gak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
1: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan, dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun, hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
0: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kami tuh. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau pintar, yang mau kerjasama. Saya, itu mentor-mentor saya itu gak ada situ yang sudah sarjana, gak ada. Semua mentor saya itu anak-anak muda. Ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh, niat dan juga visi-misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita gak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil buku, dia panggil teman-temannya, dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak, kayak ini artinya apa kak, gambarnya ini apa kak. Itu nikmat, itu luar biasa kali, masyaallah sekali.
2: We are not talk about the money, but we talk about contribute. Agent of change dari young generation pendidikan itu, bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya.
0: Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun 1 ayat, walaupun 1 ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami.
2: Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Thank you so much ya buat teman-teman yang sudah request tadi, yang sudah berbagi cerita cerita kamu pada malam hari ini. So, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada jazz music. Tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik, Ki. Balik aja.
1: Hah? Ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih. Gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah. Lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tidak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ratu Mabradua. Sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sama berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku Sapi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Halo, good morning, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, kembali bersama Ica Malisa di pagi hari ini yang akan menemani pagi kamu di hari Sabtu ini ya, di tanggal 16 Mei. Hari ketiga dari libur panjang yang akan kita temani kamu ya. Aku udah nemenin kamu di 3 hari libur long weekend ini ya. Dan teman-teman Pro 2, seperti biasa kita akan mengawali hari ya dengan bersyukur dulu dengan lagu islami dulu kita teman-teman ya. Terus bakal ada lagi sama tilawah on air, sama ada lagu religi juga, bakal ada juga jazz music sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 9 bakal ada sepeda selamat pagi teman Pro 2, dan jam 9 kita bakal lanjut sama music planner. So, kita bakal seru-seruan hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama aku. Kita ke lagu berikutnya dulu, kita akan bersyukur seperti kata aku tadi. Barengan sama OPEC ada syukur, alhamdulillah, dan dilanjutkan sama surat Al-Waqiah ayat 1-62.

0: pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Hai teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman Produa, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 00.01, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info di yang pertama di pagi hari ini, di mana pakar hukum tata negara Fahmi Bahmid menegaskan status ibu kota negara masih tetap berada di Jakarta secara konstitusional. Menurutnya, pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara menunggu penerbitan keputusan presiden oleh Presiden Republik Indonesia. Dan pernyataan itu disampaikan Fahri usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022. Menurut Fahri, keputusan presiden menjadi instrumen hukum konstitutif pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Kita ke informasi kedua, teman-teman, di mana film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios ini kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib, dan alur cerita film berlangsung berapa tahun setelah pendakian Gunung Mudiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Dan mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Lanjut kita ke informasi lainnya, teman-teman, di mana Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling berdasarkan laporan media Korea. Dan laporan ini muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer ini, di mana agensi StoryJ juga menanggapi kabar ini dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina. Pihak agensi menegaskan belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling. Dan serial ini sudah mengumumkan beberapa jajaran pemain sebelumnya, yaitu ada Byun Woo-suk dan juga ada Han So-hee. Dan itu dia ragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Good morning, selamat pagi teman-teman Prodia, happy weekend ya. Masih barengan sama aku Ica Maisa yang kembali nemenin Sabtu pagi kamu yang cerah ini ya di sepeda. Selamat pagi teman Prodia. Gimana tidurnya semalam? Ada yang begadang, ada nyenyak tidurnya? Aku nyenyak tapi begadang gitu, gimana itu? Tapi tetap semangat ya, harus semangat buat nemenin kamu semua. Dan buat kamu yang udah siap-siap mau olahraga atau yang masih selimutan tapi udah megang handphone, pas banget nih. Karena sampai jam 9 nanti sepeda bakal jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari yang produktif sekaligus juga menyenangkan. Tahu gak sih teman-teman ya, hari ini tuh tanggal 16 Mei kan. Nah itu tuh ternyata bertepatan sama Hari Cahaya Internasional. Nah makanya satu jam ke depan kita bakal bahas topik yang seru banget pastinya. Itu adalah Morning Vibes, Let There Be Light. Kita bakal ngobrolin gimana sih cahaya pagi ini bisa bikin mood kita tuh langsung naik dan siap buat menghadapi hari. So tetap di sini ya, karena abis lagu yang satu ini aku bakal lagi balik buat bahas manfaat luar biasa dari sinar matahari pagi. So tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Ica Maisa di sini, teman-teman Pro 2, dan masih di sepeda. Ngomongin soal Hari Cahaya Internasional ya. Sadar gak sih kalau cahaya pertama yang kita lihat di pagi hari itu punya magicnya tersendiri. Bukan cuma bikin jemuran cepat kering ya, tapi ya. Tapi secara ilmiah, sinar matahari pagi itu antara jam 6 sampai jam 7 ini itu bisa banget memicu otak kita buat memproduksi hormon serotonin. Itu tuh adalah hormon yang bertanggung jawab bikin suasana hati kita tuh bisa jadi happy, bahagia, dan juga tenang. Jadi buat kamu yang belakangan ini mungkin lagi ngerasa agak stres untuk sama tugas kuliah atau kerjaan, yuk kita coba buka jendelanya lebar-lebar, biarin cahayanya paginya masuk ke kamar kamu, hirup napas dalam-dalam dan rasain energinya ya. Dijamin nih, mood kamu bakal langsung recharge. Nah, abis ini aku akan nanya sesuatu lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Ica Maisa teman-teman. Dan kita masih ngebahas soal serunya energi dari cahaya pagi di Hari Cahaya Internasional ini ya. Nah, kalau buat aku pribadi sih, cahaya matahari pagi itu kayak tombol reset otomatis ya. Setelah semingguan mungkin kita udah capek sama rutinitas, nah begitu kulit kita tuh ngerasain hangatnya matahari jam 6 atau jam 7 pagi, rasanya kayak ada semangat baru gitu yang masuk ke tubuh, ya kan? Imun tubuh tuh jadi rasanya lebih kuat, dan suasana hati yang tadinya mendung bisa langsung ikutan terang nih. Makanya mumpung ini hari Sabtu dan cuaca mendukung banget, yuk luangin waktu sebentar aja buat berjemur deh, sekadar jalan santai di depan rumah aja dulu. Rasain gimana ya alam lagi ngasih energi yang paling tulus nih buat modal kita liburan atau beraktivitas.

0: favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah.

0: Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak kerasa ya teman-teman, udah mau jam 7 aja. Dan itu tandanya kita udah hampir menyelesaikan segmen pertama kita di pagi hari ini. Tapi tenang, Spada masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Nah, sebelum kita masuk nih ke jam kedua dengan bahasan yang bakal makin seru dan makin kekinian pastinya, aku pengen nanya dulu dong ke kamu, apa nih kira-kira hal pertama yang paling ampuh bikin pagi kamu langsung tuh kayak kerasa kayak terang dan juga bersemangat? Apakah karena aroma kopi hitam yang baru diseduh? Menghirup udara segar di luar atau sesederhana dapat notifikasi chat ucapan selamat pagi dari orang tersayang? Ayo kita cerita lewat playlist lagu favorit kamu juga boleh. Habis ini aku bakal balik lagi dan kita bakal geser obrolan kita ke sesuatu yang estetik banget teman-teman ya. Masih berkaitan sama cahaya, tapi versi anak muda zaman sekarang. Nah lo maksudnya gimana tuh? Penasaran dong sama cahaya yang seperti apa sih yang berhubungan sama anak Gen Z zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang? Apakah cahaya ilahi? We'll see ya teman-teman ya. Makanya jangan kemana-mana dulu kalau kamu penasaran, tetap stay tune barengan sama aku. Jangan ganti channelnya dulu, tetap di Pro 2FM 94,8 Pro 2FM, teman terbaik kamu. Karena masih banyak banget informasi menarik yang bakal kita bahas buat kamu di hari ini. Dan kita bakal lanjut after the break.